0: datangi tempat sholat dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku kembali." Tidak perlu menunggu menjadi manusia tanpa dosa untuk sholat. Justru sholat adalah salah satu jalan agar kita kembali kepada Allah. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka jangan tinggalkan sholat hanya karena merasa diri kita banyak dosa. Datanglah kepada Allah dengan dosa-dosa itu dan mohonlah agar Allah menolong kita untuk meninggalkannya. Saudaraku seiman, sekali lagi, tanyakan kepada diri kita pagi ini, mau sampai kapan aku meninggalkan sholat? Jangan jawab dengan nanti, karena kita tidak tahu apakah nanti itu masih milik kita atau tidak. Kalau azan berikutnya terdengar, semoga kita bukan lagi orang yang berkata sebentar lagi, nanti saja. Tetapi semoga kita menjadi orang yang berkata, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Semoga Allah menjaga sholat kita, mengampuni kelalaian kita, melembutkan hati kita, dan menjadikan sholat sebagai penyejuk hati serta cahaya dalam kehidupan kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, jangan tunggu nanti. Kalau Allah masih memberi kita hari ini, maka hari ini adalah kesempatan untuk kembali. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa,
3: ya ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken, juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
5: Absen kok dititip, emang jastip.
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit.

0: Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini, kami akan hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Karhutla Sumatera meningkat 2671 titik panas terdeteksi. Gempa bermagnitudo 5,4 guncang Cilacap, getaran terasa hingga Solo dan Pekalongan. Bayi prematur terancam, ruang NICU Gaza penuh sesak. Korban tewas banjir Nepal, Cina, 1.280 orang, 5.260 orang belum ditemukan. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Tekan angka pengangguran, Kemnaker suntik modal 15 juta rupiah bagi 1.000 tenaga kerja mandiri. Dirilis dari republika.co.id. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyalurkan bantuan modal usaha sebesar 15 juta rupiah kepada 1.000 tenaga kerja mandiri atau TKM lanjutan. Modal tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengikis angka pengangguran di Indonesia. TKM lanjutan yang bergerak di bidang barang dan jasa, industri boga, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Shirley kepada wartawan mengatakan untuk TKM lanjutan masing-masing. Sementara TKM pemula, mereka mendapatkan modal 5 juta rupiah. Kita berikan pelatihan dan pendampingan juga. Shirley menjelaskan, pembekalan untuk TKM ini merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan secara mandiri. Program ini diklaim telah mencetak banyak wirausahawan yang berkembang pesat hingga mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ini adalah salah satu upaya untuk membuka perluasan kesempatan kerja. Dalam prosesnya sudah ada banyak cerita-cerita sukses yang sudah didampingi. Ada yang sudah sukses dengan memiliki 70 orang karyawan dan banyak yang lain. Untuk mendorong kemandirian bisnis lebih jauh, dikatakan Shirley, Kemnaker selama ini menjembatani para alumni TKM dengan lembaga perbankan guna mendapatkan permodalan lanjutan. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 4,65% atau setara 7,2 juta orang. Beliau menegaskan upaya penyerapan tenaga kerja dilakukan beriringan antara penguatan sektor formal dan pengembangan sektor informal berbasis kewirausahaan. Beralih ke berita berikutnya. Karhutla Sumatera meningkat 2671 titik panas terdeteksi. Dirilis dari minanews.net. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Sumatera

0: Sumatera masih menjadi perhatian setelah jumlah titik panas atau hotspot melonjak hingga 2.671 titik berdasarkan pemantauan terbaru pada Jumat 4 September pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Data pemantauan menunjukkan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi mencapai 1.583 titik, disusul Jambi 330 titik, Kepulauan Bangka Belitung 312 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik, Bengkulu 39 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik, dan Sumatera Utara 8 titik. Sementara itu, kondisi karhutla juga terjadi di Aceh. Di Kabupaten Aceh Barat, kebakaran lahan yang melanda 3 kecamatan meluas hingga mencapai sekitar 9,5 hektar. Kebakaran tersebut terjadi di Kecamatan Samatiga, Johan Pahlawan dan Woyla dengan area terluas berada di Gampong Masjid Baro, Kecamatan Samatiga, sekitar 5 hektar. Di Riau, titik panas terpantau tersebar di sejumlah kabupaten kota. Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi sebanyak 79 titik, kemudian Indragiri Hulu 42 titik, dan Bangkalis 35 titik. Titik panas lainnya terdeteksi di Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Kuantan, Singingi, Pekanbaru, dan Kampar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis 3 September malam dilaporkan sekitar 5 km dengan kondisi berasap, sementara konsentrasi partikulat PM2,5 pada dini hari dan pagi berada dalam kategori sangat tidak sehat. Sejumlah wilayah di Riau juga masih melakukan penanganan terhadap kebakaran lahan. Sementara itu, penanganan karhutla telah dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, dan operasi udara. Kementerian Kehutanan menyebut sebanyak 53 armada udara dikerahkan, terdiri dari 19 armada untuk patroli udara dan operasi modifikasi cuaca, serta 34 armada untuk pemadaman melalui waterbombing. Data Sipongi Kementerian Kehutanan per 3 September 2026 pukul 21.19 waktu Indonesia Barat juga mencatat 688 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia. Pemantauan intensif diarahkan antara lain ke Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Pemerintah mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi cuaca kering. Di sisi lain, jumlah hotspot perlu dibedakan dari kejadian kebakaran aktif karena titik panas merupakan hasil penginderaan satelit dan memerlukan verifikasi lapangan. Tim gabungan terus melakukan pengecekan serta penanganan terhadap lokasi yang terindikasi mengalami kebakaran. Beralih ke berita berikutnya. Gempa bermagnitudo 5,4 guncang Cilacap, getaran terasa hingga Solo dan Pekalongan. Dirilis dari minanews.net. Gempa bumi magnitudo 5,4 mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat 4 September siang. Gempa terjadi pukul 12.04 waktu Indonesia Barat dan getarannya dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap menyebut pusat gempa berada di wilayah Tangerang, di wilayah Tenggara Cilacap dengan kedalaman 10 km. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Tario, mengatakan guncangan gempa dirasakan hingga sejumlah daerah di Jawa Tengah, diantaranya Banyumas, Solo, Wonosobo, dan Pekalongan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tercatat terjadi pada pukul 12.04.59 waktu Indonesia Barat. Epicentrum berada di koordinat 8,42 lintang selatan dan 109,02 bujur timur, sekitar 77 km tenggara Cilacap. Gempa yang terjadi saat aktivitas warga berlangsung itu membuat sejumlah benda di dalam bangunan bergerak. Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa. Salah satu warga Cilacap, Oni Nabila, mengaku mengetahui adanya gempa setelah melihat lemari buku di tempatnya mengajar di salah satu SD swasta di kota Cilacap bergerak dan bergeser. Oni mengatakan dirinya tidak merasakan tubuhnya berguncang, namun pergerakan lemari yang dalam kondisi penuh buku membuatnya khawatir dan memilih segera keluar dari ruangan. BPBD Cilacap hingga kini masih melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan akibat gempa. Tario mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat yang merasakan guncangan diminta tetap waspada terhadap atau serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber yang resmi. Pemantauan terhadap kemungkinan dampak gempa masih dilakukan petugas yang ada di lapangan. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Simak dan dengarkan Din Podcast.
3: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
4: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
2: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
4: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
3: ya,
4: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
3: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
4: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
3: Nah, itu dia.
4: Ya, ujian.
2: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Binjabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
6: Radio Muat Binjabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Organisasi Yahudi Inggris desak Perdana Menteri Burnham larang perdagangan dengan permukiman Israel. Dirilis dari minanews.net. Sejumlah organisasi komunitas Yahudi di Inggris mendesak Perdana Menteri Andy Burnham mempertimbangkan kembali rencana pemerintah melarang perdagangan dengan permukiman Zionis Israel di tepi barat Palestina yang diduduki. Dilaporkan pada Jumat 4 September kemarin dalam pertemuan dengan Burnham dan Menteri Komunitas Angela Rayner, organisasi-organisasi tersebut menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan yang sedang dipersiapkan pemerintah Inggris terkait pemukiman Zionis Israel. Pemerintah Inggris dilaporkan tengah menyiapkan larangan perdagangan dengan permukiman ilegal Zionis Israel di tepi barat dalam beberapa pekan mendatang. Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap proyek permukiman yang dinilai melanggar hukum internasional. Mahkamah Internasional atau ICJ dalam pendapat nasihatnya pada Juli 2024 menyatakan keberadaan permukiman Zionis Israel di wilayah Palestina yang dijajah bertentangan dengan hukum internasional dan meminta Zionis Israel menghentikan seluruh aktivitas permukiman barunya. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengumumkan langkah-langkah komprehensif terkait permukiman Zionis Israel. Namun, organisasi-organisasi Yahudi tersebut memperingatkan bahwa kebijakan yang terlalu luas dapat memberikan legitimasi terhadap gerakan boikot yang lebih besar serta berdampak terhadap komunitas Yahudi Inggris. Mereka juga meminta pemerintah Inggris mempertimbangkan waktu pengumuman kebijakan tersebut karena Israel telah memasuki masa pemilihan umum. Presiden Board of Deputies of British Jews, Phil Rosenberg, sebelumnya memperingatkan bahwa langkah tersebut atau langkah terhadap permukiman dapat merusak hubungan Inggris-Israel dan mendorong gerakan boikot yang lebih luas. Sementara itu, sejumlah tokoh politik dan pemimpin agama Yahudi Inggris juga telah meminta Burnham membatalkan rencana tersebut dengan alasan kebijakan itu dapat dianggap sebagai boikot menyeluruh terhadap Israel. Rencana Inggris untuk membatasi perdagangan dengan permukiman Zionis Israel menjadi perhatian karena aktivitas permukiman tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam konflik Palestina-Israel. Dalam pendapat nasihatnya, ICJ menegaskan bahwa Zionis Israel wajib menghentikan aktivitas permukiman baru serta mengevakuasi para pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki. Bagi Palestina, langkah pembatasan perdagangan dengan permukiman dapat menjadi bentuk tekanan ekonomi dan politik terhadap praktik penjajahan serta perluasan permukiman di tepi barat. di tengah seruan internasional untuk menghentikan perluasan permukiman, kebijakan Inggris tersebut berpotensi menjadi salah satu langkah konkret untuk membedakan hubungan perdagangan dengan wilayah Israel yang diakui secara internasional dan aktivitas ekonomi yang menopang permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Beralih ke berita berikutnya. Bayi prematur terancam ruang NICU Gaza penuh sesak. Dirilis dari minanews.net. Ruang perawatan intensif neonatal atau NICU di Rumah Sakit Al-Tahrir yang merupakan bagian dari Kompleks Medis Nasir semakin tertekan seiring meningkatnya jumlah bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan medis khusus terutama bayi prematur. Seperti dikutip, kondisi di dalam ruangan tersebut mencerminkan beban berat yang ditanggung oleh layanan perawatan neonatal. Dalam satu kesempatan, sebanyak 10 kasus datang ke unit tersebut secara bersamaan, sementara tidak ada tempat tidur atau sumber oksigen tambahan yang tersedia untuk menerima pasien baru. Situasi ini menyoroti semakin mendesaknya kebutuhan akan tempat tidur dan peralatan neonatal, mengingat semakin banyak anak yang menderita masalah pernapasan dan bronkiolitis berat, bahkan sebagian mengalami gagal napas, jumlah bayi prematur juga terus meningkat. Dr. Ahmed Al-Farra, Direktur Rumah Sakit At-Tahrir di Kompleks Medis Nasir mengatakan bahwa ruang NICU saat ini mengalami kepadatan yang parah dengan banyak bayi baru lahir menderita penyakit pernapasan dan komplikasi. Ada gelombang parah bronkiolitis yang menimpa sejumlah anak, sementara sebagian lainnya mengalami gagal napas. Al-Farra mengaitkan situasi ini dengan dampak perang serta kondisi kesehatan dan kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza. Belum mengatakan bahwa kepadatan di ruang NICU meningkatkan resiko penularan infeksi antar bayi baru lahir dan memperbesar kemungkinan setiap anak tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Dalam kepadatan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga menambah beban berat bagi para dokter dan tim medis di tengah keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya jumlah kasus yang membutuhkan pemantauan serta perawatan berkelanjutan. Beralih ke berita terakhir kita. Korban tewas banjir Nepal, Cina, 1.280 orang, 5.260 belum ditemukan. Dirilis dari republika.co.id. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di Nepal dan Cina bertambah menjadi 1.280 per Kamis 3 September 2026. Sementara lebih dari 5.620 orang masih hilang dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang memasuki pekan kedua. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan 1.259 tewas, sementara 5.083 orang masih hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan. Sejumlah keluarga korban hilang akibat banjir di Nepal itu menggelar upacara pemakaman simbolis untuk kerabat tercinta mereka. Sementara itu di negara tetangga, Cina, dilaporkan 21 orang tewas dan 541 orang masih hilang, termasuk 261 warga asing, menurut pihak berwenang adakan acara untuk memperingati kematian dari korban-korban yang tidak ditemukan atau yang tidak didapatkan. Menurut laporan, hal itu dilakukan karena para keluarga telah kehilangan harapan untuk menemukan jenazah kerabat mereka yang hilang karena banjir bandang. Sedangkan di Cituan, daerah lain yang juga terdampak paling parah, otoritas setempat juga melakukan kegiatan yang sama. Tidak sedikit korban banjir di sejumlah distrik yang tidak memiliki tempat layak untuk melangsungkan ritual pemakaman karena banjir bandang menghanyutkan kerabat dan rumah mereka. Para korban kehilangan semuanya dan sedang berupaya mencari tempat juga yang tidak dapat menemukan fasilitas publik yang layak untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut, personil militer, kepolisian, dan lainnya melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan di kawasan terdampak banjir. Namun mereka menghadapi kesulitan karena masih terputusnya jalan, pasokan listrik, dan jaringan komunikasi. Mereka juga terus berupaya mengantarkan bantuan kemanusiaan serta menjaga kebersihan di tempat-tempat pengungsian demi menekan risiko penyakit menular. Banjir bandang melanda perbatasan Nepal-Cina pada 26 Agustus lalu setelah sebuah gletser pada ketinggian 5.200 meter pecah dari Gunung Langtang Lirung di Nepal. Pecahan gletser itu mengakibatkan longsor es dan bebatuan yang mengalir membawa puing-puing dan menyapu lembah-lembah di perbatasan. banjir bandang dan longsor lumpur menghancurkan distrik Rasuah.

0: Nuwakot, Dading, dan Kafre, kemudian lembah Kathmandu serta mengubur titik lintas batas Girong di bagian barat daya kawasan otonom Xizang atau Tibet. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
3: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
2: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
3: Ajar, Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
2: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
4: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
7: Epis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
7: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu beh. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: Qalu ajitana

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fals.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram DJ.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qur.
6: Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Ta'ala anha, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi. Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: jadi zatan. Malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah
13: temuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan. Dan percakapan ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada pemirsa. Dan orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya salam, ya kemudian mengirim SMS, ya ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini, ya sudahkah anda qiyam, mengirimkan
14: usarihim wa yahfadhu furujahum qul lil mu'minina yaghuddu min

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
2: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
1: berbeda.
3: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana 'alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat. Di edisi hari Sabtu ini, tepatnya 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 5 September 2026, insya Allah kita akan membahas suatu tema, yaitu dari kisah wanita penghuni surga. Nah, siapakah wanita penghuni surga tersebut di program acara Ensiklopedia Islam Kisah Sahabiat kali ini? Mari langsung saja kita simak bersama program acara Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Ya, dia adalah seorang sahabiat bernama Su'airah Al-Asadiyah, atau yang dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu anha. Apakah nama ini tidak asing di telinga sahabat Mu'adz sekalian? Atau sahabat Mu'adz sekalian belum pernah sama sekali mendengar nama ini? Ya, walau para ahli sejarah tak menulis perjalanan kehidupannya secara rinci, karena hampir semua kitab-kitab sejarah hanya mencantumkan sebuah hadis dalam biografinya. Namun, dalam keterangan yang sedikit itu, kita dapat memetik banyak faedah, pelajaran, serta teladan yang agung dari wanita soleha ini. Su'airah Al-Asadiyah berasal dari Habasyah, atau yang dikenal sekarang ini dengan Ethiopia. Seorang wanita yang berkulit hitam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh ketulusan. Ia adalah perumpamaan cahaya dan bukti nyata dalam kesabaran, keyakinan, dan keridoan terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Dia adalah wanita yang datang dan berbicara langsung dengan pemimpin orang-orang yang ditimpa musibah dan imam bagi orang-orang yang sabar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialog mereka berdua telah termaktub dan dinukilkan di dalam kitab sunnah yang mulia. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Aku pun menjawab, tentu saja, ayan atau epilepsi, yang bila kambuh, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau kuat bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu." Maka ia berkata, "Aku akan bersabar." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku bila kambuh, maka tanpa disadari auratku terbuka. Maka mintakanlah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5652. Perhatikanlah sahabat Mu'adz sekalian, betapa tingginya keimanan wanita ini. Ia berusaha menjaga hak-hak Allah dalam dirinya, tak lupa pula mempelajari ilmu agamanya. Meski ditimpa penyakit, ia tidak putus asa akan rahmat Allah dan bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Sebab ia mengetahui musibah ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada suatu musibah

0: Apapun yang diberikan kepada seorang mukmin yang sabar, kecuali akan menjadi timbangan kebaikan baginya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberi pahala tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Di dalam musibah atau cobaan yang diberikan Allah kepada manusia terkandung hikmah yang agung, yang dengannya Allah ingin membersihkan hambanya dari dosa. Dengan keyakinan itulah Su'airah lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, karena apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan kekal. Dan ketika diberikan pilihan kepadanya antara surga dan kesembuhan, maka ia lebih memilih surga yang abadi. Akan tetapi di samping itu, ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan agar auratnya tidak terbuka bila penyakitnya kambuh. Karena ia adalah wanita yang telah terdidik dalam madrasah iffah atau penjagaan diri dan kesucian. Hasil didikan Rasulullah SAW dan menjaga hak Allah yang telah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya dengan menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumuri hinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran surah An-Nur ayat ke-31. Su'airah telah memberikan pelajaran penting bagi para wanita yang membuka auratnya, bahwa hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada mereka. Berpegang dengan hijab yang syar'i adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menuju kemuliaan dan kemenangan hakiki, karena ia adalah mahkota kehormatannya. Dalam permintaannya, Su'airah hanya meminta agar penyakit yang membuatnya kehilangan kesadarannya itu tidak menjadi sebab terbukanya auratnya. Padahal dalam keadaan itu, pena telah diangkat darinya. Akan tetapi, ia tetap berpegang dengan hijab dan rasa malunya. Betapa jauhnya perbandingan antara wanita yang pemalu dan penyabar ini dengan mereka yang telanjang, yang tampil di layar-layar kaca, dan terpampang di koran dan majalah-majalah. Tak perlu kita mengambil contoh terlalu jauh sampai ke negara-negara barat sana. Cukuplah kita perhatikan di negara kita tercinta ini saja, di Indonesia. Banyak kita temukan wanita-wanita telanjang berlalu-lalang dengan santainya di setiap lorong dan sudut kota, bahkan di kampung-kampung tanpa rasa malu sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan perihal mereka ini dengan sabdanya. Ada dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Satu kaum yang memiliki cemeti seperti ekor sapi, di mana mereka memencut manusia dengannya. Dan kaum wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, genit dan menggoda. Rambut kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Sungguh mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapati baunya, padahal bau surga dapat didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian jauhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 5704. Mereka tak ubahnya seperti binatang yang kemana-mana, tak berpakaian karena mereka memang tidak berakal. Keluarnya mereka telah merusak pandangan orang-orang yang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, Al-mar'atu auratun fa iza kharajat. Seorang wanita itu seluruhnya aurat. Apabila ia keluar rumah, maka setan akan membuat mereka nampak indah di hadapan orang-orang yang memandanginya. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan sungguh semua itu bertolak belakang dengan fitrah manusia. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-179. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, demikianlah sosok Su'airah Al-Asadiyah radhiyallahu anha, wanita yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesabaran dan iffah atau penjagaan dirinya, yang merupakan seorang perempuan yang akan memasuki dan sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pelajaran agung yang telah diwariskannya dapat menjadi acuan bagi wanita muslimah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita penghuni surga sebagaimana Su'airah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita di program acara Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat. Jangan lupa untuk selalu menyimak program acara Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat setiap hari Sabtu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
2: Hadirat sada. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
5: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area lampu merah 5.

0: Poplasa Kota Kendari berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Kenapa lagi itu muka?
2: Dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
4: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba.
5: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
4: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
4: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
4: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak.

0: masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi

0: Di pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya. Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
2: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
1: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
2: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kalau ditanya tadi tentang apa sih latar belakang kita mengadakan kajian dengan tema semua suka musik, yang awal judulnya mungkin agak membuat sebagian orang gusar dan marah. Awal judulnya kalau tidak salah Rock and Roll is Dead.
2: Betul. Rock and Roll is Dead yang disampaikan
1: ya,
2: kepada
1: gitu ya. Awal judulnya. Tapi kemudian dirubah semua suka musik. Maka sebelum kita masuk ke dalam poin, dan insya Allah format kajian ini bukan muhadharah, ceramah, kajian begitu, tetapi dia adalah dialog. Karena saya lebih suka dalam forum ini untuk terjadi dialog. Sebelum kita berdialog tentang apa saja yang ada di dalam musik yang akhirnya diangkat tema semua suka musik, saya ingin memberikan mukaddimah, tiga mukaddimah. Karena nanti semua yang akan disebutkan dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para ulama tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah masuk ke dalam hati kecuali dengan insyaallah mukaddimah ini. Mukaddimah yang pertama yaitu kita ini adalah hamba atau budaknya Allah. Allah lah rajanya. Kita ini hamba Allah dan Allah lah rajanya. Adanya kita di dunia ini adalah memang atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah sang Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Malik yang maha kuasa, Al-Mudabbir yang maha pengatur. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita. Kita ini budaknya. Dan poin yang pertama ini saya angkat, dan ini poin yang paling utama dalam semua kajian ini. Bahwasanya kita ini budak Allah dan Allah rajanya. Ketika seorang budak diperintahkan oleh rajanya, maka budak ciri budak yang paling sukses, kalau boleh kita ambil bahasa lain, karakteristik keimanan yang paling dominan dalam setiap diri seorang muslim adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, baik itu yang sesuai dengan hawa nafsu, baik itu yang tidak sesuai, baik itu yang sesuai dengan logika, baik itu yang sesuai, yang tidak sesuai dengan akal, rasio, dan logika, atau apa saja yang bertentangan dengan diri manusia, ketika ada titah dari Raja, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, maka yang ada pada diri kita hanya tunduk patuh. Dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan sekarang yang sudah meninggalkan musik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya beritahukan kabar gembira, terutama kawan-kawan ex-musisi dan semua yang hadir di sini, yang dengan izin Allah, saya yakin insya Allah, setelah ini orang ketika ingin main musik dan ketika ingin mendengar musik, dia harus berpikir panjang lagi. Saya katakan kepada mereka-mereka, kawan-kawan saya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ex-musisi yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah atasnya. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadakallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Dan saya yakin demi Allah, dan mungkin nanti akan dipaparkan juga, saya belum pernah ketemu dengan kawan-kawan tersebut. Kita belum pernah join-joinan, kita belum pernah bertemu, dan kita belum pernah bermufakat atas satu apapun. Dan tapi saya yakin akan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Yang meninggalkan sesuatu karena dia paham betul dirinya adalah hamba, budak Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat untuk diharamkannya musik tersebut, maka saya yakin dia akan mendapatkan atau sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi poin yang pertama, kita ini budak Allah dan Allah rajanya. Adanya kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dan karakteristik ciri yang paling dominan dari orang yang muslim, mukmin, adalah tunduk patuh. Apa ya Allah yang engkau berikan? Saya tunduk patuh. Apa ya Allah yang engkau larang? Saya akan jauhi. Dan ini disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan kaum beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya hanya mengucapkan, lihat, hanya, kata-kata innama menunjukkan kepada pembatasan, hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Dia tidak mengatakan, ntar dulu ya Allah, ini nanti tidak sesuai dengan keinginan saya, ini nanti tidak sesuai dengan kawan-kawan saya, tidak. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Ini sifat yang sangat dominan dari orang beriman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan tafsiran dari ayat ini, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qatadah, seorang ulama dari tabi'i, ulama tafsir, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, beliau mengatakan, bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, la islama illa bi ta'atillah. Tidak ada Islam kecuali dengan taat kepada Allah. Yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, maka wajib taat kepada Allah. Apabila itu perintah, harus dilaksanakan. Apabila larangan, wajib dijauhi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, urwatul Islam syahadatu an la ilaha illallah. Puncak dari Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah, wa iqamus salah, wa ita'iz zakah, wa ta'atu liman wallahu Allahu amral muslimin. Artinya, puncak dari Islam syahadat la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat, dan taat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan untuk mengurus kaum muslim. Tunduk patuh. Bahkan para sahabat Nabi ketika mau masuk dari Islam, salah satu baiat, baiat itu kalau ada yang belum paham adalah perjanjian yang harus benar-benar ditaati. Salah satu baiat yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan bagi siapa yang ingin masuk Islam, fa inna alaika sam'u wa ta'ah. Sesungguhnya wajib bagimu untuk mendengar dan patuh. Inilah ubudiyah hakiki. Ini penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau perintahkan ya Allah, kami taat. Apa yang engkau larang ya Allah, kami jauhi. Apakah itu sesuai dengan sains? Apakah tidak sesuai? Ya, apakah itu sesuai dengan hawa nafsu? Apakah tidak sesuai? Apakah itu sesuai dengan kebiasaan? Tidak sesuai dengan kebiasaan. Yang penting kapan ada perintah Allah, taat. Dan ini yang dilakukan ya oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkara yang sangat menarik tentang ketaatan. Ketaatan luar biasa taat. Memang akhirnya pantas mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ridha nanti saya akan bahas di poin yang ketiga. Lihat baik-baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ingat, hadis ini saya sebutkan mendalili tentang bahwa orang muslim, orang mukmin yang paling dominan dari sifat Islam dan mukminnya adalah tunduk patuh. Budak kok. Kita ini budak, budaknya Allah. Hambanya Allah. Allah apakan saja kita terima. Allah perintah masuk ke sana, kita masuk. Allah perintah jangan masuk, kita jangan masuk. Coba perhatikan. Sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa an luhumil humuril ahliyah. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu tentang hukum makan daging keledai piaraan. Maka Abdullah bin Abi Aufa, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, bercerita, lihat ya. Lihat bagaimana bukti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Asabatna majah. Kami pada waktu itu mendapati majah. Lapar selapar-laparnya. Majah itu adalah kata bahasa Arab yang menunjukkan puncak lapar. Yauma Khaybar, pada peperangan Khaybar di zaman Rasulullah. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad asabal qaumu humran kharijan minal Madinah. Akhirnya kami sebagian orang menangkap keledai dari luar kota Madinah, yaitu keledai liar. Fanaharna, lalu kami pun menyembelih keledai tersebut. Wa inna qudurana la taghli. Kemudian kami masak, dan sampai masak tinggal dibagikan. Ingat, mereka dalam keadaan bagaimana? Sangat lapar. Idh nada munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan ingin makan, Pak. Ingin makan. Lapar-laparnya, dan sudah siap dihidangkan, cuma tinggal dituangkan dari kuali ke piring masing-masing. Ada suara yang menyeru dari utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anikful kudur. Artinya apa? Itu kuali-kuali wajan-wajan dibalik. Fala tut'imu min luhumil humri syai'an. Kalian tidak boleh makan dari daging keledai sama sekali. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah setelah itu para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kita akan lapar, kita ingin berperang, musuh kita kuat-kuat? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Fa'akfakna. Artinya, lalu kami tuang itu, kami balik itu. Hanya sebatas larangan, itu pun sekali. Maka nanti ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan sebagai dalil tentang haramnya musik, kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil tentang haramnya musik, itu semua tidak akan bermanfaat kalau kita tidak memulai dengan ini, masalah tauhid, masalah akidah. Akidah muslim, ciri karakteristik yang sangat dominan dari seorang muslim, tunduk patuh kepada Allah. Engkau apakan aku ya Allah, saya terima. Ini perintahmu, saya kerjakan. Itu laranganmu, saya jauhi. Lihat para sahabat lagi berperang antara hidup mati. Ketika datang larangan, apa sebabnya wahai Rasulullah? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Bahkan sikap yang paling mulia nanti ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami tunduk patuh. Dan seperti yang dikabarkan gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada kebaikan di balik itu. Wallahi pasti ada. Muskilah kita itu dua. Tidak sabar, tidak yakin. Tidak sabar dengan janji Allah dan tidak yakin bahwasanya siapa yang taat kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukti nyata, ya, ini bukti nyata ketika orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang dia dapatkan. Lihat ayat tadi baik-baik. Surat berapa tadi? An-Nur ayat 51. Bukti nyata, dan ini yang poin yang kedua. Sebagai mukaddimah yang saya ingin sampaikan, bukti nyata bahwasanya setiap perintah Allah yang dikerjakan maka pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti tidak ada keraguan di dalamnya, mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Kebalikannya, setiap keburukan, dan nanti saya akan bacakan para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan-perkataan para ulama yang pantas ditulis dengan tinta emas tentang keburukan musik. Kita pada saat ini bukan lagi menjelek-jelekkan orang yang bermain musik, bukan lagi orang memburuk-burukan orang yang mendengar musik, bukan. Kita tahap menasehati, yang mana inti agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat, agama intinya adalah nasihat. Bahkan dalam riwayat Muslim, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berbaiat kepada Rasulullah ala nushi likulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Lihat sekarang poin yang kedua yang saya ucapkan. Kalau sudah kita pahami poin pertama, Pak, maka poin yang kedua berkaitan dengan poin yang pertama. Selama kita ada perintah lalu kita kerjakan tanpa mencela-mencela, tanpa ke kanan ke kiri, maka pasti kebaikan yang kita dapat di dunia sebelum akhirat. Ingin tahu? Lihat surat Al-Nur ayat 51 lanjutannya tadi. Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ketika mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami patuh, maka pada saat itu mereka mengatakan mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52, wa man yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, wa yakhsyallah dan takut kepada Allah. Pak, kawan-kawan yang meninggalkan musik, mereka bukan karena sudah bosan main musik. Dan saya yakin mereka lebih mengedepankan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqi, dan takwa mereka kepada Allah, apa yang mereka akan dapatkan? Faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja Pak, dari mulai syariat A sampai Z, dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, apabila ada perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Hadis, kalau kita kerjakan maka akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Ambil contoh apa saja, sholat, apa faedahnya? Pasti ada faedahnya di dunia dan di akhirat. Puasa, apa faedahnya? Pasti ada faedahnya di dunia dan di akhirat. Begitu juga kebalikannya, kalau seandainya ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dikerjakan, dilanggar, maka akan mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ingin tahu contohnya ya Pak? Coba perhatikan, saya akan bacakan. Dan ini mohon ditanggapi nanti oleh para kawan-kawan ex-musisi yang akan saya bacakan sekarang. Betul apa tidak? Ya, perhatikan perkataan ulama besar di abad ke-8 Hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang biasa dikenal dengan ucapan atau panggilan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, dan saya mohon kepada nanti kalau pas sharing kepada ex-musisi, benar apa enggak ini? Apa Ustaz cuma bohong-bohongan? Lihat. Ya. Wal ma'azif hiya khamrun nufus. Alat-alat musik itu adalah bagaikan pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufusi a'zama mimma taf'alu himmayal ku'us. Dia memperlakukan, berlaku kepada diri seseorang, memabukkan diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh khomer-khomer yang panas. Nanti lihat, tanya kepada kawan-kawan ex-musisi, benar tidak? Orang main musik lebih mabuk dibandingkan orang yang minum khomer. Bahkan tidak heran setelah itu, lihat, perhatikan, فَإِذَا سُكِّرُ بِالْأَصْوَاتِ halla fihi musyrik. Jika mereka mabuk dengan suara-suara yang mereka anggap merdu tersebut, maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Satu, kesyirikan. Wa malu ilal fawahish, dan mereka condong kepada perbuatan fahishah. Para ulama mengatakan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Nawawi, kata fahishah jika disebutkan di dalam bahasa Arab, idza utliqat tadullu ala zina. Ya, artinya jika disebutkan dalam bahasa Arab, kata fahisyah menunjukkan kepada perbuatan zina. Kalau sudah masuk ke dalam diri mereka si mabuk dengan musik, maka mereka akan condong kepada perbuatan zina atau yang berkaitan dengannya. Syahwat-syahwat yang diharamkan, dari mulai syahwat misalkan masturbasi, memegang perempuan, hidup dengan perempuan yang bukan halal dengannya, selalu seperti itu, pasti dekat dengan itu. Wa ila zulm, dan penyakit yang ketiga kepada kezaliman. Makanya beliau mengatakan fayusyrikun wa yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu wa yazdun. Maka akhirnya orang yang sibuk, orang yang mabuk dengan musik tersebut, akhirnya mereka melakukan kesyirikan, melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh orang-orang terkadang. Yang ketiga yaitu melakukan perzinahan. Sangat dekat tiga ini dengan musik, itu pasti. Ya, sangat dekat tiga ini dengan musik. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap maksiat yang dilarang oleh Allah apabila dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Coba perhatikan sekarang perkataan yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa apabila orang melakukan perbuatan maksiat, dia langgar, pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Coba perhatikan perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya musik menghilangkan rasa malu, dan itu betul. menghilangkan rasa malu, jingkrak-jingkrak seperti orang yang sedang orang kehilangan akal, bahkan tidak sedikit ya orang-orang yang bermain musik dia akan melepaskan bajunya,
3: betul,
1: bahkan sampai telanjang. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Hafan, iyyakum wal ghina'a fa innahu yanqusul haya yunqisul haya wa yazidu fis syahwah wa yahdimul muru'ah. Hati-hati, jauhi kalian dari musik, sesungguhnya dia akan menurunkan sifat malu. Lihat sekarang yang goyangan-goyangan yang lagi rame di televisi-televisi, yang zaman dulu di semua stasiun televisi tidak ada itu. Seorang wanita bergoyang dengan erotisnya, goyangan apapun itu bentuknya, yang tidak pantas dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, menurunkan rasa malu. Orang kadang-kadang seperti orang gila, wah, musik, ya, melepaskan baju. Bahkan tidak sedikit orang-orang di hidup di negara Eropa, Amerika yang membuat video klipnya dengan telanjang. Dan itu sudah rahasia umum. Mengurangi rasa malu. Ya. Yang kedua, yazidu fi syahwah, menambah syahwat yang diharamkan, dan itu pasti. Yang ketiga, wa yahdimul muru'ah, menghancurkan wibawa dan harkat martabat. Wa innahu la yunubu 'anil khamri wa yaf'alu ma yaf'alu sukr. Dan sesungguhnya musik menggantikan, dapat menggantikan posisi khamr, bisa memabukkan jiwa bahkan lebih parah daripada orang kemabukan khamr. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, perkataan ulama, dan ini saya sebutkan perkataan-perkataan ini menunjukkan bahwasanya memang benar akhirnya setiap larangan yang Allah larang lalu dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Contoh zina. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka siapa yang melakukan zina ini pasti datang keburukan di dunia sebelum akhirat. Ustaz, masa disamakan zina dengan musik? Sama-sama haram. Yang mengharamkan zina dialah yang mengharamkan musik. Yang membuat syariat sholat dialah yang membuat haramnya musik. Yaitu Allah Azza wa Jal, raja kita, budak kita. Budak, dan kita sebagai budaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan lagi salah satu yang menunjukkan tentang buruknya musik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wal ghina ashaddu lahwan wa a'zamu dararan min ahaditsil muluk wa akhbarihim." Artinya, nyanyian-nyanyian itu lebih parah melalaikannya, dan kata-kata melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dalil, penyebutan dalil gampang. Ini buku dari Ustaz Yazid ada. Judulnya Hukum Lagu Musik dan Nasyid. Orang baca ini, dia sangat mudah. Beli bukunya, baca ini, selesai. Ya. Cuma permasalahannya, dia punya poin pertama tadi enggak? Paham maksud saya? Kenapa saya mukaddimah ini? Punya poin pertama tadi enggak? Yang mana poin pertama? Kita adalah apa? Budaknya Allah. Siapa rajanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sebenarnya. Ya. Salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang haramnya musik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadits, surat Luqman ayat 6. Lihat di sini Allah menyebutkan lahwal hadits. Dan tanya nanti kepada para ex-musisi, benar tidak lahwal hadis, musik itu adalah sesuatu yang melalaikan. Melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang tua. Ya, jangan taat kepada Allah dari orang tua kita melalaikan. Melalaikan dari hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban kepada keluarga. Kalau seandainya dia sudah berkeluarga. Lawal hadis, melalaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya, dan seperti yang saya katakan tadi itu poin yang kedua. Dan percaya deh sama saya, bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan, ya, yang Allah perintahkan, maka pasti kalau dikerjakan mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Kebalikannya, setiap larangan yang Allah larang kalau dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang ketiga. Sebagai poin kenapa kita membahas semua musik, dan mudah-mudahan setelah ini ya kita akan menyebutkan dalil-dalil. Dalil-dalil tersebut tidak akan manfaat kalau seandainya tidak diberikan poin ini. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah adanya kita di dunia, Allah tidak iseng buat kita. Bukan iseng kemudian, nih kun fayakun, jadi lo, ente jadi. Enggak. Kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak diberikan syariat, tidak diberikan ajaran, dibiarkan begitu saja. Tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian telah kami ciptakan sia-sia? Ya, karena Allah iseng kemudian nyiptain si fulan? Tidak. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban? Enggak. Semuanya ada permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya itu batil. Tidak, sia-sia, enggak. Semuanya ada permintaan pertanggungjawaban. Maka ketika kita main musik, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Allah, Rabbmu wahai Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita bahwa semua dari kita ini? Saya ingin menyebutkan ada perkara yang menarik, bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini penemuan menarik ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia itu sebelum matanya diciptakan dulu telinganya. Ya. Perhatikan dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basiran." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani. Amsyad, yang muncrat. Kemudian nabtalihi, lalu kami uji dia, faj'alnahu samian, pendengaran dia, lalu basir, lalu mata. Kalau Anda perhatikan di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama, penyebutan Sami' Basir di dalam Al-Qur'an sekitar 19 ayat. Didahului semuanya dengan Sami' Basir. Pendengaran dulu baru penglihatan. Ya, pendengaran dulu baru penglihatan. Kenapa para ikhwah sekalian? Ini menunjukkan konsen kepada apabila rusak telinga lebih parah dibandingkan rusaknya mata. Ini penemuan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan pertama kali ditanya sebelum mata telinga. Lihat dalam surat Al-Mulk ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakan wahai Muhammad, dialah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati qalilan ma tashkurun, dan sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan ditanya tentang telinga. Dan telinga sangat erat kaitannya dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Sanggupkah kita menjawab apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yas'ala 'an khams. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima hal. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, kemudian tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Pak, kita ini bukan orang kafir. Kita ini muslim yang percaya kehidupan dunia cuma sementara. Kalau orang kafir mereka pemikirannya bagaimana? Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita itu sistem hidup kita itu reinkarnasi. Itu kepercayaan orang kafir. Apa maksud reinkarnasi? Mati nanti hidup pada tubuh yang lain. Mati lagi hidup pada jenis makhluk yang lain. Mati lagi hidup pada jenis makhluk yang lain. Terus seperti itu. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya kiamat. Sedangkan kita orang beriman, ada Pak yang namanya kiamat. Ada para ikhwah, pertanyaan tentang hari. Apa yang dikerjakan oleh tangan, apa yang dikerjakan oleh mata, apa yang dikerjakan oleh telinga, ada pertanyaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu 'abdu yaumal qiyamati minan na'im, alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya atas hamba pada hari kiamat dari nikmat-nikmat yang ada adalah, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Bukankah kami telah meminumimu dengan air yang dingin ketika kamu haus? Semua dari anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat rugi orang kalau seandainya cuma berpikir dunia, sedangkan besok mungkin mati, dan ketika mulai mati itu saat itu kiamatnya. Nah, ini 3 poin yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk menghadapi kajian ini. Wallahu a'lam.
2: Nah, Ustaz, perihal yang tadi lawal hadis Ustaz, itu kan lebih condong ke perkara yang sia-sia, perkara yang jelek. Akan muncul jargon dari kalangan musisi, sex, drugs, and rock and roll. Tapi lawal hadis ini apakah bisa termasuk seperti musik-musik yang lirik Islami, yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah, tapi dengan musiknya atau digambus atau marawis? Nah,
1: para ikhwah sekalian, mendekatkan diri kepada Allah bukan tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak ada ceritanya mendekatkan diri dengan sesuatu yang batil. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin. Ya, kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa?
2: Nabi.
1: Sayyiduna Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ama wallahi inni la atqaakum wa akhsyaakum lillah." Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, orang yang paling dekat dirinya kepada Allah, tidak akan mungkin kebatilan menghasilkan kecuali kebatilan. Dan kalau ada disebut dengan musik-musik Islami, maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penamaan perlu ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan? Hadis riwayat Bukhari yang para ulama, di antaranya ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, ahli hadis Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, mengatakan jikalau di dalam Islam tidak ada pengharaman musik kecuali satu hadis ini saja sebagai dalilnya, maka lakafa, sudah cukup. Perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan. Lihat kata-kata menghalalkan, garis bawahi baik-baik. Menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik. Dari hadis ini, pengharaman terhadap musik dari dua sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yastahilun, menghalalkan. Berarti asalnya adalah apa?
2: Haram.
1: Jelas. Tetapi kejelasan ini sulit akan diterima kalau tidak paham tadi poin pertama. Kita ini budak Allah. Allah rajanya. Allah yang mengharamkan, ya udah sami'na wa atha'na, kita terima ya Allah. Makanya poin pertama tadi adalah modal kunci untuk sukses dalam kajian semua musik ini. Ya. Dan saya membantah orang-orang yang mengatakan, kenapa tidak mengaji kajian tauhid saja? Kok judulnya lawang pertama kali kita pelajari masalah tauhid? Ya. Tidak akan bisa kita menerima ayat apapun, hadis apapun sebagai ancaman, sebagai larangan, kecuali ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sisi yang pertama, kenapa musik haram? Karena disebutkan dalam hadis yastahilun, artinya menghalalkan, berarti asalnya adalah apa? Diharamkan. Sisi yang kedua dari hadis ini terhadap pengharaman musik adalah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Yang pertama al-hira, perzinahan. Yang kedua al-khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyatakan bahwasanya di sini terletak keutamaan bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena digandengkan dengan menyembah Allah. Begitu pula di dalam hadis tadi terdapat keharaman musik. Kenapa? Karena digandengkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Paham cara pendalilannya? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Hadis sejelas ini seterang matahari di siang bolong sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami poin yang pertama tadi. Nahnu 'abidun lillah wallahu Al-Malik wal-Khaliq wal-Mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah. Ya, apalagi nanti dibarengi dengan kepentingan-kepentingan komersil. Susah akhirnya untuk meninggalkan musik. Bukan karena dia mempertahankan musik itu halal, tetapi karena ada kepentingan komersil dunia di situ. Ya, sebagian orang-orang ketika menghalalkan musik ataupun menganggap sesuatu musik adalah sesuatu yang mubah kecuali yang mendatangkan kepada perzinahan ataupun syahwat yang diharamkan, mereka katakan ini musik islami. Kenapa? Karena di situ nilai komersil, nyari duit, gampangnya begitu. Betul? Ya, ini pada ikhwah sekalian.
4: Ya, Ustaz, di tengah-tengah masyarakat apalagi anak muda sekarang ada istilah andilau, Ustaz. Antara dilema dan galau, dan kalau sampai dalil ini kepada mereka, mereka akan mengatakan apa salahnya, kan musik membuat kita fine, membuat kita senang di saat andilau itu menerpa gitu. Tanggapan Islam sendiri gimana Ustaz?
2: Dan menambahkan ide biasanya, lagi iya. Berkarya pakai musik.
1: Sekarang sebelum saya menanggapi pertanyaan ini, dan saya ingin menanggapi pertanyaan Kang Reda dulu. Sebagian orang menganggap itu sebuah karya cipta yang perlu diapresiasi. Nah. Ini trik iblis yang paling jitu. Ya? Trik iblis paling jitu itu adalah apa? Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Sehingga musik yang aturan diharamkan dalam Islam tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ulama imam yang empat bersepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Bahwasanya musik nyanyian haram. Ayo mau bermadhab mana? Kalau sudah imam yang empat mengharamkan. Ya. Nah akan tetapi kemudian dijadikanlah akhirnya ajang-ajang pencarian bakat, ajang-ajang. Ini loh, sesuatu yang perlu diapresiasi. Itu namanya pembisikan ke pembenaran terhadap sebuah maksiat. Sehingga musik menjadi lumrah, bahkan no life, no music. No music, no life. Tidak ada musik berarti tidak hidup. Ya? Music is my way life, kata mereka. Musik adalah jalan hidup saya. Siapa bilang? Saya hidup tanpa musik, hidup saya. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disebutkan oleh Kang Reda tadi bahwasanya orang kadang-kadang dianggap sebagai itu sebuah bakat, sebuah sesuatu yang harus diapresiasi, sesuatu yang harus dibanggakan, diliput media dan segala macam. Tidak. Itu sesuatu yang haram, yang dibisikkan oleh syaitan bahwasanya itu adalah benar adanya. Nah, adapun kasus Andy Lau ini, saya kenal Andy Lau sebelum mengenal sunnah ya. Ternyata ada apa namanya? Apa tadi antara
4: dilema dan galau.
1: Antara dilema dan galau. Kan boleh kita mencari untuk sesuatu yang menenangkan hati, apalagi kalau seandainya kita lagi galau, kalau seandainya kita lagi tidak nyaman hati, boleh kan untuk menenangkan hati sebentar saja. Para ikhwah sekalian, wallahi Islam sudah mempunyai solusinya. Dan ingat seperti yang saya katakan tadi, kita itu punya dua musibah, punya dua problem. Yang pertama yaitu tidak sabar, yang kedua tidak yakin. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hal yang bisa, sangat-sangat bisa, dan Allah tidak pernah mungkir janjinya. Dan itu lari kepada poin yang pertama tadi, bahwasanya kita ini budak Allah yang kata Allah A, kita percaya. Karena salah satu karakteristik keislaman seorang muslim adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Allah, apapun itu. Saya kajian di Masjid Al-Azhar pada waktu itu. Malam, dua malam yang lalu kalau tidak salah. Seorang dokter tanya kepada saya, "Ustaz, benar enggak Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang dikandung oleh ibu setelah 120 hari? Setelah berapa bulan? 4 bulan. Saya bilang benar, hadisnya sahih. Riwayat Abdullah bin Abbas dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Saya meneliti Ustaz, itu sekitar dua bulan sudah berdetak jantung tersebut. Pak, saya katakan begini, konsep berpikirnya Pak ketika mendapati seperti ini, Anda seorang muslim, maka jangan pernah dahulukan kecuali hadis Rasul. Maka yang Anda teliti, yang Anda lihat, itulah yang kurang. Hadis Rasul dan ayat Al-Quran tidak akan pernah salah." Itu konsep berpikir seorang muslim seperti itu. Nah begitu pula ketika kita mendengar tadi kasus Andy Lau ini, antara dilema dan galau, kemudian dia ingin menenangkan hati dengan musiknya, maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Islam itu sempurna apa? Dengan makna kesempurnaan yang hakiki. Bukan hanya sempurna, kata sempurna, bukan, tapi maknanya memang sempurna. Allah berfirman dalam

0: ke ujung lautan,
1: betul?
0: Ke dalam hutan, nyari tenang, jadi Tarzan sana. Ya, tidak heran orang mencari ketenangan dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Seperti yang saya ucapkan tadi, silakan ditanya. Ya. Pasti dengan izin Allah benar jawabannya. Bahwasanya kawan-kawan yang meninggalkan musik itu, setelah mereka meninggalkan musik, ketika mereka ganti dengan zikir kepada Allah, dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan ketenangan yang lebih, jauh lebih dibandingkan hanya sekedar mendengar musik. Itu solusi Islam.
2: Tapi Ustaz, kadang ada yang alasan ya, ketika mendengarkan musik Islam itu justru lebih menusuk hati dan sampai nangis-nangis begitu Ustaz. Katanya lebih gampang medianya lewat musik daripada...
0: Iya.
2: Media yang Rasulullah ajarkan.
0: Perhatikan, menangis bukan tanda sesuatu itu benar. Ya. Coba sekarang kita semua melagukan sebuah lagu yang sangat terkenal tentang religi misalkan. Mungkin akan menggemuruh, saking gemuruhnya kita merasa wah ini, akhirnya menangis. Bukan tujuan itu, tetapi menangis ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dituju. Yang ada adalah ketika seorang mendengarkan musik religi, ini kok larinya ke musik religi ya. Ya. Sebenarnya seluruh jenis musik, ketika musik yang dianggap musik religi akhirnya dianggap menenangkan, apalagi nih dekat-dekat bulan Ramadan, banyak sekali nanti ya penyanyi-penyanyi lagu-lagu religi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya tetap berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang lebih menenangkan hati kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang merasa tenang dengan musik-musik tadi bukan tenang hakiki, akan tetapi ketenangan semu. Ketenangan semu yang mereka sebenarnya di balik itu, dan itu seperti yang saya katakan, triknya iblis membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Kita kan ingin ngajak orang, kita berdakwah dengan musik. Lahan dakwah kan banyak. Anda berdakwah dengan ceramah, saya berdakwah dengan musik. Kalau itu baik cara dakwahnya, niscaya akan dilakukan oleh pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu banyak mendapatkan kebaikan orang yang mendengarnya, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuat lagu untuk berdakwah, tetapi beliau tidak lakukan. Ini para ikhwas kalian, wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, perihal dakwah dengan musik, banyak orang mengatakan kalau Wali Songo, para wali dahulu datang ke Indonesia dengan budaya, termasuk dengan nyanyian.
0: Iya. Ada perkataan Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang ditolak dan diambil perkataannya, kecuali beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu yang dikubur di kuburan tersebut. Siapapun tidak bisa kita jadikan panutan ketika bertentangan dengan syariat Islam. Taib, masuk Islam melalui mereka, Ustaz. Taib, masuk Islam melalui mereka. Tetapi apakah kemudian kita ridha dengan Islam-Islam yang menentang dari ajaran-ajaran agama Islam? Tidak benar. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok pendakwah yang paling sukses, beliau tidak pernah melakukan dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang berdakwah dengan musik. Wallahu a'lam.
1: Nah, ada yang tanya.
2: Ya, kalau disamakan misalnya, okay, mereka tahu dalil bahwa musik itu salah satunya diperbolehkan di dalam pernikahan, Ustaz ya. Lalu mereka kiaskan kepada musik yang lebih besar, itu bagaimana, Ustaz?
0: Kalau masalah kias, jadi gini, mungkin kaum muslim yang hadir di sini mengetahui atau belum mengetahui bahwa di zaman Rasulullah, bagi orang yang menikah, maka ada pemukulan rebana. Dan itu dilakukan oleh wanita, anak-anak kecil perempuan. Dan selain itu tidak ada alat-alat musik yang lain. dan yang memukulnya adalah selalu anak-anak.

0: anak kecil perempuan, menunjukkan bahwasanya memang diperbolehkan memukul rebana saja ketika pernikahan untuk anak-anak perempuan yang kecil-kecil saja. Adapun ya, yang tidak, yang selain itu dari alat-alat musik ataupun sampai sekarang di zaman sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi perhatikan baik-baik ya tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang buruknya musik. Ya, yang berkenaan dengan pertanyaan beliau tadi. Wanita-wanita yang bernyanyi. Bahkan sekarang bukan cuma bernyanyi. Sekarang goyang. Plus menampakkan aurat. Jadi memang benar, wallahi saya benar-benar membenarkan perkataan sahabat Rasulullah SAW yang berbunyi Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, ketahuilah pasti akan ada saudara-saudarinya maksiat-maksiat yang lain yang dia juga kerjakan yang ikutan. Dimulai dari nyanyi, kemudian melenggak-lenggok, kemudian membuka aurat ataupun menutup aurat akan tetapi seluruh anggota tubuhnya kelihatan. Kemudian setelah itu mengajak laki-laki yang bukan mahramnya untuk menikmati tubuhnya. Itulah maksud daripada sekali maksiat maka akan mendatangkan maksiat-maksiat yang lain. Coba perhatikan ya, penyebab dari hal-hal yang terjadi di muka bumi ini dari bencana-bencana alam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qadhfan." Sesungguhnya di umatku akan terjadi khasf. Khasf itu adalah hujan dari batu. Wa maskhan, maskhan itu adalah perubahan bentuk rupa. Manusia berubah wajahnya menjadi sejenis pohon, sejenis binatang. Wa qadhfan, dan khasfan afwan itu adalah longsor bumi. Kemudian khadfan, hujan dari batu. Tiga hal itu, longsor bumi, ditelan oleh bumi, kemudian perubahan bentuk rupa, kemudian hujan dari batu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahum yashhaduna la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, bukankah mereka bersyahadat la ilaha illallah? Faqala na'am, iya. Meskipun mereka bersyahadat la ilaha illallah, akan datang bencana tersebut. Kapan? Idza dhaharatil ma'azif wal khumur wal lubsul harir, jika telah nampak alat-alat musik terbiasa di tengah kaum muslim, wal khumur minuman-minuman yang memabukkan, dan pemakaian sutra. Dan saya ingin kembali ke permasalahan tadi, kapan ada musik pasti melalaikan yang lainnya. Coba perhatikan ketika orang lagi walimatul urs, senantiasa ada musik, pasti kadang-kadang melalaikan sholat zuhur atau sholat asar. Konser-konser musik pasti melalaikan sholat maghrib, sholat isya. Betul? Jangan dipungkiri.
1: Belum berhimpit-himpit dengan laki-laki dan perempuan, Ustaz.
0: Belum lagi berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Tepat-tepat yang kita sudah sebutkan tadi bahwasanya.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji.
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
6: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda kasih tahu mak?
6: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
10: Anda lagi cari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i? Atau impian Anda adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i? Pastikan pilihan Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan hanya Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Tak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari. Dengan area pria dan wanita yang terpisah, kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruangan khusus pria dan wanita. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention, solusinya.
11: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
12: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Wa lam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
13: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi batan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kau nih Bella, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
7: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
7: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
6: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
7: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
6: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muaz TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar. Celaka merugi budak-budak dirham. Celaka.

0: sengsara, merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Tabaraka wa Taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
1: المال والبنون يا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
2: Kita mencintai istri kita.
0: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
6: 94,3 FM.
7: Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapat, maka anak lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu dosa. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum khamer mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir tuh salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat. Suruh istrimu, anakmu sholat. Dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua. Tiangnya agama. Diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Istrinya nggak sholat. Anaknya enggak sholat.
8: Dia biarkan semua itu.
7: Ahibati fillah. Berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki.

0: naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri. Kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini? Melihat kemungkaran ini terjadi. Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, inni tubtu al'an, sekarang aku taubat. Enggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia enggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis, bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit sepekan, dua pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai. Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati gak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Haibati fillah, Allah mengatakan hafidhu ala sholawat wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Walhamdu lillahi rabbil alamin.
1: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Jangan lupa untuk segera berangkat ke masjid terdekat yang bisa sahabat Mu'adz jangkau. Dan juga untuk sahabat Mu'adz yang mungkin saat ini sedang berkendara, harap hati-hati di jalan dan singgahlah di masjid-masjid terdekat terlebih dahulu sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Baik sahabat Mu'adz sekalian, jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan frekuensi kesayangan Anda, yaitu Radio Mu'adz bin Jabal di 94.3 FM. Langsung saja kita akan dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini. Stay tune terus di Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.
2: Assalamualaikum.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Pendengar Radio Mu'adh, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu bersiapa yang dua beka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Mu'adh bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang sebenarnya dan sebagainya, haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak, misalnya memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima. Bagi si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Kesempatan ini saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Apa sebab dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka, tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar? Bahkan semua ini di yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai ataupun selain mereka, takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya, lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila Dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran surah Hud ayat 102. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu kemudian Al-Musa, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka

0: sebagai penduduk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ibnu Abdul Bari hadis ini sahih sallallahu alaihi dari bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga ahlu sunnah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya ahlu. Wallahu a'lam. Suami perhiasan yang aku miliki berani, maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya itu berapa nilai harganya, lalu dibayar zakat yang harus ia keluarkan. Apa pendapat Anda atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da solat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
3: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
2: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
3: 16 tahun waktu yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan satu hadis pun tumkan
4: live kepada... Gitukah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Wih, Yudi. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Tun Nabawi, Nabawi, Nabawi. An Abi Amr, Waqil, Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah,
9: Qult. Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah, radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun, qudwatun nabawiyyah, nabawiyyah.
10: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وسلم فقال: أرأيت إذ وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: داري أبي ذر رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة.

0: وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana

0: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
0: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-23 bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf
3: tidak mau sholatkan. Dan utang ini akan ditunggu dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita adanya kebutuhan dan keyakinan
5: utang melalui online.
6: Ikilah gaya hidup.
4: Kleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
14: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya surat ini. Surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita kata ini dari Rasul. Banyak sekarang itu ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Assalamualaikum.
10: Juga berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya. Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
9: Orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya. Termasuk ternyata pihak yang utangi sebut sementara itu belum bisa diselesaikan. Maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu. Dan kita tetap menjaga komitmen
15: baik zakat gaji dapat bonus tahun ini dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkutan mobil, angkut, mobil truk, dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi, tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas, dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun, berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka, sekarang

0: ini terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu 1 tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu 1 tahun. Ketika berlalu 1 tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100. Maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
2: Ahibatifillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
2: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
1: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah.
2: Ajar, Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian, tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya

0: upaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats, beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muats Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muats, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
2: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya, betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muadz bin Jabal
1: 4.3 FM.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Anda hanya di Hotel and Convention Kendari. Pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Wardah, tandangannya 200 pack, harganya hanya Rp25 juta. Paket Jasmine, 500 pack undangan, harganya Rp60 juta. Paket Kamelia, 300 pack undangan dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pack undangan, harganya Rp110 juta. Dan paket Wedding Syari, ada paket Akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pack tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis, ada berbagai pilihan meeting room dan bank facilities. Juga punya kolam renang di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita bisa terupdate dengan Kota Syari. Kunjungi Sahid Aziza Sia Hotel and Convention Kendari. JI Panjaitan, nomor 100, Wundu Doi, Baga, Kota Kendari. Untuk informasi lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 811-43-93-38. Mau acara aja, solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel.
5: Halo, assalamualaikum. Kita mau pulang ini, sudah di bandara mi. Belikan kita bahan-bahan makan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama kampungnya kan? Tak bosan mikir makan empang terus. Ada di itu dari depan kampus Suhal.
6: Abusta menyediakan herbal, kurma, beras basmati kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Mini, aneka madu ramuan herbal, dan madu lain kakurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bok dede, rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Salman Al-Farisi radhiyallahu
13: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
14: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
15: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang

0: Badan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, di atas bumi, di bawah naungan langit ini, tak ada orang yang lebih jujur katanya daripada Abu Zar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lembah Waddan yang menghubungkan kota Mekah dengan dunia luar dihuni oleh kabilah Ghifar. Kehidupan kabilah ini bergantung pada semacam pungutan yang dikenakan terhadap kafilah-kafilah orang Quraisy yang hilir mudik dari dan ke Syam. Kadangkala bila kafilah dagang yang lewat itu tak mau memberi, kafilah Ghifar merampok mereka. Tersebutlah Jundub ibn Junadah yang lebih terkenal dengan Abu Zar. Dia adalah seorang putra Ghifar yang terkemuka karena keberanian, kecerdasan, wawasan berpikirnya yang luas. Dada Abu Zar terasa sesak menyaksikan kaumnya menyembah patung-patung mati. Dia mengecam akidah bangsa Arab yang rusak ini dan selalu berharap-harap akan datangnya seorang nabi baru yang mampu mengisi akal dan hati mereka dengan cahaya kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan. Akhirnya sampai juga di telinga Abu Zar berita bahwa seorang nabi baru telah muncul di kota Mekah. Dia segera berkata kepada saudaranya, Anis, saudaraku, pergilah ke kota Mekah untuk mencari berita tentang orang yang mengaku sebagai nabi, yang menerima wahyu dari langit itu. Dengarlah apa yang diserukannya, lalu ceritakan kepadaku. Anis segera berangkat ke Mekah. Di sana dia bisa bertemu Rasulullah dan mendengar seruannya. Setelah itu, dia segera pulang dan disosong oleh Abu Zar dengan berdebar-debar. Kata Anis, demi Allah, aku melihat seseorang mengajak kepada keluhuran budi dan akhlak. Kata-kata yang diucapkannya bukanlah syair tentang dia. Orang-orang mengatakan bahwa dia tukang sihir dan penyihir. Jawab Anis. Kata Abu Zar, demi Allah, penjelasanmu tidak memuaskan. Begini saja, maukah engkau menanggung keluargaku untuk sementara waktu? Aku ingin menjumpai dan bercakap-cakap dengan nabi itu. Baik, tapi berhati-hatilah. Jaga dirimu dari penduduk kota Mekah. Demikian pesan Anis. Abu Zar segera menyiapkan perbekalan dengan membawa kirba kecil, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Dia berangkat ke Mekah keesokan harinya. Hatinya sudah bulat. Dia harus bertemu dengan nabi itu dan menanyakan tentang apa yang diserukannya. Singkat cerita, Abu Zar sampai ke kota Mekah. Dia telah banyak mendengar berita tentang keganasan Quraisy terhadap orang-orang yang ingin menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu, dia takut dan tak mau bertanya kepada siapapun tentang Muhammad. Sebab dia tak tahu

apakah yang ditanyai itu sahabat Muhammad atau justru musuhnya? Ketika malam tiba, Abu Dzar tidur-tiduran di masjid. Kemudian tak lama berselang, Ali bin Abi Thalib berlalu di hadapan masjid. Dalam sekejap, Ali tahu bahwa Abu Dzar adalah pendatang dari luar kota. Jadilah Abu Dzar penginap di rumah Ali malam itu. Pagi harinya, dia membawa kirbah dan kantung makanannya untuk kembali ke masjid bersama si tuan rumah. Namun kedua orang itu tidak saling menanyakan urusannya. Sampai hari kedua, Abu Dzar radhiyallahu an belum juga mendapatkan keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika senja turun, dia pergi ke masjid untuk tidur. Seperti kemarin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melewati masjid lalu bertanya, "Anda belum pulang?" Seperti kemarin pula, malam itu Abu Dzar kembali menginap di rumah Ali. Begitupun keduanya tetap tidak saling bertanya atau memperkenalkan diri. Yang ketiga, akhirnya Ali bertanya kepada tamunya, "Apa sebenarnya keperluan Anda di Mekah ini?" Abu Dzar radhiyallahu an menjawab dengan hati-hati. "Pertama-tama, berjanjilah dulu bahwa Anda mau memberikan keterangan yang kubutuhkan." Setelah Ali memberikan janjinya, Abu Dzar berterus terang, "Sebenarnya kedatanganku kemari ini dari suatu tempat yang jauh adalah untuk menjumpai Nabi baru itu. Aku ingin mendengar tentang sesuatu yang dia bawa." Mendengar itu, wajah Ali membiaskan kegembiraan. Ia menuturkan dengan bergairah, "Demi Allah, beliau benar-benar Rasul Allah. Biasanya beliau begini dan begitu. Besok pagi, Anda bisa ikut aku. Nanti bila ada hal-hal yang terlihat, bila aku berjalan lagi, teruslah mengikuti. Dan bila aku memasuki sebuah rumah, masuklah juga." Malam itu, Abu Dzar radhiyallahu an tak mampu memicingkan mata sedikit pun karena rasa rindu yang meluap-luap untuk berjumpa dengan Nabi dan mendengarkan wahyu Allah. Pagi harinya, mereka berdua berangkat ke rumah Rasulullah. Abu Dzar radhiyallahu an berjalan agak jauh di belakang Ali. Jalan yang mereka tempuh lurus saja, tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri, sampai akhirnya memasuki sebuah rumah. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar memberi salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawabnya, "Wa alayka assalamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh." Abu Dzar lah orang yang pertama yang memberi salam kepada Rasulullah dengan cara demikian. Ucapannya itu kemudian menjadi salam Islam dan ditiru oleh semua muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyeru Abu Dzar ke dalam Islam. Beliau membacakan dan mengajarinya Al-Quran. Sebelum meninggalkan tempat itu, Abu Dzar telah mengucapkan kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Dia menjadi orang keempat atau orang

aku, demi jiwaku yang ada di tangannya. Saya tidak akan meninggalkan Mekah sebelum pergi ke masjid dan mengumandangkan kebenaran Islam di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri mendengar kekerasanku. Lalu aku pergi ke masjid. Orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk sambil mengobrol. Di tengah-tengah mereka, aku berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Hai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mereka terperanjat dan semua bangkit dan menyerbu ke arahku. Hajar saja orang ini telah keluar dari agamanya. Di sana sini terdengar teriakan demikian. Orang-orang telah menghujaniku dengan pukulan-pukulan keras tanpa ampun. Mungkin aku akan tewas kalau saja Abbas ibn Abdul Muttalib tidak segera datang. Dia berusaha melindungiku dan menghardik para pengeroyokku. Celaka, kalian hendak membunuh seorang Ghifar? Padahal kafilah kalian harus melewati perkampungan Ghifar. Mendengar itu, barulah mereka berhenti. Setelah siuman, aku pergi menjumpai Rasulullah. Melihat keadaanku, beliau pun berkata, "Bukankah aku telah melarangmu mengumumkan Islam?" Kataku, "Ya Rasulullah, niat dalam hati saya telah terpenuhi." Beliau berkata lagi, "Pulanglah ke tempat kaummu dan beritahukan apa yang kau lihat dan kau dengar di sini. Serulah mereka ke dalam agama Allah. Semoga Dia memberi petunjuk kepada mereka, lalu engkau dan memberikan pahala kepadamu. Bila kau dengar bahwa posisi Islam dalam masyarakat sudah kokoh, datanglah kembali kepadaku." Aku pun pulang sesuai dengan perintah Rasulullah. Saudaraku Anis menyongsong seraya bertanya, "Apa saja yang telah kau lakukan?" "Aku memeluk Islam dan aku mempercayai Rasulullah." Demikian jawabanku. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati Anis sehingga dia berkata, "Aku tidak suka kepada agamaku. Aku menyatakan Islam dan membenarkan dakwah Rasulullah." Kemudian kami berdua menjumpai ibu dan mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, "Aku tidak suka kepada agamaku. Aku juga menyatakan Islam." Sejak hari itu, keluarga yang beriman ini bergerak memperkenalkan Islam di daerah Ghifar tanpa jemu-jemu, sehingga banyak penduduk Ghifar lima waktu pun aktif dilakukan di masjid-masjid. Segolongan orang berkata, "Sementara ini kita bertahan dalam agama kita. Nanti bila Rasulullah ke kota Madinah, baru kita nyatakan keislaman kita di hadapan beliau." Begitulah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau berkata, "Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Assalam, semoga Allah memberi mereka keselamatan." Abu Dzar tetap tinggal di dusunnya sampai tercetusnya Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq.

0: Sesudah itu dia pergi ke Madinah dan minta izin untuk menyertai Rasulullah dan melayani semua kebutuhan beliau. Sebaliknya, Rasulullah juga mengutamakan dan menghormati Abu Dzar. Setiap kali berjumpa, beliau pasti berjabat tangan Abu Dzar erat-erat sambil tersenyum dan menunjukkan kegembiraannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah, Abu Dzar radhiyallahu an pergi ke Damaskus. Di kota ini dilihatnya betapa kaum muslimin tenggelam dalam kemewahan dan sangat condong kepada dunia. Kondisi ini sangat mengejutkan Abu Dzar. Suatu kali Khalifah Utsman memanggilnya agar kembali ke Madinah. Abu Dzar segera memenuhi panggilan itu. Tapi lagi-lagi di sini dia menjumpai kondisi yang sama. Kini hatinya cemas melihat manusia begitu cenderung kepada dunia. Sebaliknya, orang-orang pun merasa sesak menghadapi. Khalifah kemudian menyarankan agar Abu Dzar bermukim di Ar-Rabzah, sebuah desa kecil masih di wilayah Madinah. Abu Dzar menyetujuinya dan berangkat dengan segera. Dia hidup jauh dari manusia, zuhud terhadap kekayaan, tak harta benda yang berada di tangan orang lain, berpegang pada cara hidup Rasulullah dan kedua sahabatnya yang mulia. Dia mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Suatu hari, seorang lelaki berkunjung ke rumah Abu Dzar radhiyallahu an. Melihat rumahnya kosong melompong, tamu itu pun bertanya, "Wahai Abu Dzar, di mana gerangan perabot-perabot rumah Anda?" Jawab Abu Dzar, "Kita punya rumah di kampung sana." Maksudnya ialah kampung akhirat. "Sehingga perabot-perabot yang terbaik kukirimkan ke sana." Tamu itu mengerti maksudnya. Kemudian bertanya lagi, "Tapi Anda juga mesti memiliki perabot selama berada di kampung yang sekarang." "Tapi si empu rumah tidak mengizinkan kita menetap di rumah yang ini." Begitu kata Abu Dzar radhiyallahu an. "Pernah gubernur Syam mengirimkan uang 300 dinar kepada Abu Dzar. Pergunakanlah uang itu untuk kebutuhan Anda." Abu Dzar radhiyallahu an mengembalikan seluruhnya seraya bertanya, "Apakah Tuan Gubernur tidak menemukan seorang hamba yang lebih miskin dari saya?" Pada tahun 32 Hijriah, malaikat maut telah menjemput seorang zuhud yang tekun beribadah, yang oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebut tidak ada di atas bumi dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Wallahu taala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu.

0: dijual.
1: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
9: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita bahas bagian yang sabbud dahar atau sabbur rih atau yang lainnya, yaitu pembahasan tentang mencela masa, mencela angin atau hujan atau yang lainnya, yang mana pada pembahasan sekarang kita akan membahas tentang qaul law fi ba'dil halat, yaitu ucapan law. Law artinya seandainya, umpama, jikalau. Kadang ucapan ini sering keluar dari lisan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ternyata kita mendapatkan kerugian atau hal-hal yang kita tidak sukai, kemudian kita mengatakan, kalau saya tidak ke sini maka tidak akan begini, kalau saya tidak dengar suaramu maka, atau tidak saya dengar pendapatmu maka tidak akan begini, dan lain sebagainya. Terkait tentang lau dalam bahasa Arab memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk al-imtina. Imtina adalah untuk mengungkapkan suatu yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Seandainya pada keduanya, itu pada langit dan bumi, ada Tuhan, Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa, telah rusak. Itu namanya imtina. Kemudian juga ada yang law untuk taqlil, untuk menunjukkan sedikit, untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah walau cincin dari besi. Ini terkait tentang masalah seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang Nabi memerintahkannya untuk mencari mahar. Nabi menyuruh dia cari walau cincin dari besi, menunjukkan akan hanya intinya adalah ada mahar walaupun dia kecil, walaupun dia murah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah lil haddi, untuk suatu anjuran atau motivasi. Misalnya, "Lau ta'malu fi syarikati kadza lakana kadza." Kalau kamu bekerja di perusahaan ini maka akan begini. Atau kalau kamu rajin kajian maka kamu akan begini, tidak jahil seperti ini misalnya. Ini adalah ungkapan motivasi. Kemudian yang keempat adalah yaitu litamanni, untuk mengungkapkan suatu angan-angan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan orang-orang yang menyesal kelak di akhirat. Au taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaq.

خلقي، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Atau agar jangan ada yang berkata, seandainya Allah memberi petunjuk kepada aku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Atau ada yang berkata ketika melihat azab, seandainya aku dapat kembali ke dunia, andai aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang yang berbuat baik. Itu terkait tentang fungsi dari kata au. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum sekarang ini ada di kitabnya. Hukum terkait tentang kalimat seandainya, kalimat lau. Yang pertama adalah hukumnya haram. Mengucapkan kalimat lau hukumnya haram. Kapan? Pada dua kondisi. Yang pertama adalah apabila digunakan sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak dengar kamu, maka saya tidak akan rugi seperti ini. Ini adalah haram. Kedua, apabila digunakan sebagai bentuk protes terhadap syariat. Yang pertama adalah protes terhadap takdir, tidak sabar, tidak menerima takdir. Yang kedua adalah yaitu sebagai bentuk protes terhadap syariat Allah. Kalau kita tidak berjihad, maka kita tidak akan mati seperti ini misalnya. Dan selain dari dua kondisi di atas, selain dalam bentuk menolak takdir Allah, dan yang kedua adalah selain dalam bentuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah aw inda kulli wudu." Kalau bukan khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan ia untuk bersiwak di dalam setiap berwudu. Nah, ini menunjukkan akan sunnahnya bersiwak. Dan sunnah siwak ini para jemaah yang dirahmati Allah adalah sunnah yang terakhir dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang sakratul maut, masuk Abdurrahman ibn Abi Bakar membawa siwak. Kemudian Nabi menoleh kepada siwaknya, kemudian dipahami oleh istrinya, itu Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diminta siwak itu dan digosok pada gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul merasakan kesakitan, giginya mungkin keras, kemudian digigit oleh Aisyah radhiyallahu anha ujung-ujung siwak itu supaya lembut, kemudian digosok oleh Rasulullah sallallahu alaihi ke mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar ucapan yang terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Aisyah memiliki kelebihan di antara istri-istri Nabi yang lain. Di antara kelebihannya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuanku, kemudian bercampur air liurku dengan air liurnya. Itu ketika disiwak, itu sebelum disiwak, kepada digosok kepada mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Aisyah duluan menggigit siwak tersebut. Dan ini adalah sunnah siwak, ini adalah sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah bagian dari sunnah yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menghidupkan sunnah bersiwak. Kemudian juga misalnya dalam ungkapan yang lain, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pamannya yaitu Abu Talib, yang mana Abu Talib berada di mana di dalam neraka Allah, huwa fi dahdahin min nar, bahwasanya Abu Talib itu berada pada dahdah, pada permukaan dari api neraka, itu tempatnya, nerakanya yang paling ringan. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku, bukan karena syafaat khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka

Abu Talib itu akan berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang masalah lau hukumnya haram pada dua kondisi, selain itu hukumnya adalah mubah. Kemudian yang ketiga adalah terkait kondisi manusia di dalam beramal. Pasti sebelum beramal syariat memerintahkan manusia agar berusaha maksimal di dalam usaha untuk meraih manfaat baginya, baik dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat. Misalnya kita ingin berbisnis saja maksimal dengan mengharapkan keuntungan dan yang lainnya, atau urusan-urusan akhirat seperti ibadah dan yang lainnya. Ini adalah perintah syariah. Dan sebaliknya, syaitan malah menggoda manusia untuk bermalas-malasan. Terkait ibadah, digoda manusia oleh syaitan supaya malas. Begitu juga terkait urusan dunia supaya malas. Padahal syariat memerintahkan kita untuk bazlul asbab. Kita harus berusaha untuk melakukan usaha yang maksimal. Urusan keberhasilan adalah urusan lain. Maka malas itu merupakan sifat orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan malas. Dan malas ini juga adalah bagian dari hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Sebagaimana di dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. Ini ke 6 kondisi ini adalah menunjukkan kelemahan. Lemah. Maka Nabi berlindung dari sifat-sifat ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan malas. Apa beda lemah dan malas para jemaah? Apa bedanya enggak semangat? Itu ajas. Nah, arti ajas adalah lemah secara fisik, secara badan. Tidak mampu secara badan. Adapun malas itu adalah lemah secara kemauan. Fisiknya mampu dia sholat, tapi karena tidak ada kemauan di dalam hati, jadi malas. Itu bedanya. Kalau lemah itu secara fisiknya memang dia tidak mampu. Secara badan, bisa jadi hatinya ingin, tapi badannya yang tidak mampu untuk memenuhi keinginan hatinya. Adapun malas itu mampu secara badan, tetapi apa? Tetapi keinginannya yang lemah. Itu artinya malas. Mampu dia baca Al-Quran, mampu dia datang ke masjid, tapi keinginannya yang tidak ada, malas sehingga tidak dia melakukannya. Kemudian yang kedua adalah wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepengecutan dan kebakhilan. Apa beda pengecut sama bakhil? Hah? Apa ini berarti? Kalau bakhil? Ya, apanya pelit? Dua-duanya pelit ini. Kalau pengecut adalah takut berkorban dengan badannya. Kalau bakhil takut berkorban dengan hartanya. Itu bedanya. Makanya orang yang pengecut takut dia mengorbankan badannya untuk membela agama Allah. Takut dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bakhil takut dia berkorban dengan hartanya. Kemudian

A'udzu bika min ghalabati ad-daini wa kahri ar-rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghalabati ad-dain, tidak mampu membayar hutang, terlilit hutang, dan wa kahri ar-rijal, dan dikalahkan oleh manusia. Apa bedanya? Kalau tidak mampu membayar hutang, itu lemah secara harta. Kalau dikalahkan oleh orang lain, ketika kelahi dia kalah, itu lemah secara badan. Ini semuanya, hal ini adalah hal yang di Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum beramal, syariat memerintahkan kita untuk semangat, untuk benar-benar bersungguh-sungguh, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Adapun syaitan memerintahkan kita untuk bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, yaitu ketika beramal. Ketika beramal, syariat memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah, ditawakal kepada Allah, berikhtiar kepadanya, ikhlas di dalam beramal. Tawakal, yang penting kita kerja, kerja sesuai jalur, maksimal, sungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya kita menjadi apalah, ya benar-benar urusan hasil bukan urusan kita. Yang jelas kita sudah bekerja dengan maksimal sambil kita meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan, membisikkan kepada manusia, memberikan keyakinan kepada manusia ketika beramal, yaitu fokus kepada sebab yang dilakukan saja. Kepada sebab, saya sudah maksimal ini, saya sudah hebat ini, saya ahli dalam masalah ini. Sehingga banyak manusia ketika melakukan suatu amalan, dia lupa kepada Allah, sehingga keberhasilan yang ia dapatkan dianggap itu sebagai sebuah keberhasilan karena jerih payahnya, karena kehebatannya, karena ilmunya, karena sekolahnya, karena ijazahnya yang tinggi dan lain sebagainya. Lupa dia kalau yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia kalau yang memberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Ini ketika kita beramal. Nah, coba kamu minum obat ini, hebat ini, menyembuhkan obat ini. Lupa kita bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah setelah beramal manusia memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Ketika dia berhasil, maka syariat memerintahkan ia untuk bersyukur kepada Allah dan menyandarkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan menggoda manusia ketika berhasil melakukan sesuatu, digoda dengan sifat ujub, bangga, menganggap diri hebat. Ini saya ahli dalam masalah ini. Siapa lagi kalau bukan saya? Saya jagonya dalam masalah ini. Makanya saya berhasil. Ujub, sombong. Itu adalah bisikan syaitan. Beda sama perintah syariat. Kalau kita berhasil, ya sudah, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan itu dari Allah Azza wa Jalla. Jika dia gagal, maka syariat memerintahkan dia untuk bersabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat qadarullah.

wa ma syaa fa'al. Ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki ya sudah terjadi, Allah akan lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan bisikan syaitan bagi orang yang gagal, disitulah dibisikan oleh syaitan untuk tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang pembahasan ini. Kita baca di kitab para jemaah yang dirahmati Allah. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa min al-alfaz allati la yanbaghi at-talaffuz biha li'annaha tukhillu bil'aqidah. Di antara lapas-lapas yang tidak pantas kita ucapkan, karena lapas tersebut dapat merusak akidah. Wa qad warada an-nahyu 'anha bi khususiha. Yang mana larangan tentang mengucapkan kalimat tersebut telah terdapat di dalam dalil akan kekhususannya, yaitu kalimatul law, kalimat seandainya, fi ba'dil maqamat, di dalam beberapa keadaan. Wa dhalika indama yaqa'ul insanu fi makruh, yaitu ketika manusia ditimpa oleh sesuatu yang ia tidak sukai. Au tusibuhu musibah, atau dia ditimpa oleh suatu musibah. Fa innahu la yaqul, bahwasanya ia tidaklah mengucapkan lau anni fa'altu kada ma hasala alayya hadha. Itu ucapannya, kalau saya melakukan ini maka tidak akan terjadi kepadaku ini. Au lau anni lam af'al lam yahsul kada, atau kalau seandainya saya tidak lakukan maka tidaklah terjadi begini. Kalau saya tidak berbisnis ke tempat ini mungkin tidak akan terjadi begini. Lima fi dhalika minal isy'ari bi adami sabri, atau kalimat yang serupa yang menunjukkan perasaan akan tidak adanya kesabaran. Kalimat-kalimat seperti ini, kalimat yang menunjukkan tidak adanya kesabaran. Misalnya kita kadang-kadang pergi ke suatu tempat, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, langsung kita bilang, gara-gara kamu, kalau saya tidak ikut kamu, saya tidak akan begini. Jadi, padahal sudah terjadi, para jemaah yang dirahmati Allah. Itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan setiap detik, setiap langkah, setiap senti, setiap mili di dalam kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang suka ngamuk dalam perkara yang sudah terjadi. Bisa kita punya anak naik sepeda jatuh, naik motor jatuh, sudah ngomel kita itu lebih banyak para jemaah dirahmati Allah, lebih sakit dari jatuhnya itu. Sudah saya bilang kamu jangan ngebut, kalau enggak kamu ngebut enggak begini, jadi terus yang malam diomelin, lebih sakit dari jatuhnya. Sudah, kalau sudah jatuh kan sudah jatuh dia, kita ngomel kan tidak menjadikan jatuhnya sembuh para jemaah. Sudah, qadar Allah masyaallah, kan sudah saya bilang sebelumnya jangan ngebut nak. Tapi kamu ngebut, ya sudah qadar Allah masyaallah. Ya ridha saja dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ungkapan yang disebutkan adalah sabaqas sayfu al-azal. Itu dalam peribahasa Arab. Sudah sabaqas sayf, sudah pedang itu sudah lewat, sudah. Enggak ada gunanya mencela sekarang. Nantinya ada orang terjadi apa namanya pembunuhan, kemudian mati orang, kemudian itu dicela terus dia. Sudah, celaan kamu tidak akan menjadikan dia hidup, dia sudah mati ini, sudah lewat, sudah enggak ada gunanya sudah engkau mencelanya. Nah, begitu juga kita ketika

0: pergi ke suatu tempat berbisnis dengan rugi misalnya, sudah rugi sudah. Tidak kita mengatakan kalau banyak kalaunya, seandainya banyaknya, menunjukkan tidak ridha. Itu menunjukkan bi adami sabri, tidak adanya kesabaran, atau wa ta'assufu ala ma fata mimma la yumkinu istidrakuhu, atau menyesal atas apa yang sudah berlalu pada perkara yang tidak mungkin untuk kita dapatkan kembali. Sudah berlalu dia. Jadi kalimat seandainya itu tidak akan membalik kondisi itu. Sudah terima saja keputusan Allah Subhanahu wa taala. Walima yashur bihadha lapas min dha'fil iman bil qada'i wal qadar. Yang mana lapas seandainya terhadap suatu yang kita tidak sukai, apalagi yang kita sebutkan tadi dua hal yang dapat menjadi perkara tersebut menjadi haram, yaitu tidak ridha dengan takdir Allah, dengan tidak ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana lapas-lapas tersebut adalah menunjukkan akan min dha'fil imani bil qada'i wal qadar, yaitu menunjukkan akan kelemahan iman terhadap takdir. Lupa kita kalau yang mengatur segala sesuatu itulah Allah. Kerugian yang kita dapatkan itu lupa kita kalau yang memberikan kerugian tersebut adalah Allah. Maka orang kalau sudah dia bekerja sebagaimana kita sebutkan tadi, dua kemungkinan, sukses gagal. Kalau sukses, bisikan setan kepada kita, kita ujub, hebat saya ini. Kalau gagal, tidak ridha dengan takdir Allah. Kita serubah pada jemaah dirahmati Allah. Kalau kita sukses, kembalikan dia kepada Allah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan keberuntungan, Allah memberikan keberhasilan, Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya punya wilayah ikhtiar, wilayah usaha saja, itu wilayah kita. Keberhasilan dan kegagalan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita gagal, kita harus bersabar. Ini sudah keputusan Allah. Kita berharap dari di belakang kegagalan ini ada hikmah yang begitu besar yang Allah siapkan untuk kita. Makanya para jemaah dirahmati Allah, pembahasan-pembahasan keimanan ini terus harus kita gali. Terus harus kita kaji. Terus harus kita pelajari, kita saling mengingatkan satu sama lain. Karena kadang-kadang kita tidak merasa bahwasanya kita sudah terjatuh kepada kesalahan para jemaah dirahmati Allah. Maka nasihat-nasihat dari asatiz kita, dari ustaz-ustaz kita terhadap diri kita, kita dengar, kita renungi dia, kita tadabburi dia, kita timbang dia dengan kondisi kita. Apakah saya sudah mengamalkan apa yang diucapkan atau masih saya bergelimang dalam dosa-dosa yang disampaikan? Walima fi dzalika min ilamin nafs. Kalimat seandainya terdapat di dalamnya itu mencela diri dan juga mengandung apa, wa taslisy syaitani 'alal insani bil wasawis wal humum, yang mana kalimat seandainya ini adalah ada taslitu syaitan, ada penguasaan syaitan 'alal insan terhadap manusia berupa wasais, berupa bisikan-bisikan, was-was dan humum dan kesedihan. Enggak banyak dari kita ketika sedih, boleh sedih pada jemaah dirahmati Allah, tapi kita harus ingat kepada Allah Azza wa Jalla, segala keputusan yang ada itu adalah takdir Allah. Kita suka berlarut-larut dalam kesedihan, mestinya kembalikan dia kepada kaidah al-madi la yudhkar, yang sudah berlalu biarlah berlalu pada jemaah dirahmati Allah. Kalau itu saja yang kita ingat, tidak bisa kita berbuat jadinya. Penakut jadinya. Justru kegagalan yang kita dapatkan, itu jadikan ia sebagai pelajaran. Supaya kita lebih hati-hati kembali, tingkatkan ikhtiar, tingkatkan usaha kembali. Bukan sebagai sebab yang menjadikan kita lemah.
1: Wal wajib. Maka kewajiban yang harus kita miliki ba'da nuzulil masaibi,
0: setelah turunnya musibah, setelah kita dapatkan, setelah kita gagal, apa itu?
1: At-taslimu lil qadari was-sabri ala ma asabal insan.
0: Itu hendaknya manusia menerima keputusan dan bersabar terhadap apa yang menimpa manusia. Sabar, ridha, menerima. Maka ketika kita memiliki keimanan terhadap takdir begitu kuat, kita akan tenang para jemaah yang dirahmati Allah. Karena kita tetap memiliki keyakinan bahwasanya segala apapun yang terjadi di alam ini itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak usah kita lupa, ingat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dulu sudah. Dan apa yang sudah diputuskan oleh Allah itu pasti terjadi. Tidak akan ada gerakan sedikit pun yang keluar dari takdir Allah. Kenapa? Ketika ada kegerakan sekecil apapun itu yang tidak ditakdirkan oleh Allah, berarti itu menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Sehingga apapun, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus menerima, kita harus ridha, dan ingat segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Ada hikmah yang besar yang kita tidak ketahui. Bisa jadi dari kondisi sesuatu yang Allah berikan kita kerugian di situ, ada yang lain yang Allah ingin, lebih besar yang Allah ingin berikan kepada kita. Atau ketika Allah memberikan kita kerugian dalam satu sisi, mungkin di sana ada ribuan musibah yang akan menimpa kita yang diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Batas ilmu kita ini sedikit para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Ma'amalil asbabil jalibati lil khair wal waqiyati minasy-syarri wal makruhi biduni talawum.
0: Kita harus bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa manusia, disertakan dengan amalil asbabil jalibatil khair, dengan terus melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan menjaga diri dari keburukan dan hal-hal yang makruh, hal-hal yang kita biduni talawum, tanpa harus kita mencela. Ini ya perlu kita pahami para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa qad zamma Allahu alladhina qalu hadhihi al-kalima 'inda al-musibati allati halat bil muslimina fi waq'ati Uhud.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mengucapkan kalimat ini ketika mendapatkan musibah yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud.
1: Qala Allah ta'ala yaqulun law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna.
0: Ini ucapan siapa? Ucapan orang-orang munafikin ketika perang Uhud, yang mana Nabi memberikan tawaran terhadap kaum muslimin sehingga ada dua pendapat kaum muslimin, yaitu pendapat golongan yang tuanya, ya Abu Bakar, Umar, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat anak mudanya. Yang mana pendapat yang kalangan senior

dari kaum muslimin, yaitu kita bertahan di Madinah. Karena ketika kalah perang Badar, ini orang-orang kafir Quraisy ingin balas dendam. Mereka membawa 3.000 pasukan untuk menyerang. Maka karena pasukannya banyak 3.000-an orang, maka kalangan-kalangan senior seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, yaitu sudah kita bertahan di Madinah. Karena Madinah ini kita tahu mana gang-gangnya dan lain sebagainya. Nanti anak-anak juga bisa pakai batu, perempuan-perempuan juga bisa pakai batu untuk melempar dan lain sebagainya, sehingga musuh bisa kewalahan. Ini adalah pendapat senior dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda pendapat generasi mudanya. Dari kalangan para sahabat, mereka mengatakan bahwa di masa jahiliyah dulu mereka bukanlah tipe jago kandang. Kita bukan jago di kampung kita. Kita jago keluar nyerang juga. Mari juga kita keluar. Kita tidak usah gentar sama musuh. Kita hadang dia di jalan. Nah, akhirnya keluarlah Nabi bersama 1.000 pasukan. Nah, keluar di jalan. Nah, ini di sini ada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul di situ menggembos-gembosi kaum muslimin, bisa balik 3.000 pasukan. Apa? 300 ke 1.000 jumlah mereka, ya balik 300 orang. Nah, bayangkan. Orang munafik ini musuh dalam selimut mereka ini, menyerangnya dari dalam. Ini orang-orang munafikin. Sehingga terjadilah peperangan, kemudian karena pasukan para pemanah di Jabar Rumah itu turun. Nabi mengatakan apapun yang terjadi dengan turun, tapi turun. Sehingga terjadilah kekalahan kaum muslimin yang mengakibatkan sekitar 72 kaum muslimin yang syahid di sana. Termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Nah, jadi orang-orang munafik ini mengatakan apa? Yaqulun, mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kalau andai urusan ini kami yang pegang, maka kita tidak akan terkalahkan di perang Uhud ini. Artinya kalau strategi perang itu diberikan kepada kami, maka kita tidak akan terkalahkan seperti ini. Memang didengar adalah ucapan orang-orang muda dari kalangan-kalangan sahabat ini. Hingga ini jadinya kalah kita. Nah, ini dia ucapan orang-orang munafikin. Hadhihi maqalat ba'dul munafikin yauma Uhud lamma hasala 'alal muslimina ma hasala minal musibah. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh sebagian orang-orang munafikin ketika perang Uhud, ketika menimpa orang muslimin apa yang menimpa mereka dari musibah, maksudnya kekalahan. Qaluha yu'aridun al-qadar. Mereka mengucapkan hal tersebut karena mereka menolak kadar. Artinya kalau kita tidak keluar, kita enggak akan mati. Nah. Andainya kita tidak keluar, kita tidak akan begini. Kan kita sering begitu pada zaman rahmatullah. Dan ini menolak takdir dari satu sisi dan mencela Nabi dan para sahabat dari satu sisi, yang mengambil pendapat generasi muda sahabat, yaitu keluar. Karena kita memang dari zaman jahiliyah itu berhadapan. Jadi itu yang diikuti oleh Nabi dan para sahabat, pendapat yang kedua sahabat. Nah, sekarang kalah. Ya sudah, kita kalah qadar Allah. Tapi orang-orang munafikin memiliki lisan yang lain. Kalau kita enggak keluar, kita enggak akan mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka, "Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim." Seandainya kalian berada di rumah, maka kalian

Kan kalau sudah ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mati di tempat tidur. Bukan karena perang kemudian kalian mati. Khalid bin Walid, berapa peperangan yang dia ikuti pada zaman yang dirahmati Allah. Dia tidak mati di medan perang, dia mati di kasurnya. Takdir mati adalah ketentuan Allah. Tidak ada jiwa yang tahu di mana dia mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang terjadi besok, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kadang kita tinggal di Lombok, kalau Allah menakdirkan kita mati di luar sana, Allah jadikan kita punya hajat ke tempat itu sehingga kita mati di sana. Para jemaah dirahmati Allah, beberapa orang yang kita lihat dan kita saksikan, dia pergi ke Jawa mungkin atau pergi kemana, berita meninggalnya kita dengar, Allah jadikan dia punya hajat di sana. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penyair mengatakan, illam tamut bisayfi tamutu bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Jika kamu tidak mati dengan pedang, engkau akan mati dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab kematian itu banyak, tapi wal mautu wahid, tetap namanya kematian itu sama, satu kematian itu. Baik dia mati karena pedang maupun mati tersandung, sama-sama mati pada jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki hati kita. Jangan seperti orang-orang munafikin. Ketika terkalahkan, ini kita kalah ini. Kalau kita enggak keluar menghadang musuh, enggak sih kita mati seperti ini. Kalau Allah sudah menakdirkan kita mati, di kasur pun kita mati pada jemaah yang dirahmati Allah. Di rumah pun, di tempat yang paling aman, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun engkau berada pada benteng yang kokoh. Bagaimana hadis yang sering tersebutkan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Lau kana ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Seandainya anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka dia akan dikejar oleh rizkinya sebagaimana dia dikejar oleh kematian. Kalau sudah takdirnya kita akan dapatkan sesuatu, hatta kita lari pada jemaah di mati Allah, sesuatu itu akan mengejar kita sebagaimana kematian. Kita akan lari dari kematian, tapi dia akan dikejar kita. Bagaimana yang terjadi di gempa kita kemarin? Ketika terjadi gempa, dia

0: Allah sudah menentukan itu semua, itu semua. Qadarun muqaddarun la budda an yaqa, pasti dia terjadi. Wala yamna minhu at-taharruz bil buyuti wattalahu, dan tidak akan mencegah orang dari kematian ketundung di mana. Wa qawlu law ba'da nuzulil musibah, dan ucapan seandainya setelah turun musibah, la yufidu illa at-tahassur wal hazan wa illa ilamun nafsi wa dha'f ma ta'thirihi 'ala al-aqidah min haythu innahu yuhi bi 'adami at-taslimi bil qadar. Bahwasanya ucapan seandainya setelah turun musibah itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali penyesalan, kecuali kesedihan, kecuali mencela diri, kecuali kelemahan. Selain itu juga memiliki pengaruh terhadap akidah, di mana memberikan isyarat ucapan laut tersebut bi'adami taslimi bil qadar, tidak menerima takdir Allah, tidak percaya atau tidak menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia mungkin para jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah terkait pembahasan ini masih kita pembahasan yang akan datang, masih terkait tentang seandainya itu kalimat lau. Semoga kita terus belajar para jemaah dirahmati Allah supaya tahu kapan kita ucapkan kalimat ini yang tidak terlarang, artinya kalimat yang dibolehkan kapan, dan kapan kalimat ini haram untuk kita ucapkan supaya kita bersalam tanpa kita sadari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
1: Dengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Tak, nggak. Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kak, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus Kak punya, nah. Baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
4: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku.
2: Bang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis. Altaf Tunggu 100 meter. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Pernahkah kita bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5992-603. Mari kita titipkan.

0: mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal, menumbuh beradab dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka, hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
1: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan.
1: Dimulai
2: pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muad Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, lebih tepatnya di pukul 15 lewat 2 menit. Nah, sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak dari kita yang memiliki perangkat elektronik sahabat Muad. Baik itu mic wireless, router, speaker Bluetooth, HP tentunya, dan juga mungkin laptop atau perangkat lainnya, perangkat elektronik lainnya yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Nah, tentunya sahabat Muad, yang harus kita ketahui sebelum mungkin kita memiliki atau sebelum kita membeli, kita jangan hanya melihat dari harga dan fiturnya saja sahabat Muad. Kita harus bisa memastikan bahwa perangkat elektronik atau perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli atau kita miliki sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku tentunya. Dan juga caranya gampang sahabat Muad. Kita tinggal memperhatikan kemasannya saja. Kita harus pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani sahabat Muad. Dan aplikasi Sirani ini sudah tersedia di Play Store dan juga dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena mungkin tergiur karena harga yang murah, kita malah membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya sahabat Muad. Ayo menjadi konsumen yang cerdas sahabat Muad. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa saat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang adzan salat asar. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sangat mulia ini, yaitu melaksanakan ibadah salat asar. Mungkin bagi sahabat Muad yang masih melaksanakan aktivitas-aktivitasnya agar dihentikan sejenak dan nanti dilanjutkan setelah melaksanakan ibadah salat asar. Baik sahabat Muad dimanapun Anda berada, saya Rahmat Sabri mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.
0: Radio Muad Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muad Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk.
2: Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak
1: dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api. Ia di kemudian lambung, debu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putus di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu masuk ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah sang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelarimu dengan gelang di neraka?" Ibnu Hajar mengomentari ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau atas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai dalam pesta saja? Allahu a'lam.

0: Mats Minabal 94.3 FM. Sama meniti jalan istiqma sesuai dengan Al-Quran dan Asam.
1: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembang aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer nomor rekening Bank Syariah Mandi 403.2588 atas nama PT Radio Mu'ad bin Jabal dengan kode bank @51. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk dia, sedekah untuk amal jariah.
2: Seperti kita jalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
3: Allahu Akbar,
2: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita jalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmu dengan pembahasan Kitab Minhajus Salikin Waqdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zaidan Al-Mursalin LC-MD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis pada sholat maghrib bertemu di Masjid Syekh Audah Al-Ridi, Jalan Syekh Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM dan Mu'ad TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
4: Hei bu, kenapa kena? Itu muka dia dalam tanda delapan.
5: Anu kebela, pusing sini. Sekonsul skripsiku, produsen susah sekali mau ketik. Eh, saya pusing saya.
4: Nah, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan luar. Nih, saya bawa jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indah nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandian teluk juga. Ma, bisa lihat di dalam di sini. Ih, kaki lelep.
4: Ma, ini yang di kampung kakak Wayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada si unggi, kopi tinggi saus padang, cumi dan udang saus telur asin, puster lada hitam, wangi steak, cheek steak. Minuman juga ada buah sok sama kopi. Kopi Leona, nanti siang teraktir.
7: Kampung Bakar, rumah makan yang ikonik di Kota Kendari. Di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan, kampung kau menghadir konsep eco-kuliner, paduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia. Semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan Z.A. Sugito, Kampung Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0213-1204-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama niti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Qudwatun nabawi
9: Nabi radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunt lana min an-nas 'ala sadaqah kull yawm mu'afaf da'u baina thim sadaqah wa din ghalaf dabbati fatahmuhu 'alayha aw tarfa'uhu 'alayha ta'ahu sadaqah. الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطة تمشيها إلى صلاة صدقة، وتنيط الأعلى طريق صدقة. أبو البخاري وابلم.
10: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persediaan manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau meramaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau naikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Kapan yang baik adalah sedekah? Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyikirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan

0: 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Eh, di mana itu?
3: Itu The Jog Mega Suara yang di
4: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandong.
5: Zainal Mursa.
6: 900 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fresh Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah

0: bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Adhkarul Masa. A'udhu.

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: 3FQ. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Aki. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muadz Minjabal, Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu, di tanggal, saat ini kita masuk di tanggal 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 5 September 2026. Memasuki bulan September, sahabatmu dimanapun Anda berada, cuaca panas dan kering masih perlu menjadi perhatian kita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan bahwa awal September ini sejumlah wilayah Indonesia masih didominasi kondisi panas dan kering. Meskipun hujan lokal masih berpeluang terjadi. Nah, kondisi kemarau tentu membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Karena tentunya ya ini bisa berdampak kepada kita semua. Nah, kabar baiknya sahabat semua dimanapun Anda berada di Sulawesi Tenggara, langkah pencegahan ini juga terus diperkuat. Kementerian Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan atau kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, mulai dari deteksi dini, koordinasi hingga kesiapan. Hari ini tentunya kita tidak ingin membicarakan kebakaran hutan dan lahan hanya dari sisi kekhawatirannya saja, sahabat Muadz. Tapi kita juga harus melihat ini sebagai momentum untuk saling menjaga. Karena ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka dampaknya tentunya tidak berhenti di lokasi kebakaran. Asapnya bisa terbawa ke wilayah lain. Kualitas udara bisa terganggu, aktivitas masyarakat bisa ikut terdampak. Lingkungan yang kita jaga bersama tentunya bisa mengalami kerusakan. Maka yang paling penting adalah dampaknya tidak memilih siapa yang menyebabkan. Orang yang tidak pernah

0: bakar lahan pun bisa ikut menghirup asapnya. Artinya menjaga lingkungan, sahabat muda dimanapun Anda berada, bukan hanya tentang siapa yang melakukan kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita semua ikut mencegah agar kesalahan itu tidak terjadi. Jadi di tengah kondisi kemarau seperti ini, mari kita lebih peduli kalau melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, maka jangan tinggal diam, ingatkan tentunya dengan cara yang baik, dan kalau perlu ya kita melapor kepada pihak yang berwenang. Mari saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan, karena tentunya ini rumah kita bersama. Kalau kita menjaganya bersama, maka manfaatnya juga akan kembali kepada kita semua. Sahabat muda dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali akan menyapa ruang dengar sahabat muas, yaitu program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kembali menyapa sahabat muas sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal by Request. Alhamdulillah, kembali kita akan mendengarkan bersama requestan dan juga surah-surah pilihan dari requestan sahabat muas sekalian, di mana sahabat muas dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 0943 dengan formatnya nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan dan kori pilihannya. Sahabat muas di mana petang sore hari ini, sebelum kita masuk ke requestan sahabat muas sekalian, kita akan mendengarkan satu surah yang di dalamnya ada pelajaran yang begitu berharga. Tentunya dalam setiap surah ya, setiap ayat memiliki penggalan atau pelajaran di dalamnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu surah di mana kita akan belajar bahwa dalam hidup kita ini tentu pernah berada di titik ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Ada saatnya kita mungkin sudah berusaha melakukan sesuatu terbaik dengan sebaik mungkin, tetapi boleh jadi justru kita mendapatkan tekanan. Ada kalanya kita memilih untuk tetap berada di jalan yang kita yakini benar, tetapi pilihan tidak selalu mudah dan bahkan mungkin tidak semua orang memahami. Namun mungkin justru itulah kita sedang belajar bagaimana seharusnya kita teguh dalam pendirian kita. Dan berat teguh imanan mereka. Surah akan bersama dan di dalamnya surah atau ayat demi ayatnya kita akan dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja, ini surah Al-Buruj.
2: Murotal by Request.

0: يكفر.
1: راديو مؤاذ بن جبل 94.3 FM bersama Istiqomah sesuai dengan as-sunnah.

0: Minjawal 94.3 bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya sahabat muslim, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muslim sekalian di kesempatan sore hari ini, tentunya di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah, setelah Al-Buruj dan kembali dua surah, kita tentang ada suara yang dengar

Dan ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, yaitu suara azan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah di ya antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggi. Jadi panggilan salat, sahabatmu dimanapun Anda berada, panggilan azan ya, itu tentunya bukan sekedar suara yang kita dengar lalu kemudian dia berlalu begitu saja, tapi adalah sebuah panggilan untuk kita berhenti dari segala kesibukan kita dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang azan, tentu kita juga ingin suara panggilan itu bisa terdengar jelas oleh masyarakat di sekitar masjid. Karena itu sahabatmu dimanapun Anda berada, suara azan adalah salah satu syiar agama kita yang penting. Maka karena itu, pada kesempatan ini, ada kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama kita berpartisipasi dalam pengadaan sound system untuk mendukung kualitas suara penyampaian syiar Islam tentunya dengan berdonasi dalam pengadaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Nah, sound system ini nantinya tentunya bukan hanya digunakan untuk azan, tetapi juga untuk khutbah, pengajian, pembacaan Al-Quran, dan berbagai kegiatan keislaman lainnya. Jadi kalau hari ini sahabat Mas dimanapun Anda berada, Allah memberikan kita kesempatan untuk berinfak berapapun itu, maka mari kita ambil kesempatan ini. Mungkin kita tidak bisa berdiri di depan mikrofon ketika azan, tetapi kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang membantu agar suara panggilan itu bisa terdengar. Dan bayangkan tentunya kita tidak berdiri di mikrofon, tapi kita bismillahi ta'ala dapat pahala dari situ karena kita memiliki sumbangsi di sana. Maka mari salurkan infak terbaik sahabat-sahabat sekalian melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat muas kalian dengan menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini dalam program Muratal by Request, kembali kita akan melanjutkan surah berikutnya. Kita akan mendengarkan yaitu surah Al-Jum'ah. Dan juga kita akan mendengarkan requestan dari sahabat Muas. Dan beliau ini Masya Allah adalah per-request yang senantiasa merequest ya. Selalu hadir merequest murotal pilihan di setiap sorenya, hampir setiap sorenya. Yaitu dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan juga keduanya menitip salam buat seluruh kru Radio Mu'adz. Masya Allah. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Allahumma amin. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan tentunya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Umi dan abinya Aisyah di Lorong Gembol merequest Quran surah Al-Mursalat dengan korinya yaitu Syekh Nabil Ar-Rifai hafizahullahu taala, dan Quran surah Abasa dengan korinya Ustaz Abu Usama hafizahullahu taala. Oleh karena itu tentu bismillahirrahmanirrahim kita akan bersama mendengarkan dua

0: requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol setelah kita mendengarkan Quran Surah Al-Jum'ah dengan kurinya yaitu Syekh Bandar Balilah Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk sahabat semua dimanapun Anda berada yang turut ingin mendengarkan surah favoritnya, maka bisa mengirimkan requestannya juga ke nomor WhatsApp kami di 0852 555 943 dengan formatnya berupa nama tentunya, kemudian daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan, dan qori pilihannya. Tapi juga bagi sahabat muas mungkin yang tidak menghafal nama-nama syekh atau qori ya, maka tentu bisa mengirimkan saja surah yang ingin didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala nanti kami yang akan membantu untuk mencarikan qori yang ingin didengarkan. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Jum'ah, surah Al-Mursalat, dan juga surah Abasa dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan tetaplah bersama kami di Radio Math Bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami memberimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Sahabat Muadz dimanapun Anda berada masih menemani Sahabat Muadz sekalian di Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap hari Sahabat Muadz kita bangun, bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, belajar,

0: ke kampus, ke sekolah, mengejar berbagai keinginan dan cita-cita. Waktu terus berjalan, hari demi hari pun berganti. Tetap di tengah kesibukan itu, maka tentunya sudah semestinya kita ingat, jangan sampai kita lupa bahwa kehidupan ini tentu memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sebuah ayat yang sederhana untuk kita renungkan, tetapi begitu dalam untuk kita pahami maknanya. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, tentunya penting bagi kita mengetahui untuk selalu mengingat kemana kita kehidupan ini ya akan berakhir. Agar tentunya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, senantiasa diingat, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan sore hari ini bersama-sama dalam program acara Murattal by Request, kita kembali akan mendengarkan Quran surah Adz-Dzariyat surah ke-51 di dalam Al-Qur'an dengan korinya yaitu Syekh Bandar Balela hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan nampaknya surah Adz-Dzariyat ini sahabat muas menjadi surah penutup di kesempatan sore hari ini sebagai perjumpaan kita di program acara Murattal by Request. Oleh karena itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat muas yang telah mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas sekalian program acara Murattal by Request setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Adz-Dzariyat berikut ini.
1: Murattal by Request. Murattal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Was-

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فو

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sam. Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih menemani sahabat Muat sekalian di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, setelah menemani sahabat Muat sekalian dalam program acara Murotal by Request, berikut kita selanjutnya akan mendengarkan program kajian anak-anak. Nah, di kesempatan selanjutnya, kita akan mendengarkan salah satu kisah menarik. Kalau mendengar kata penyamun, mungkin kata-kata penyamun bagi kita mungkin masih asing. Tapi kalau kita dengar kata perampok atau orang jahat, tentu bagi kita ini adalah sesuatu yang familiar, ya, sudah bahasanya atau katanya itu sudah umum kita ketahui. Bagaimana sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau orang yang selama ini dikenal sebagai penyamun atau perampok atau orang yang melakukan kejahatan, bayangkan kemudian dia menyadari kesalahannya. Bayangkan kalau misalkan suatu hari hati seorang yang kita kenal kerap kali melakukan kejahatan itu berubah. Dia bertaubat, dia menyesal lalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala pintu ampunan untuk dirinya? Dan itulah yang bersama-sama akan kita dengarkan dalam program acara kajian anak-anak di kesempatan sore hari ini, di mana kita akan belajar dengan adik-adik kita yang soleh-soleha bahwa sebesar apapun kesalahan seseorang selama masih hidup, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya taubat bukan hanya mengucapkan bahwa kita menyesal, kita telah melakukan kesalahan, tetapi juga benar meninggalkan kesalahan dan memperbaiki diri dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kami di Radio Matbi, karena setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan langsung masuk mendengarkan program acara kaji.
2: Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
3: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
4: Antar.
3: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
3: Oke.

0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul Jikar?
1: Masya Allah, benar.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
2: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
2: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
2: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
4: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
4: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
5: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
4: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
5: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
4: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
5: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
4: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
5: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
4: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah sehat kak Yogi.
6: Wah, Masya Allah. Emang harus ada Nah, teman-teman semua, senang sekali di kesempatan ini Kak Yogi bisa berjumpa dengan adik-adik semua di serial Kisah Anak Muslim. Wah, kita akan membahas banyak kisah-kisah yang menarik dan tentunya memiliki hikmah yang besar untuk kita, yang juga Kak Yogi banyak sadur atau banyak kutip atau banyak baca dari kisahmuslim.com. Baik, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga adik-adik juga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Hari ini kita mau kembali belajar di Kisah Anak Muslim yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Kak Yusuf yang sudah melivekan, ya, menyiarkan kegiatan kita di sore hari ini. Adik-adik sudah siap?
7: Sudah, Kak.
6: Oh, Masya Allah. Coba-coba angin. Hujan. Lagi-lagi-lagi. Kalau Kak Yogi bilang angin, dihirup udaranya dari...
7: Dari perut.
6: Kok dari perut? Dari hidung.
7: Ah, itu maksudku.
6: Coba. Angin. Hujan. Hembuskan dari mulut. Masya Allah, ya. Lagi-lagi-lagi. Angin. Hujan. Wah, adik-adik, Kak Yogi mau tanya. Kira-kira di rumah adik-adik sana sedang hujan atau tidak?
7: Tadi hujan deras banget sih, Kak. Sekarang udah enggak.

0: udah enggak sekarang, Masya Allah ya. Adik-adik suka enggak sama hujan? Suka! Wah, kayaknya juga suka banget sama hujan adik-adik ya. Kita tidak boleh mencela hujan, karena hujan ini rahmat ya, kasih sayang dari Allah untuk kita. Ya, jangan mencela hujan adik-adik. Dan bahkan kita diajarkan ketika hujan kita berdoa, karena ketika hujan ini adalah momen, saat atau waktu yang mustajab dalam berdoa. Ini insya Allah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya ketika hujan?
1: Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith.
0: Loh. Itu bukan doa hujan adik-adik.
1: Hah? Bukan ya, Kak? Emang salah?
0: Salah adik-adik. Itu doa mau ke WC.
1: Waduh, gimana dong?
0: Doa hujan itu Allahumma sayyiban nafi'an. Gimana adik-adik? Hah? Gimana?
1: Allahumma sayyiban nafi'an.
0: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Keren adik-adik semua ya. Jangan membenci hujan dan kita harus senang ketika hujan turun. Tidak boleh marah-marah, apalagi kita benci terhadap nikmat Allah yang besar ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau bercerita tentang kisah seorang penyamun.
1: Hah? Penyamun? Penyamun itu apa, Kak? Yang terbang-terbang itu ya?
0: Hah? Yang terbang? Pesawat?
1: Bukan, penyamun.
0: Apa, hayo, ada yang tahu? Coba tulis-tulis di chat di Zoom. Nih, Kak Yusuf sambil lihat di Zoom, ada nggak yang komentar ya? Coba Kak Yusuf, mana di Zoom? Ada nggak adik-adik yang chat penyamun apa ya kira-kira?
1: Penyamun, penyamun apa ya, Kak?
0: Apa, hayo, ada yang chat belum, Kak Yusuf? Apa itu? Perampok, betul adik-adik. Perampok, siapa namanya yang jawab, Kak Yusuf? Kak Nada, Nadifa, Masya Allah ya. Nah, perampok adik-adik, penyamun itu ya.
1: Berarti bukan nyamuk.
0: Bukan ya. Nah, penyamun itu dia pencuri, perampas, perampok. Nah, ini penyamun adik-adik. Nah, sudah siap mendengar kisahnya seorang penyamun atau perampok yang bertaubat? Nah, adik-adik jadi tahu kan kosakata yang baru, bahwa penyamun itu perampok, ya, atau orang yang suka merampas dan mencuri, ya, orang jahat lah adik-adik ya. Baik, sudah siap kita dengarkan kisahnya?
1: Sudah, Kak Yogi.
0: Yuk kita mulai dengan meluruskan niat kita dengan ikhlas karena
1: Allah.
0: Betul. Yang kedua, jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan yang ketiga, siapkan alat tulis kita untuk mencatat. Biasakan adik-adik ketika belajar kita mengikat atau mencatat apa yang disampaikan oleh guru kita ke dalam buku atau ke kertas yang kita miliki. Sudah siap?
1: Sudah, Kak Yogi.
0: Yuk kita mulai. Kak Yogi sekarang mau serius. Baik adik-adik, kita mulai sekarang kisahnya. Sudah siap? Kak Yogi sudah berubah jadi orangnya serius, siap memulai kisahnya. Sudah?
1: Jangan kayak gitu dong.
0: Kenapa?
1: Terlalu serius.
0: Oke, berarti kalau gitu. Nah, kita akan mulai kisahnya. Bagaimana, sudah siap?
1: Nah, kayak gitu dong.
0: Baik, kita mulai. Matanya dipasang.
1: Ting ting.
0: Telinganya dibuka. Senyumnya yang lebar. Kita mulai taubatnya sang penyamun. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Yogi bagikan kisah ini dari berbagai macam sumber ya. Ada banyak sumber ini adik-adik ya. Nah, tapi intinya kisah ini Kak Yogi dapat inspirasinya dari kisahmuslim.com. Nah, adik-adik, kisah ini akan bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Fudail bin Iyad. Siapa?
1: Fudail bin Iyad.
0: Nah, Masya Allah ya. Nah, Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama yang besar adik-adik. Beliau merupakan seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in.

0: agak ini ya, agak ragu ini karena ada dua sumber yang Kak Yogi pelajari. Ada yang mengatakan beliau itu tabi'in, ada yang mengatakan beliau tabi'ut tabi'in, ya. Nah, jadi beliau adalah seorang yang saleh adik-adik. Bahkan di setiap kitab yang kita pelajari ya, misalnya kitab-kitab tentang tafsir ya, tentang hadis ya, ini banyak menyebutkan tentang nama Fudail bin Iyad yang meriwayatkannya gitu ya adik-adik ya. Nah, beliau adalah seorang ulama yang masyhur yang banyak ilmunya. Tapi siapa yang sangka jika Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang penyamun? Hah? Kagetnya kurang natural. Ulangi ya. Siapa yang menyangka bahwa Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang penyamun? Iya. Baik. Nah, adik-adik, dulunya beliau adalah seorang penyamun atau perampok.
1: Hah? Kak Yogi, mana mungkin seorang ulama bisa menjadi dulunya seorang perampok?
0: Iya, adik-adik. Nah, begitulah menariknya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu siapa diri kita. Ya, bagaimana diri kita di masa depan dan akan seperti apa hidup kita. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik. Dan begitulah kisahnya Fudail bin Iyad. Baik, kita sudah siap? Kita mulai ya. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Fudail bin Iyad itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Samarkan. Wah, Samarkan.
1: Samarkan berarti samar-samar.
0: Bukan itu adik-adik, ini nama desa ya. Samarkan.
1: Ini kayak Syahrulkan ya, Kak?
0: Bukan Syahrulkan. Samarkan. Nah, adik-adik. Nah, ini adalah sebuah daerah adik-adik ya. Kemudian dia dibesarkan di Abi Warda. Di suatu tempat di daerah Khurasan. Ya, Khurasan ini daerah Persia. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riwayat yang jelas kapan beliau dilahirkan, tapi ketika beliau ini diketahui ya bahwa usianya itu sampai dengan 80 tahun lebih ya, wallahu taala alam. Baik, tapi tidak digambarkan bagaimana awal mula kehidupan beliau. Adik-adik, Fudail bin Iyad adalah seorang ulama yang besar. Dan siapa yang menyangka bahwa beliau itu adalah dulunya seorang penyamun, adik-adik. Dikisahkan adik-adik, Fudail bin Iyad ini ketika hidup selama 40 tahun lamanya, di usia 40 tahun maksudnya, dia itu merupakan perampok yang sangat ditakuti.
1: Berarti orang-orang takut sama dia.
0: Iya adik-adik. Saking hebatnya, saking kuatnya, saking tangguhnya, Fudail bin Iyad itu ketika merampok, dia tidak membutuhkan pasukan.
1: Hah? Berarti sendirian?
0: Iya. Dan dia biasanya menghadang kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah dagang ini adik-adik, itu biasanya rombongan. Dan gak cuma 1-2 orang ya. Bisa rombongan banyak orang, bahkan mungkin puluhan orang. Tapi Fudail bin Iyad ini ketika merampok, dia hanya seorang diri. Fudail bin Iyad ini adalah perampok yang sangat terkenal, adik-adik ya. Sehingga orang-orang yang mendengarkan namanya akan ketakutan luar biasa. Karena mereka yakin tidak akan bisa mengalahkan Fudail bin Iyad. Namun pada suatu masa adik-adik, tatkala Fudail bin Iyad, dia sedang berusaha untuk memenuhi hasrat dan dorongannya. Dia berusaha memanjat.
1: Memanjat apa, Kak Yogi?
0: Memanjat sebuah rumah. Di mana ya, menurut mengutip yaitu Dzahabi rahimahullah. Jadi adik-adik di sini menceritakan biografi tentang Fudail bin Iyad. Nah, di sana ya beliau berkata, adalah Fudail bin Iyad dulunya seorang penyamun yang menghadang orang-orang di daerah antara Abu Warda dan Sirjis.

0: ini daerah-daerah di sana adik-adik ya. Dan sebab taubat beliau adalah karena beliau pernah terpikat dengan seorang wanita. Jadi beliau itu taubatnya karena beliau itu suka dengan seorang wanita.
1: Hah? Gara-gara seorang wanita terus taubat?
0: Bentar. Bukan karena wanitanya ya. Dia suka dengan seorang perempuan atau wanita. Kemudian adik-adik, beliau itu sangat ingin memiliki wanita itu. Dan ingin melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga beliau memanjat rumah wanita itu. Ya, ketika beliau memanjat rumah, wah, gitu adik-adik ya. Ketika sampai dia nah, di saat beliau mau sampai, adik-adik ya, Fudail bin Iyad mendengar lantunan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh seseorang. Pada saat itu yang didengar oleh Fudail bin Iyad adalah Quran surat Al-Hadid ya, ayat 16. Yang artinya adik-adik, belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka guna mengingat Allah serta tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah turun kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah adik-adik ya, mendengar ayat ini adik-adik, Fudail bin Iyad tersentuh hatinya. Ya, ayat itu masuk ke dalam hatinya. Padahal adik-adik yang kita tahu, ketika seseorang itu berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jahat, hatinya itu akan dipenuhi noda yang hitam. Ya, hatinya gelap, susah mendapatkan cahaya hidayah, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin adik-adik, ada celah di situ sehingga hidayah Allah itu masuk ke dalam hatinya, merasuk ke seluruh tubuhnya. Maka ketika mendengar ayat itu, Fudail bin Iyad berkata, "Tentu saja wahai Rabbku, sungguh telah tiba waktuku untuk bertaubat." Jadi Fudail bin Iyad ketika mendengar itu adik-adik, dia langsung mengatakan bahwa sudah tiba waktu baginya. Ya, sudah tiba waktu baginya untuk apa adik-adik? Kembali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, dia pun segera turun. Ya. Segera turun dari tembok tersebut dan beliau pun kembali berlindung di balik reruntuhan bangunan-bangunan. Tiba-tiba adik-adik, di sana ada sekelompok kabilah. Ada kabilah ya, sekelompok orang yang lewat. Dan waktu itu sudah gelap. Kemudian mereka berkata, "Bagaimana ini? Kita terus jalan? Apa kita kembali ke desa yang sebelumnya? Kenapa? Kenapa? Ada apa ini?" "Oh iya, ada apa sebenarnya? Karena di depan kita ini adalah wilayah yang sering terjadi perampokan oleh Fudail bin Iyad."
1: "Wah, Fudail bin Iyad? Apa? Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad?"
0: Wah, semua orang ketakutan.
1: "Ada Fudail bin Iyad.
0: Oh, kok ada anak-anak?" Ya. Nah, adik-adik ya, semua orang ketakutan. Semua orang gemetar mendengar namanya. Karena saking terkenalnya Fudail bin Iyad ini adik-adik ya. Wah, serem adik-adik ya. Ya, kalau zaman sekarang enggak ada ya, alhamdulillah. Tapi di zaman dulu dia adalah seorang penyamun, perampok yang sangat ditakuti. Bayangkan adik-adik di tengah malam yang gelap gulita. Ya, kita melakukan perjalanan kemudian digerebek oleh sekelompok orang yang merampok. Nah, kita tentu akan sangat ketakutan. Tapi adik-adik, istimewanya Fudail bin Iyad ini adalah dia itu adalah perampok yang seorang diri dalam beraksi. Maka adik-adik, mendengar orang-orang yang ketakutan itu, bergetarlah Fudail bin Iyad. Dia kemudian merasa sangat bersalah. Ternyata selama ini orang begitu takut, orang-orang begitu terganggu dengan kehadirannya. Setelah mendengar ayat Al-Quran tadi adik-adik, hatinya jadi lembut. Ya, Masya Allah. Kemudian dia jadi merasa sangat bersalah. Kemudian dia muncul ke hadapan kabilah tersebut. Ya adik-adik ya. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang itu, silakanlah, lewatlah. Aku Fudail bin Iyad. Kalian aman melewat jalan ini. Aku tidak akan mengganggu kalian. Wah, Masya Allah adik-adik ya. Jadi Fudail bin Iyad tidak mengganggu mereka. Dan inilah ya yang kata para ulama, waktu atau saat-saat Fudail bin Iyad dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun lamanya ya, dia melakukan keburukan adik-adik, dan ketika dia di usia yang ke-40 tahun, Allah bukakan hatinya, Allah datangkan hidayah ke dalam hatinya adik-adik ya, melalui memperdengarkan dia dengan bacaan Al-Qur'an di Qur'an surat Al-Hadid ayat 16. Nah, ketika mendengar itu, maka Fudail pun menyambutnya dengan mengucapkan, sudah datang waktunya. Wah. Maka adik-adik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak kejadian itu dia langsung berkemas, mengemasi barang-barangnya, membawa barang-barangnya, dan dia bertekad menuju kota Mekah untuk bertaubat dan belajar agama dengan sungguh-sungguh di sana. Maka adik-adik semua, Allah meridhoinya, Allah memberkahinya, Allah mudahkan dia belajar. Sehingga adik-adik, dia belajar kepada para ulama dan ahli hadis di kota Makkah, sehingga kemudian hari dia menjadi seorang yang ahli dalam bidang agama, dia menjadi orang yang pakar dalam bidang agama, dia ahli tafsir ya, ahli hadis ya, dan sebagainya. Masya Allah adik-adik. Dan dia juga adik-adik merupakan orang yang banyak karyanya, yang sehingga sampai hari ini kita masih mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmunya. Wah, dia adalah Fudail bin Iyad. Nah adik-adik semua, rahimani wa rahimakumullah, Fudail ini adalah orang yang baik adik-adik. Dan pelajaran yang penting di sini adalah, seseorang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka hatinya akan menghitam sehingga susah menerima hidayah. Namun terkadang adik-adik, ada sedikit celah dalam hati orang itu, sehingga yang tadinya tertutup oleh gelapnya perbuatan dosa, dia mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Maka apabila dia gunakan bagian kecil ini, dia jadi bisa merenungi dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan hatinya dari noda-noda yang hitam dengan cara bertaubat. Nah adik-adik, berbicara mengenai taubat, maka adik-adik, bertaubat itu bisa dilakukan oleh setiap muslim yang melakukan kesalahan. Misalnya adik-adik di rumah pernah marah-marah sama orang tua, marah-marah sama teman, marah-marah sama adik, berbuat jahat kadang ya, menyakiti adiknya, menyakiti temannya, menyakiti orang tuanya ya, atau berbohong ya, membohongi orang tua, membohongi adik, membohongi teman ya. Nah maka kita pun harusnya bertaubat sebagaimana Fudail bin Iyad. Jika tidak, maka dosa kita akan terus bertambah. Hah? Bertambah terus? Hatinya akan dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Terus kalau semakin lama dosanya semakin banyak, maka hatinya menghitam keseluruhannya sehingga susah menerima hidayah ya, atau cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Serem adik-adik ya. Maka langsung menyesalinya. minta maaf sama orang tua, bertaubat sama Allah.

adik-adik ya. Dan syaratnya bertaubat itu, adik-adik ada syaratnya. Yang pertama, dia seorang muslim ya. Dia seorang muslim. Yang kedua, syaratnya kalau bertaubat dia harus ikhlas adik-adik. Apa adik-adik? Ikhlas, niatnya karena Allah bukan karena manusia atau karena yang lainnya. Jadi yang pertama apa, kalau mau tobat ya dia seorang muslim. Yang kedua dia harus ikhlas hatinya. Yang ketiga adik-adik, orang-orang yang bertaubat itu harus mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Dia akui, oh tadi dia berbohong ya, oh tadi dia menipu ya, berbuat buruk ya, menzalimi saudaranya ya, menipu, menyakiti dan sebagainya. Dia harus akui kesalahannya. Yang ketiga, yang keempat, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya, menyesal. Ya Allah, aku menyesali perbuatanku ya Allah. Nah, gitu adik-adik ya. Yang kelima, kita meninggalkan perbuatan itu. Jadi jangan dilakukan lagi, jangan menipu lagi, jangan menyakiti lagi ya. Jangan juga kita marah-marah yang berlebihan lagi gitu ya. Ditinggalkan perbuatan itu. Dan yang keenam, berazam, bertekad dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan itu di masa depan. Baik. Adik-adik, dan taubat itu dilakukan di masa yang masih diterima taubatnya. Karena ada masa yang tidak diterima taubatnya, kapan? Yaitu ketika sudah meninggal dunia ya, atau ya sudah hari kiamat ya, kita nggak bisa bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka caranya gimana? Yang pertama dia Islam, yang kedua dia ikhlas ya karena Allah niatnya, yang ketiga dia mengakui dosanya ya, diakui dosanya, yang keempat dia menyesali perbuatan dosanya, yang kelima dia meninggalkan perbuatan dosanya, dan yang keenam dia bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan yang ketujuh dilakukan di waktu yang masih diterima taubatnya, yaitu sebelum dia meninggal dunia tentunya adik-adik ya. Nah, maka ini dia cara-cara bertaubat. Jadi adik-adik, mungkin kita punya salah, mungkin kita punya kesalahan. Nah, yang penting itu adalah ketika habis melakukan kesalahan segera menyesalinya ya, kita bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah, demikian adik-adik pembahasan kita tentang kisah yang sangat menarik tentang Fudail bin Iyad. Nah, dia adalah seorang ulama yang banyak manfaat ilmunya untuk kita. Dan siapa yang sangka beliau dulunya adalah seorang penyamun atau perampok. Nah, namun adik-adik, di usia yang ke-40 tahun Allah datangkan hidayah karena dia mendengar Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 16 ya. Nah, kemudian dia langsung tersentuh hatinya, kemudian dia mengurungkan niat buruknya, lalu dia segera

0: 14 tahun gimana?
1: Tetap semangat belajarnya. Fudail bin Iyad 40 tahun adik-adik baru mulai belajar. Ya. Ini membuktikan adik-adik ya bahwa belajar itu sepanjang hayat dan kita harus terus semangat dalam menuntut ilmu agama. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Bagaimana kisahnya, seru?
0: Seru.
1: Mau kisah-kisah menarik lainnya?
0: Mau.
1: Mau kisah-kisah yang bisa menggugah jiwa kita?
0: Mau.
1: Mau dengar kisah-kisah yang bikin kita semangat?
0: Mau.
1: Yuk, terus gabung dan nonton kita belajar bersama di Kisah Anak Muslim. Masya Allah. Adik-adik semua, ini dulu yang bisa Kak Yogi sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: Devan Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
11: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
11: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50.

0: 10 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
0: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Rahmi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu." Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesuksesan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Wa'malul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Sudah yang selalu berusaha, jika terlalu tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan di

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الرقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban

0: Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa, dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, Seseorang

0: boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La yamassahu innal mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, "La yamassu al-Qur'an illa tahiran." Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi lengan baju. Wallahu a'lam.
1: Fahad bin Jabal 94.3 FM.
2: Hadirati sada. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan 0822-5286-1540.
6: Pejabat goblok, siap di doa.
7: Kita dapat BBM gratis, kita ditambah kan?
8: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, pastikan sumber-sumber dan punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
10: قدوات قدوات نبوية,
11: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته

0: أحبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
1: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
1: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
2: قدوات نبوية.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: Dari أبو سعيد الخدري radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: Radio Muad bin Jabal

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal, Kendari, sahabat Muad di manapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimma Li'ammati Ummah bersama dengan Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan kembali menyimak kajian ini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dengan penuh perhatian kajian berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kain yang disarungkannya. Baik. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, wal wajibu fi haqqil jami taubun wahidun yasturu jami'al mayyiti. Dan yang wajib bagi seluruh mayit adalah ditutupi dengan satu kain yang menutupi seluruh badan mayit. Jadi yang wajib jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah satu kain yang bisa menutupi seluruh tubuh. Artinya seluruh tubuhnya tertutupi oleh kain. Itulah yang wajib. Sehingga dalam persoalan-persoalan ini kadang-kadang ada kelonggaran ketika kita dipertemukan atau diperhadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu di mana ya, kita tidak menemukan keadaan yang ideal. Maka kita kembali kepada standar kewajiban. Yang penting adalah ada satu kain yang bisa menutup kepada seluruh tubuh. Kemudian kata beliau, lakin idza kana al-mayyitu muhriman fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi aw fi ghairihima wa la yughatta ra'suhu wa la wajhuhu. Akan tetapi apabila mayit adalah seorang yang dalam keadaan muhrim, seorang yang meninggal dalam keadaan ihram ketika dia berumrah atau dia berhaji, maka sesungguhnya dia tetap dimandikan dengan menggunakan air dan juga sidr sebagaimana umumnya. Dan dia juga dikafani. Tetapi dikafani fi izarihi wa ridaihi. Dia dikafani dengan pakaian ihramnya. Ya, yang terdiri dari izar dan juga ridak, kain sarung dan juga kain yang menutupi badannya atau dari bahu ke bawah. Aw fi ghairihima, atau selain dari keduanya dengan menggunakan kain yang lain. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu. Akan tetapi kepala mereka itu tidak ditutupi dan juga wajah mereka itu tidak ditutupi. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang meninggal dalam keadaan muhrim ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu dikafani dengan pakaian ihram mereka, kemudian menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan juga kepalanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang seseorang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kata Nabi, iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa la tamassuhu tiban wa la tukhammiru ra'sahu fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, mandikanlah dia dengan menggunakan air dan sidr, dan kafanilah dia pada dua pakaiannya, yaitu pada dua kain yang dia gunakan untuk ihram, dan janganlah kalian menyentuhnya dengan minyak wangi, atau janganlah kalian mewangikannya, dan juga janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jemaah sekalian keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram, di mana di saat orang-orang dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan yang sangat dahsyat, sebagian besar manusia dalam keadaan ketakutan karena situasi yang sangat berat pada waktu itu. Justru orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram, mereka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi seruanmu. Ini merupakan sebuah kebanggaan. Ini merupakan sebuah keutamaan dan sebuah kebanggaan. Tatkala dibangkitkan dalam keadaan ihram, di saat orang-orang ketakutan, orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan ihram mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan sebuah kemuliaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yutayyabu, atau kata Syekh, wala yutayyabu, dan mereka tidak diwangikan, tidak diberikan wangian sebagaimana yang telah kita sebutkan. Li'annahu yub'atu yawmal qiyamati mulabbian kama sahabi dzalikal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh bin Baz. Karena mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah sebagaimana yang sahih dari hadis diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, wa in kana al muhrimu imra'atan kuffinat ka ghairiha minan nisa'i kama taqaddama lakin la tutayyab. Kan tetapi apabila yang meninggal seorang wanita yang dalam keadaan muhrim, maka dia dikafani sebagaimana layaknya wanita yang lain yang telah kita sebutkan, akan tetapi dia tidak diberikan wangian. Wala yughatta wajha biniqabin wala yadaha biqabzaini, dan tidak ditutup wajahnya dengan menggunakan niqab dan juga kedua tangannya dengan menggunakan kaus tangan. Walakin yughatta wajha wa yadaha bil kafaini alladhi kuffinat fihi kama taqaddama bayanu sifati takfinil mar'ati. Akan tetapi wajahnya dan kedua tangannya itu ditutupi dengan kafan sebagaimana yang dijelaskan sifat pengkafanan kaum wanita. Kemudian kata beliau, wa yukaffanu sabiyyu fi thawbin wahidin ila thalathati athwab wa tukaffanu saghiratu fi qamisin wa lifafataini. Dan seorang anak kecil laki-laki, dia dikafani dengan satu kain atau tiga helai kain sebagaimana biasanya. Dan juga seorang anak wanita yang masih kecil, dia dikafani dengan qamis dan juga dua lipatan kain yang menutupi seluruh tubuh. Li adami ihtiyajiha ila al-qimari fi hayatiha faqada ba'da mautiha. Karena wanita yang masih kecil, mereka belum membutuhkan untuk menggunakan khimar atau untuk menggunakan kerudung di dalam kehidupannya, maka demikian pula setelah kematiannya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keenam, kata beliau, ahaqqun nasi bighaslihi wassalati alaihi wa dafnihi wasiyyuhu fi dhalik. Orang yang paling berhak untuk memandikan, menyolatkan dan menguburkan mayit adalah orang yang diwasiatkan oleh mayit tersebut. Tsummal abu, tsummal jaddu, tsummal aqrabu, fal aqrabu minal asabati fi haqqir rajuli. Kemudian setelah itu adalah ayahnya. Kemudian setelah itu kalau tidak ada kakeknya, kemudian yang terdekat kerabat-kerabat yang terdekat darinya sebagaimana haknya seorang laki-laki. Fal aula atau wal aula bi ghuslil mar'ati wasiyyatuha. Demikian pula wanita yang paling berhak untuk memandikan dirinya adalah yang dia wasiatkan. Tsummal ummu, kemudian setelah itu ibunya. Tsummal jaddatu, kemudian kalau tidak ada maka neneknya. Tsummal aqrabu fal aqrabu minan nisa'iha. Kemudian kerabat-kerabat yang terdekatnya dari kalangan wanita. Wali zaujaini an yughassala ahaduhumal akhara. Dan atau an yughassila ahaduhumal akhara. Dan bagi seorang suami istri, maka salah satunya boleh memandikan atau kedua-duanya boleh saling memandikan. Li'anna siddiqa radiyallahu anhu ghassalathu zaujatuhu wa li'anna aliyan ghassala zaujatahu Fatimah radiyallahu ta'ala anhumah. Karena Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu, beliau itu dimandikan oleh istrinya. Dan demikian pula Ali radhiyallahu taala anhu, beliau memandikan istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita pentingnya akan hal ini. Apabila kita mengetahui bahwasanya di daerah kita, keluarga-keluarga kita bisa saja nanti sepeninggalan kita mereka akan memaksa mayit kita untuk diselenggarakan secara tidak syar'i, maka hendaknya kita berwasiat bahwasanya kalau saya yang meninggal nanti, yang memandikan saya adalah fulan, karena kita telah mengenalnya, mengetahui dan memahami akan ilmu ini. Karena jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja

Takbiru arba'an. Seseorang itu bertakbir sebanyak 4 kali. Wa yaqra'u ba'dal ula al-fatihatu. Al-fatihata. Dan dia kemudian membaca setelah takbir yang pertama surat al-fatihah. Wa in qara maha suratan qasiratan au ayatan au ayataini fahasanun. Namun apabila dia membaca atau mengikutinya dengan surat yang pendek atau ayat atau dua ayat, maka itu juga boleh. Lil hadithis sahihil waridi fi dhalika an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau. Karena adanya hadith yang sahih, yang warid tentang hal itu dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma yukabbiru thaniyata wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasolatihi fit tashahudi. Kemudian dia bertakbir yang kedua dan dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang dia sampaikan pada saat tasyahud akhir. Summa yukabbiru thalithata wa yaqulu. Kemudian dia bertakbir yang ketiga dan dia membaca doa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده. Ini adalah doa yang beliau gabungkan jemaah sekalian dari beberapa riwayat. Kemudian beliau mengatakan adapun doa atau bertakbir yang ketiga dia mengatakan Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina dan orang-orang yang telah meninggal di antara kami, wa syahidina wa ghaibina dan orang-orang yang hadir dan juga orang-orang yang tidak hadir, wa saghirina wa kabirina ampunilah pula anak-anak kecil dan orang-orang yang besar di antara kami, wa dzakarina wa unthana ya Allah ampunilah laki-laki dan perempuan di antara kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, ya Allah siapa yang engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah di atas Islam, dan wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan siapa yang engkau wafatkan dari kami maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, wa afihi wa'fu anhu dan juga maafkanlah dosa-dosanya ya Allah, wa akrim nuzulahu dan perbaikilah tempatnya dan muliakanlah tempatnya, wasi madkhalahu dan luaskanlah tempat di dalam kuburan, waqsilu bil ma'i wat thalji wal barad dan mandikanlah dia, cucilah dia, basuhlah dia dengan air salju dan juga es. Wa naqqihi minadz-dzunubi wal khathaya kama yunqath thawbul abyadu minad-danasi, dan juga bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Wa abdilu daran khairan min darihi, dan gantikanlah baginya tempat yang lebih baik daripada tempatnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya tentu yang lebih baik daripada keluarganya ini. Bukan maksudnya menggantikan keluarga sekarang jemaah sekalian, tetapi yang dimaksud kalau sekiranya keluarganya ini juga masuk surga, tentu ini merupakan doa agar keluarganya kelak ketika dia bertemu akan menjadi lebih baik daripada keluarganya sekarang. Ini yang dimaksud. Wa adkhilhul jannata, dan juga masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adabil qabri, dan lindungilah dia daripada adab kubur. Wa adabin nar, dan juga daripada adab neraka. Wafsah lahu fi qabrihi, dan juga luaskanlah baginya kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan juga berikanlah cahaya pada kuburannya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, ya Allah janganlah engkau haramkan dari kami atasnya pahala darinya. Wa la tudillana ba'dahu, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Kemudian kata Syaikh bin Baz rahimallahu ta'ala, thumma yukabbiru rabi'ata wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminihi wa yustahabu an yurfa yadaihi ma kulli takbirah. Kemudian dia bertakbir yang keempat dan dia memberikan salam dengan satu kali salam kemudian di sebelah kanannya, dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya di setiap kali takbir. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh bin Baz rahimallahu taala menyebutkan dan dia memberikan salam dengan satu kali salam. Di sana memang pendapat mereka meyakini atau para ulama meyakini bahwasanya yang kuat daripada dalil adalah dengan satu kali salam. Hanya saja juga

pendapat yang menyebutkan dengan dua kali salam juga memiliki dasar dan dalil. Dan di negeri kita, melaksanakan salam dengan satu kali salam di masyarakat umum ini bukan merupakan sesuatu yang biasa. Mereka terbiasa dengan dua kali salam. Sehingga jamaah sekalian, kata para ulama, kata para guru-guru kita, apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat, meskipun kita berdalil dengan hal ini, maka tetap kita berusaha untuk menyatukan dengan pemahaman mereka selagi itu tidak bertentangan dengan nas-nas, agar tidak menimbulkan fitnah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kembali menyebutkan setelahnya wa idza kana al-mayyitu imra'atan yuqalu allahumma ighfir laha, apabila mayitnya adalah wanita maka dia mengatakan allahumma ighfir laha, allahumma ighfir laha, diganti dhamir ya jemaah sekalian dari hu menjadi ha. Ya, apabila jenazahnya terdiri dari dua orang dia mengatakan allahumma ighfir lahumma, ya allahumma ighfir lahumma, dan seterusnya. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amma idza kana faratan fayuqalu badala du'a ilahu bil maghfirah, adapun kalau anaknya itu adalah seorang anak yang kecil, masih balita atau belum mumayyiz, maka dia mendoakan baginya dengan doa maghfirah. Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma ja'alhu faratan wa dhukuran liwalidayhi wa syafi'an mujaban, Allahumma taqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma walhiqum bisalihi salafil mu'minin waja'alhu fi kafalati Ibrahim alaihissalam waqihi birahmatika adzabal jahim. Yaitu kita mendoakan ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya, simpanan pahala dan sebagai syafaat yang diijabah. Ya Allah, beratkanlah timbangan kedua orang tuanya, kemudian lipat gandakanlah pahala kedua orang tuanya, dan pertemukanlah dia dengan orang-orang soleh. Ya Allah, jadikanlah dia di dalam pemeliharaan Ibrahim alaihissalam, dan juga lindungilah dia dengan rahmatmu dari adab neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Mi'raj, beliau berada ya di langit dan diperlihatkan seseorang yang dikelilingi oleh anak-anak kecil. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, siapa itu? Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, itulah dan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bersamanya anak-anak itu? Maka Malaikat Jibril mengatakan, itulah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, anak-anak yang meninggalkan kita dalam keadaan fitrah, maka mereka akan berada di atas keselamatan insyaAllah ta'ala. Dan bahkan mereka berada dalam pemeliharaan Nabi Ibrahim AS. Maka bagi orang-orang yang saat ini diuji dengan kehilangan anaknya, yang masih balita atau yang belum mumayyiz, maka bersabarlah. InsyaAllah ta'ala anak-anak kita kelak akan dipertemukan dengan kita, menjadi syafaat bagi kita, dan mereka dalam keadaan yang baik. Kemudian, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, kata beliau, wa sunnatu an yaqifal imamu hidaa ra'sir rajuli wa wasatal mar'ati wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imama idza ijtama'atil janaizu wal mar'atu mimma yali al-qiblata. Kata beliau, dan sunnah adalah seorang imam dia berdiri sejajar dengan kepala seorang laki-laki apabila mayitnya laki-laki, dan sejajar dengan di bagian tengah apabila mayitnya adalah seorang wanita. Dan apabila mayitnya terdiri laki-laki dan wanita, maka posisi laki-laki itu setelah imam, kemudian setelahnya adalah seorang wanita. Kemudian apabila juga ada anak kecil, maka yang terdepan adalah kemudian laki-laki jenazah, kemudian diikuti dengan jenazah anak kecil, setelah itu yang terakhir adalah jenazah wanita, disusun di hadapan imam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang imam berdiri, kemudian di hadapannya jenazah laki-laki, kemudian di belakangnya lagi jenazah anak kecil, kemudian di belakangnya lagi jenazah wanita. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu ra'su as-sabi hiyala ra'si ar-rajuli wa wasatal mar'ati hiyala ra'si hiyala ra'si ar-rajuli, dan posisi kepala anak kecil itu sejajar dengan posisi kepala anak dewasa. Adapun perut atau bagian pertengahan dengan seorang wanita itu sejajar dengan kepala seorang dewasa.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya jenazahnya adalah laki-laki dan juga ada wanita begini, maka imam posisinya di sini, maka laki-laki sini imam sejajar dengan kepala laki-laki, sedangkan wanitanya dia berada di sini agar posisi imam itu sejajar dengan perutnya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau yang ke-8, sifatu dafnil mayit, sifat penguburan mayit. Qala al-muallif rahimallahu taala, al-mashru'u ta'miqul qabri ila wasati ar-rajul, yang disunnahkan adalah mendalamkan kuburan sampai dengan pertengahan seorang dewasa. Disunnahkan adalah mendalamkan kuburan sampai dengan pertengahan orang dewasa. Wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblati, dan hendaknya dibuat lahat yang menjorok ke arah kiblat. Wa an yudha'al mayyitu fil lahdi ala jambihil aiman, dan mayit itu kemudian diletakkan ke lahat tersebut dan dia berbaring di atas bagian sebelah kanannya. Jadi mayit jamaah sekalian itu dia berbaring di atas bagian di sebelah kanannya. Wa tuhalu aqdul kufni atau ahdul kafni, aqdul kafani wala tunzau bal tutraku, dan kemudian ikatan-ikatan kafannya dilepaskan, akan tetapi dia tidak dilepaskan dari kafannya. Dia hanya dilepaskan ikatan kemudian dibiarkan begitu saja. Wala yukshafu wajhuhu sawa'un kana al-mayyit rajulan aw imra'atan, dan tidak dibuka wajahnya, baik itu mayitnya adalah laki-laki ataupun mayitnya perempuan. Ini merupakan peringatan jemaah sekalian. Kebanyakan masyarakat kita apabila kita melihatnya, ketika mereka membuka tali daripada kain kafan tatkala mereka menguburkan, maka mereka pun mulutnya atau juga ke dalam kakinya menyentuhkan tanah ke mulutnya dan juga menyentuhkan suatu penghinaan jemaah sekalian. Mayit itu adalah dimuliakan. Kata Nabi SAW, mayit itu ketika dia mati sama ketika dia hilangnya itu harus. Bagaimanakah ketika hidup dia kemudian disentuhkan tangannya dengan, ya, mulutnya dengan tanah? Tentu kita tidak akan ridho jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu pemahaman ini tidaklah diwariskan dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, ya, melakukan hal ini hanya berdasarkan taklid kepada orang-orang sebelumnya, tetapi tidak memiliki dasar penjelasan baik secara syar'i, bahkan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunsabu alaihi labni. Tsumma yunsabu alaihi labinu wa yutayyanu hatta yathbuta wa yaqih turab. Kemudian diletakkan semacam bata dan kemudian direkat agar dia kemudian menjadi kokoh menjaganya dari tanah. Fa illam yatayassar laban atau labin fa bighairi dzalika min alwahin aw ahjarin yaqihi. Eminat turab, apabila tidak didapat macam bata, maka bisa menggunakan seperti lembaran-lembaran papan dan seterusnya, sebagaimana yang digunakan saat ini. Tujuannya adalah untuk melindungi mayit agar tidak terkena dengan tanah. Tsumma yuhalu alaihi turab, kemudian setelah itu dihamparkan padanya tanah. Wa yastahabu an yuqala inda dzalika bismillah wa ala millati rasulillah, dan disunahkan ketika kita meletakkan mayit dan kemudian ketika kita telah meletakkan, menyebutkan tatkala kita meletakkan mayit disunahkanlah, dan kuburan itu dia ditinggal sebatas, ya, wa yudha'u alaihi hasba in tayassara dzalik, kemudian kalau mudah untuk ditemukan boleh dihamparkan ke batu-batu kecil di atasnya, wa yurushu bil mai, dan hendaknya kemudian dia dihamparkan atau dipercikan dengan air. Tujuannya apa jemaah lain adalah untuk memadatkan tanah daripada kuburan tersebut. Disiramkan dengan air adalah untuk memadatkan tanah daripada kuburan, bukan untuk menjadikan orang yang ada di dalamnya menjadi dingin, bukan untuk menjadikan sesuatu yang bersih kepada mayit, bukan. Tidak ada memadatkan agar tidak mudah longsor, dan dia mendoakan untuk mayit karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ini yang disunahkan jamaah sekalian bagi kita. Tatkala kita berada di kuburan, kita mendoakan mayit dengan maghfirah, dengan ampunan, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur.
Orang-orang yang beriman

akan diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan para malaikat. Sedangkan orang-orang munafik, mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya. Ketika ditanya siapa nabimu, ketika ditanya siapa orang yang diutus kepada kalian, dia hanya mengatakan, aku mendengarkan manusia mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan demikian. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perkara pertanyaan malaikat di alam kubur hanyalah pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang diutus kepada kalian. Perkara ini jamaah sekalian adalah perkara yang sangat mudah untuk kita jawab. Tetapi persoalannya itu mudah untuk kita jawab ketika di dunia. Persoalannya ketika kita berada di alam kubur, maka hukum yang berlaku tidak seperti apa yang kita inginkan. Tidak setiap kita atau setiap hal yang kita inginkan bisa kita lakukan, karena kita tidak punya lagi kemampuan untuk mewujudkan keinginan kita ketika kita berada di dalam kubur. Jawaban yang kita berikan hanyalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pentingnya bagi kita untuk mengenal agama ini dengan baik. Pentingnya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bagi kita sekali untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal sesuai dengan petunjuk, agar kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan juga apa-apa yang kita miliki. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, karena ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala an yakuna dzalika lebih atau kurang daripada itu. Fa in kanatil muddatu aktsara min dzalika lam tusra'is shalatu 'alal qabri. Akan tetapi apabila waktunya itu sudah lebih dari sahabat, karena waktunya sudah malam, maka mereka berinisiatif. Sama Nabi alaihi salatu wasallam tidak memperhatikan lagi di mana orang ini. Atau kemudian Nabi beraskan, maka Nabi meminta agar kuburannya, maka di sana kalian tinggal orang yang paham. Sebagai orang yang beriman, kita tidak ingin kalau ada keluarga kita yang kita kenal dengan kebaikan, bahwasanya kita oleh mereka yang bisa menyebabkan keterlaluan untuk mendapatkan kebaikan dari amalan-amalan. Maka boleh kita datang, kemudian kita melaksanakan sholat jenazah dengan tata cara sholat jenazah yang kita laksanakan ketika di masjid, hanya di antara kita dan kiblat, kemudian kita melaksanakan sholat di sana. Berdasarkan perkataan Jari ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayiti wa sana'at at-ta'ami ba'da dafni minan niyahah. Kami dahulu para sahabat menganggap bahwasanya berkumpul pada keluarga mayit, kemudian keluarga mayit membuatkan makanan untuk melayani orang-orang yang datang setelah penguburan, ini merupakan bagian daripada ratapan. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini tidak diperbolehkan jemaah sekalian. Dan ini memang merupakan hal yang masih umum terjadi dalam tradisi-tradisi kita. Maka kita berupaya seoptimal mungkin. Minimal kita mulai dari diri kita. Kalau kita meninggal nanti, jemaah sekalian, sementara tradisi ini masih tersebar di tengah-tengah keluarga kita, kita boleh menuliskan wasiat. Tolong nanti kalau saya meninggal, jangan ada orang-orang, jangan dari keluarga ini yang membuatkan makanan untuk orang-orang datang berkumpul pada hari-hari tertentu. Silakan datang, kalau ada tamu tidak mengapa, kita buatkan makanan, tapi kemudian membuatkan secara khusus dengan mengundang orang-orang. Ini adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, amma sunu tu'ami lahum aulidu yufihim fala ba'sa. Akan tetapi apabila makanan ini dibuatkan dari orang lain untuk mereka, ya, untuk tamu-tamu mereka, maka ini tidak diperboleh. Maka ini tidak mengapa. Orang lain yang membuatkan, ya, keluarga lain yang membuatkan, bukan menyebutkan keluarga mayit. Wa yushra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum at-ta'am, dan disyariatkan bagi kerabat-kerabatnya, bagi tetangga-tetangganya untuk membuatkan bagi mereka makanan. Maka tidak mengapa jemaah sekalian. Misalnya keluarga dari luar yang datang, banyak tamu keluarga dari daerah yang datang, maka kita tetangganya berinisiatif kemudian untuk mengumpulkan dan mendonasikan untuk membuatkan makanan untuk tamu-tamu mereka. Bukan untuk menjamu semua orang jemaah sekalian, kita menjamu tamu-tamu orang-orang yang datang dari jauh. Maka ini kata beliau rahimallahu taala diperbolehkan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahul khabaru bi mauti Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi Syam, amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far wa qala innahu atakum man atau ma yushkiluhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada informasi atau ada berita tentang kematian Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di Syam, maka Rasulullah sallallahu

0: Wasallam memerintahkan keluarganya untuk membuatkan makanan, maksudnya keluarga Ja'far yang lain, bukan dari istrinya dan anak-anaknya, untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Atau Rasulullah memerintahkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan keluarga Ja'far, untuk memerintahkan mereka membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, "Isna'u ala Ja'fari ta'aman, qad atahum amrun yushkiluhum." Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Sungguh mereka telah didatangi oleh urusan yang menyibukkan mereka. Ini khuatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata beliau, "Wala haraja ala ahli al-mayyiti an yad'uwa jiranahum aw ghairahum lil akli min at-ta'amil muhda ilaihim wa laysa lidzalika waqtun mahdudun fima na'lamu min asy-syar'i." Kata beliau, dan tidak masalah bagi keluarga mayit untuk mengundang tetangga-tetangga mereka atau selainnya untuk makan dari makanan yang telah dihadiahkan kepada mereka. Misalnya makanan itu dihadiahkan dan banyak, maka tidak mengapa keluarga mayit mengundang tetangga-tetangga dan keluarga-keluarga mereka agar mereka bisa makan dari makanan, agar makanan itu tidak mubazir. Akan tetapi hal itu tidak ditetapkan pada waktu-waktu yang khusus. Tidak ada waktu yang khusus harus 3 hari, harus 7 hari dan seterusnya. Kapanpun, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya yang ke-11, la yajuzu lil mar'atil ihdadu 'alal mayyit akthar min 3 ayamin illa 'ala zawjiha. Tidak diperbolehkan wanita untuk berkabung bagi mayit lebih daripada 3 hari kecuali seorang istri terhadap suaminya. Fa innahu yajibu 'alayha an tahidda 'alayhi 4 ashhurin wa ashra. Di mana wajib bagi seorang istri itu untuk berkabung terhadap suaminya selama 4 bulan 10 hari. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau wanita itu dalam keadaan hamil. Fa ila sanil hamil atau fa ila wad'il hamil, maka sampai dia melahirkan anak. Litubuti sunnati sahihati anin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena terdapat sunnah yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ammar rajulu fala yajuz lahu an yuhidda ala ahadin min al-aqaribi aw ghairihim. Adapun seorang laki-laki, maka tidak diperbolehkan untuk mereka berkabung dalam waktu tertentu untuk seseorang atau keluarga dekat mereka atau selainnya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yushra'u lirrijali ziyaratul quburi baina waqtin wa akhar. Disunahkan bagi seorang laki-laki untuk menziarahi kuburan, lidu'a'i lahum wa tarahumi alaihim, untuk mendoakan mereka dan juga mendoakan mereka dengan rahmat, watadzakuril mauti wa ma ba'dahu, dan mengingatkan kematian dan juga apa yang akan terjadi setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, zurul qubura fa innaha tudzakirul mauta. Ya. Ziarailah oleh kalian kuburan karena dia akan mengingatkan kematian kepada kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zurul qubura an yaqulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya apabila mereka mengunjungi kuburan, mereka mengatakan, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, dari kalangan orang-orang yang beriman dan dalam kalangan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami mereka untuk menziarahi kubur, li'anna rasulah, apabila mereka menziarahi, mohon dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu, untuk kita ketahui. Demikian ikhwatul iman, di pekan yang akan datang kita akan praktek, dan itu merupakan akhir dari pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu kubur Allah Subhanahu wa taala menempat yang terbaik keluarga beliau. Oke. Baik, sudah masuk
1: JFM.
2: Perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
1: Kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya,

0: berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku, pula kepalaku." At-Taha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermandi dengan mushaf Al-Quran. Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia, maka tidak jika mushaf tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya Sesungguhnya

0: Hanya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 6. Ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan bekerja. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma. Kurma Tunisia sama kurma Sukari.
2: Kepala lu gada he? Apa lu cari? Gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin,

0: Nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM.
5: الأربعون النووية.
6: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: Al-Hadis At-Tasi' wa Al-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
4: حديث 40-39 dari ابن عباس رضي الله عنهم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: Al-Hadith Al-Arba'un. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
6: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
4: Amr bin Ashu anhum, Ibnu Wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
6: Al-Hadith Al-Thani Wal-Arba'un An Anas رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
4: Hadis 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Assalamualaikum, kefahalu deng.
9: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
8: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.

0: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari

0: hanya di Ustadz Menjawab.
1: Bukankah itu artinya Allah sudah memberikan apa? Itu tanda dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan kan? Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi azakumullah bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silakan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian enggak ada satupun yang tahu, keluarganya enggak nanggung resiko karena mereka enggak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
3: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita enggak tahu. Ya. Zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita enggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia enggak tobat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia tobat dengan taubatan nasuha, ya dia enggak masuk neraka insyaallah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita enggak bisa pastikan. Enggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita enggak bisa pastikan dia masuk surga. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan

0: min ahlin nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
1: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
2: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
3: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatang. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat, ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya, tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
5: Radio Muad bin Jabal.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada.

0: hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi Limiona, nanti saya yang traktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersayang, segera kasih di nomor 084-608-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya...
2: Radio Muara 94.4.

penciptanya, purnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Apabila ditemani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94.3 FM Radio Muaz Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Itu modal uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan tidak akan diberikan bagi orang-orang. Orang Badar ini bantu
2: Allah mengatakan ambisi Rabbi.
3: Pri dengar
2: enggak sama Allah.
3: Sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang benar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalian semua ini, semoga kalian berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah. Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Nah, siapa dari sahabat Mu'adz yang saat ini mungkin sedang merencanakan akan membeli gadget atau handphone, laptop atau perangkat elektronik lainnya yang memiliki konektivitas ke Wi-Fi. Nah, sebelum membeli, jangan lupa untuk pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang akan kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, bagi sahabat Mu'adz yang ingin cek apakah sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan, maka sahabat Mu'adz dapat memperhatikan kemasannya. Jadi sebelum beli, perhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Mu'adz juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena mungkin kita lihat harganya murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legal. Kita dengarkan bersama, yaitu program.

0: Di kesempatan malam hari ini, bersama-sama oleh karena itu kita akan dengarkan surah 26. Di kesempatan kami pilih Syekh Yasir Al-Dawsallahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Mazmin Jabal Kendari dan kita dengarkan bersama ini syu'ara.
1: Pilihan Murotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
8: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
9: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz di manapun Anda berada, masih bersama kami menemani sahabat Muaz. Akan kita dengarkan bersama, yaitu program acara Sahabat Muaz Bertanya. Namun, kadarullah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kita belum dapat bersama-sama menyimak kembali kajian atau maksud kami program Sahabat Muaz Bertanya ini dalam bentuk live. Oleh karena itu, di kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita simak siaran ulang Sahabat Muaz Bertanya, dan semoga kita tetap dapat mengambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita simak program acara Sahabat Muadz Bertanya berikut ini.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Segera hadir program acara Sahabat Muadz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Muadz Bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesyukuran ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari lisan kita ataupun dari perbuatan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas ketaatan. Kita bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya. Ikhwat aliman, sahabat Muadz di manapun Anda berada, kembali di malam hari ini kita bersama dalam program Sahabat Muadz Bertanya. Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya jawab tentang perkara-perkara dinul Islam yang belum kita pahami. Anda bisa menanyakan langsung ke narasumber kita di 0852 1222 9092. Adapun bagi sahabat Muadz yang ingin bertanya melalui WhatsApp ataupun pesan singkat di 0852 55 500 943, mohon kiranya untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Di khotbah iman, dimanapun Anda berada, insya Allah di malam hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muadz yaitu Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah ta'ala, dan beliau sudah hadir di studio Muadz TV. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Ustaz?
3: Walillahilhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, Ustaz, beberapa hari ini ada isu yang nampaknya agak menyudutkan Islam, Ustaz, ya. Karena mungkin pelakunya ini menggunakan hijab, gitu, Ustaz, ya. Sehingga kadang muncul stereotipnya adalah, kok ada seorang berhijab begini-begini, apa manfaat hijabnya, ya, seperti itu, Ustaz. Nah, apakah hal seperti ini memang adalah perkara yang...

semuanya maknanya adalah sama, artinya adalah memperolok-olok, menghina, mengejek, dan semisalnya. Dan dari tinjauan segi hukum, dia memiliki tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama, pelakunya ini adalah bisa keluar apabila dia bersatu sebagai seorang muslim, maka dengan perolok-olokan atau penghinaan yang dia lakukan itu dia bisa keluar dari Islam, ya, apabila yang diejek atau yang dihinanya itu atau yang diperolok-olok itu adalah sesuatu dari ajaran Islam. Misalnya ada seorang yang memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau kitab sucinya, maka orang yang seperti ini disepakati oleh para ulama keluar dari dinul Islam. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna wa la in sa'altahum," ya, saya ulangi, "Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jikalau engkau tanyakan kepada mereka mengapa mereka memperolok-olok, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanyalah memperolok-olok, ya, memperolok hanyalah kami, ya, hanyalah kami bersendagu. Ini hukumnya bisa kafir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah fasik. Atau orang yang melakukannya dikategorikan orang yang fasik, manakala yang diperolok-olok itu adalah orang per orang. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun." Ya, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita sekalian orang-orang yang beriman untuk memperolok-olok suatu kaum atau satu golongan, karena bisa jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan orang itu murtad, ya, atau kemungkinan yang lain orang ini fasik, gitu ya. Jadi dua hukum ini bisa menimpa orang yang melakukan istihza tadi. Yeah. Ya, kapan dia itu menjadi kafir? Manakala dia memperolok-olok seorang muslim, dia memperolok-olok bukan karena orang per orangnya, bukan karena zatnya, yeah, tetapi karena keistiqomahannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia memperolok-olok seorang wanita muslimah karena dia menggunakan hijab misalnya, atau memperolok-olok seorang muslim subhanahu

0: yang dilarang karena akan dimanfaat klien peruntukannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jadi kalau misalnya ada wakaf atau mungkin ya tadi pemohon maksudnya seng yang masih bisa karena masih tidak memerlukan,
0: kita lelang, ya, kita musnahkan. Jadi sebuah kesia-siaan kita gunakan untuk pembangunan
1: yang diberikan cuma fikum.

0: yang kuat, namun kemudian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafirin ya apa namanya? Yujahiduna fisabil atau ats Muhammadur Rasulullah wal kafirin adillatin aizzatin al kafirin. Jadi harus yang dikedepankan adalah bersikap lemah lembut. Nah,
1: misalnya ini, hubungan kerja seorang pimpinan, boleh enggak kita sebagai pemilik kantor ini, perusahaan, mewajibkan kepada karyawan-karyawan kita untuk memakai hijab, misalnya menerapkan aturan-aturan Islam?
0: Ya itu harus, karena misalnya tidak mengenakan jilbab adalah merupakan sebuah kemunkaran. Dan ketika kita memiliki kewenangan, maka kita berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika da'ful iman. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, apabila dia tidak mampu, maka dengan dengan hatinya, dan itu adalah serbah lemah iman. Dan kapan kita sekalian melakukan tanggir munkar bil yad, yaitu tatkalitas ya, tatkala kita memiliki power dan kekuasaan, maka seperti misalnya seorang ayah, dia berhak untuk mewajibkan atau memaksa anaknya menggunakan jilbab. Demikian juga dari pihak sekolah, dia berhak untuk memaksa anak didiknya yang muslimah ya untuk menggunakan jilbab, karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, berikutnya kita terima dari Tasuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak?
2: Saya Panto dari Palopo.
1: Ya, Panto, silakan.
2: Panto. Panto.
1: Ya, silakan Pak Panto.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz terkait dengan rukun. Saya belum tahu sampai di mana yang
1: namanya. Ya.
2: Sebegini Ustaz, saya contohkan, pernah anak saya waktu sakit, ya, saya bawa ke dokter dan 3 hari 3 malam obat dokter tidak sembuh-sembuh.
1: Ya.
2: Akhirnya saya memutuskan untuk ke dukun.
1: Ya.
2: Pada saat itu dia mengambil sebatang. Saya belum tinggalkan rumah dukun langsung sembuh.
1: Ya.
2: Nah, yang saya mau pertanyakan, bagaimana tindakan saya? Apakah salah atau benar? Sebab yang saya pernah dengar bahwa kalau kita pergi berobat ke dukun 4 hari 40 malam, salat kita tidak diterima.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama.
1: Yeah.
2: Yang kedua terkait dengan malam tahlilan untuk orang meninggal.
1: Yeah.
2: Bagaimana hukumnya itu, Ustaz?
1: Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasulullah wa alihi washabihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena tentu dukun dan peramal ini sama-sama mengetahui atau mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik yang di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau para dukun dan peramal itu mengaku bahwa diri mereka mengetahui perkara yang gaib, berarti mereka mendustakan ayat ini. Dan orang yang mempercayainya juga berarti mendustakan ayat ini. Dan mendustakan satu ayat dari kitabullah, maka berarti dia keluar dari Islam. Dan perbedaan antara dukun dan peramal ya, itu adalah bahwa kalau dukun itu dia mengaku bahwa dirinya mengetahui masa yang akan datang. Ya, misalnya apa yang akan terjadi 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, ini namanya dukun. Ya, memang adik kakak sih ya. Sedangkan peramal adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui tentang informasi barang yang hilang. Ya, kalau orang datang apa namanya hilang motor atau kendaraan, kemudian dia misalnya datang kepada peramal.

0: mahal. Ya, ini adalah yang tidak diperbolehkan. Ya, ada dukun yang diperbolehkan, ada dukun beranak. Sama-sama namanya dukun tuh.
1: Yeah.
0: Kemudian di dalam riwayat yang lain, hadis yang disebutkan oleh Pak Anto dari Palopo tadi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang datang kepada dukun untuk berkonsultasi, dia tidak membenarkan, dia hanya berkonsultasi dan bertanya kepada dukun itu, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari. Ya. Kemudian terkadang masyarakat kita tidak membedakan antara dukun dengan tabib yang memberikan pengobatan tradisional. Ya, apabila kemudian pengobatan-pengobatan tradisional yang dilakukannya itu adalah bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, atau kemudian dia sesuai dengan tuntunan syar'i, ya, sesungguhnya dia adalah bukan dukun, ya, tetapi dia adalah terapis lah,
1: terapis.
0: Ya, terapis. Ya. Hanya saja kerap kali kemudian para dukun itu pun menggunakan pengobatan untuk promosikan apa yang menjadi jualannya atau misinya.
1: Yeah.
0: Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya sebab itu ada dua. Ya. Jadi bisa diperhatikan Pak Anto, sebab itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan sebab syar'i. Ya, sebab syar'i itu adalah sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat yang mungkin menurut ilmu medis modern itu sangat sulit untuk dibuktikan secara ilmiah atau dirasionalisasikan. Sebagai contoh misalnya membaca surat Al-Fatihah gitu ya,
1: yeah.
0: Meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah atau ruqyah secara umum, kemudian mengkonsumsi madu, mengkonsumsi habbatus sauda, berbekam misalnya, ini kan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat, maka oleh sebab itu dia dinamakan dengan sebab syar'i, ya, sebab yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, misalnya Nabi SAW beliau bersabda, al-habbatus sauda dawa'un min kulida. Ya, habbatus sauda itu obat bagi segala penyakit misalnya. Ini adalah sebab syar'i. Kemudian ada yang dinamakan dengan sebab kauni qadari. Ini adalah yang kedua. Sebab yang sifatnya alami dan ilmiah. Dan ini bisa dibuktikan secara tinjauan ilmu kedokteran modern, ya misalnya katakanlah apabila ada orang keracunan, misalnya minum kelapa muda gitu ya. Nah ini kan juga sudah diketahui secara kauni, secara alami, secara turun temurun oleh bangsa ini diketahui bahwa kalau keracunan minum kelapa muda itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini sebab syar'i, apa sebab kauni qadari. Nah, ketika kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menetapkan sesuatu itu sebagai sebab, ya, sebagai sebab, tetapi dia bukan sebab syar'i dan bukan pula
1: sebab kauni,
0: kauni qadari. Dan perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya musabbibul asbab, sumber segala sebab itu siapa sebenarnya? Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan?
1: Ya.
0: Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita menetapkan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka berarti telah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Disinilah letak kesyirikannya. Ya misalnya ada batu sih, batu ponari misalnya gitu kan. Ya. Dimasukkan ke air, cuma dicelupkan, habis itu diminum katanya sembuh.
1: Nah
0: ini adalah merupakan tipu daya syaitan.
1: Yeah.
0: Karena dia bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni qadari. Ya. Namun kok bisa sembuh? Ya, karena syaitan itu adalah memainkan perannya kepada mereka yang kuan itu tidak dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh misalnya, siapa di antara kita sampai saat ini di zaman modern yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Saba, dari negeri Yaman ke Palestina yang jumlahnya ribuan, jaraknya ribuan kilometer.
1: Yeah.
0: Tetapi qala ifritun minal jin, si ifrit dari kalangan jin, dia mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis dari negeri Saba ke

0: Palestina sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, perusahaan kargo secanggih apapun kan sekarang tidak bisa melakukan hal itu.
1: Betul.
0: Ya, kalau seandainya kata para ulama, mereka bisa memindahkan singgasana dari dua negara yang sangat berjauhan dan harus menembus dua dinding istana, bisa mereka lakukan. Apalagi cuma misalnya menyakit dari tubuh, menahan bisa mereka lakukan. Ya, sehingga mereka dengan itu adalah mereka berta'awun dengan kalangan syayatin, yeah, ya, atau syaitan-syaitan untuk menghilangkan rasa sakit seperti itu. Tetapi kalau yang Anda kunjungi itu adalah memang dia misalnya tidak menggunakan baca-baca, kalau kata orang Sulawesi, ya tidak ada jampi-jampinya, ya dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ruqyah, ini bukan dukun. Tetapi ketika dia misalnya membaca jampi-jampi, yeah, ya, menggunakan jimat-jimat, menggunakan raja-raja, maka berarti adalah dia terjerumus ke dalam kesyirikan.
1: Kemudian yang kedua tadi, hukum tahlilan.
0: Nah, untuk hukum merayakan tahlilan

0: merayakan, termasuk juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan toladan kan sesuatu yang Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW itu adalah firman Allah. Baik petunjuk adalah petunjukku. Petunjuk Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak yang lebih baik untuk Nabi dan petunjuk nah melakukan kegiatan perayaan Allah Ta'ala.
1: Assalamualaikum. Semoga bisa. Dan sahabat muat yang tinggi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di program Sahabat Muat Bertanya.
2: Sahabat Muat Bertanya.
3: Tes 1-2 tes.
4: Tapi kalau beli bakal tersertifikasi.
3: Memangnya mic berset?
4: Iya toh, bukan cuma mic, ada beberapa.
3: Ini bagaimana?
4: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu, tinggal cek saja bar.
5: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nah, sarjana.
6: Iya kan, kasihan, Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cek.
5: Ingat nah, dari yang halal-halal sisa.
6: Bah, adakah
5: ada toh, namanya
7: sensasi ayam goreng crispy yang sama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah 16 pasuk 3 plate di kota Kendari. Kaf XMTK samping Indomaret, Kaf Puatu samping Akademi Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, dan sar yang mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin bang bersama Kaf. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadi keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Bertanya.
1: Di manapun Anda berada, masih dalam program Sahabat Muaz Bertanya. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari hamba Allah di Maluku. Ustaz, ibu Ana ada luka di kaki kiri, tidak boleh kan bisa diganti darum? Dan kalau tidak boleh, Ustaz,
0: innallahu salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Tayamum hukum asalnya adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan air. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in an fatayammu sa'idan tayyiba. Dan apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id, artinya dengan debu atau tanah yang baik ya, yang kering. Dan yang memiliki luka di kaki misalnya dan dia tidak bisa tersentuh dengan air, maka cara berwudunya adalah berwudu sebagaimana biasa, dia mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Nanti kemudian pas di kaki yang luka, maka kemudian cukup diusap di atas perbannya. Ya, cukup diusap di atas perbannya dan tidak boleh bertayamum. Ya, karena air ada.
1: Yeah.
0: Ya, dan kemudian karena anggota wudu yang lain dia bisa untuk diwudukan. Ya, sehingga dengan demikian dia tidak boleh bertayamum, tetapi kemudian dia mengusap perban atau luka yang tidak boleh kena air dengan al-masu alal jabirah, yakni hukum mengusap perban. Ya. Sehingga apabila itu telah dilakukan, tidak perlu lagi bertayamum.
8: Ya, tentang hukum orang-orang Islam yang menghina Islam, seperti yang tema yang kita bahas pada malam ini, yang menghina Islam. Kalau Islam adalah kalam yang misalnya yang menghina orang yang berjenggot, dikatakan sebagai, nah ini sebenarnya daripada orang kafir yang membuat karikaturnya Nabi Muhammad SAW.
1: Ya.
8: Karena dampaknya, pengaruhnya bukan hanya kita yang berjenggot, tapi termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum.
1: Ya.
8: Nah demikian juga misalnya orang yang cadar, orang yang cingkrang.
1: Ya.
8: Nah, pada akhir ini Pak Ustaz, ada seorang kiai di Kendari ini yang mengatakan bahwa orang yang berpoligami itu nanti di akhirat jalannya pincang. Nah dikatakan kenapa pincang? Nah orang yang berpoligami itu karena seringnya berbohong kepada istri-istrinya. Nah kalau digambarkan seperti ini juga termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Nah yang menjadi pertanyaan saya, nah kira-kira orang-orang seperti ini Pak Ustaz, kira-kira masih pantaskah dia dikatakan sebagai Islam atau Muslim? Karena mereka kan melakukan istihza atau melakukan nawakidul Islam. Kemudian bagaimana cara mendakwai mereka? Sementara mereka ini adalah orang-orang yang berilmu.
1: Yeah.
8: Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira kalau ada orang

0: Islam, yang mendengarkan Islam itu dihina. Nah, kemudian dia biasa-biasa saja, tidak ada rasa benci dalam hatinya, tidak ada rasa perlawanan dan seterusnya. Nah, apakah orang ini seperti seorang yang menghina atau bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Sekarang bosan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita rinci ya, hukum istihza atau memperolok-olok itu tadi hukumnya ada tiga ya. Kemungkinan yang pertama, orang yang memperolok-olok itu dia keluar dari Islam. Apabila dia itu adalah seorang muslim, dia bisa keluar dari Islam karena telah melakukan pembatal keislaman, yaitu memperolok-olok sesuatu dari agama Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 tadi, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nahudhu wa nal'ab. Ya, apabila engkau tanyakan kepada mereka mengapa engkau memperolok-olok seperti ini, mereka akan mengatakan kami cuman bersenda gurau saja. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan banyak alasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Ya, jadi jelas, apabila yang diperolok-oloknya itu bagian dari agama Allah atau sesuatu dari ajaran asal agama Islam, maka dia murtad keluar dari Islam. Yang kedua, hukum orang yang memperolok-olok itu adalah manakala dia memperolok seseorang karena individunya. Ya, maka dia ini hukumnya fasik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki dua kemungkinan, yaitu apabila yang diperolok-oloknya itu seorang muslim. Seorang muslim karena dia menjalankan syariat. Ya, kalau seandainya dia memperolok-olok seorang muslim itu karena syariat yang dia lakukan, seperti misalnya tadi ada orang memperolok-olok orang pakai hijab misalnya, atau orang memperolok-olok karena dia rajin sholat berjamaah, maka yang seperti itu masuk ke dalam golongan yang pertama. Karena dia tidak memperolok-olok kecuali karena keistiqomahan yang dilakukannya, atau karena ajaran Islam yang diamalkannya, ini masuk ke dalam golongan yang pertama. Tetapi mungkin juga masuk ke dalam golongan yang kedua, artinya dia tidak sampai kafir tetapi fasik. Yaitu kapan? Manakala orang tersebut memperolok-olok seorang muslim karena dipandang si muslim yang diolok-oloknya itu dia tidak layak menampakkan keislaman yang senantiasa dia tampilkan dalam kehidupannya, karena ternyata akhlaknya atau penampilannya tidak sesuai dengan akhlaknya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka mereka ini adalah masuk ke dalam kategori fusaq. Mereka yang memperolok-olok kaum muslimin seperti itu, ya, karena dipandang bahwa tidak adanya korelasi antara akhlak dengan penampilan, maka mereka ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang fasik. Dan tentu mendakwahi mereka orang-orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah, yang pada umumnya mereka kalaupun tidak keluar dari Islam, tapi minimal mereka sudah terjerumus ke dalam kemunafikan gitu kan. Maka sikap kita di dalam mendakwahi mereka atau menegur mereka, kita harus menegurnya dengan sangat keras ya, dengan protes yang sangat keras, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka adalah orang-orang yang telah diketahui oleh Allah isi hati mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'arid anhum. Pertama, berpalinglah engkau dari mereka. Jangan berteman dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka. Kemudian yang kedua, wa'idhum. Beri mereka nasihat dan peringatan yang sangat keras. Kemudian wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka perkataan yang membekas pada diri mereka. Jadi tidak lagi kemudian menggunakan kata-kata yang lemah lembut, tetapi ya diberikan pernyataan sikap yang sangat tegas bagi mereka. Wallahu ta'ala.
1: Kemudian bagaimana dengan yang mengolok ini? ketika seorang muslim mendengarnya tapi dia diam aja, tidak ada reaksi?
2: Minimal dia adalah harus melakukan pengingkaran dengan hatinya. Ya, karena mungkin saja tidak ada reaksinya di situ, karena dia khawatir apabila ada reaksi justru kemudian akan muncul kemadharatan yang lebih besar. Ya. Tetapi minimal seorang muslim saat itu adalah melakukan pengingkaran dengan hatinya, dan dia tidak boleh duduk bermajlis dengan mereka pada saat itu, harus langsung ditinggalkan. Ya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila kalian melihat suatu kaum yang memperolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jal, maka berpalinglah engkau dari mereka, ya, sehingga mereka mengalihkan kepada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam.
1: Tayyibat barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari Ibu Yani di Solo. Ustaz, di dekat rumah saya ada masjid yang digunakan untuk bermain hadroh.
2: Bermain hadrah mungkin.
1: Hadroh ya. Ya. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz?
2: Ya, tentu hadrah ya tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tidak dilakukan pula oleh para sahabat, tidak pula dilakukan oleh para tabi'in. Tradisi-tradisi pada tradisi-tradisi seperti ini pada umumnya adalah baru terjadi pada masa orang-orang Syiah menguasai Mesir, pada masa pemerintahan Ubaidiyin yang mereka namakan diri mereka adalah Al-Fatimiyin. Ya, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada contohnya dan petunjuknya di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, adapun kemudian masjidnya maka tetap dia adalah berstatus sebagai masjid, dan bagi kita yang bertetangga dengan masjid tersebut berusaha untuk memakmurkan masjid tersebut sehingga kemudian jamaah masjid yang lain mereka bisa mengetahui tentang indahnya ajaran sunnah yang diajar, yang didakwahkan atau yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak?
3: Dari M. Jamer dari Sumatera Barat, Pak.
1: Silakan, Pak Jamer.
3: Dari M. Jamer dari Sumatera Barat, Pak. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, kalau saya dengar ada melalui televisi katanya,
1: ya, mohon Bapak Jamil dikecilkan terlebih dahulu
3: volume terlebih dahulu. Jadi kalau kita menolong Allah, Allah itu akan menolong kita.
1: Ya.
3: Bagaimana sesat sehat kita menolong Allah itu Islam? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Ya, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maksud dari ayat yang mulia ini adalah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah An-Nasir. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penolong. Ya, oleh sebab itu kita senantiasa memproklamirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doa kita, di setiap rakaat salat kita. Kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang dimaksud dengan menolong Allah artinya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi apapun yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki harta, maka dengan harta kita ya kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kedudukan dan jabatan, maka dengan kewenangan, dengan jabatan yang kita miliki, kita gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membela agama Allah ilmu. Demikianlah setiap muslim telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam potensi yang bisa dia gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah, hendaklah masing-masing orang dia bekerja, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Wallahu taala.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian satu pertanyaan yang masuk Ustaz dari hamba Allah di Kendari Ustaz, di keluarga ana perayaan pelepasan mayit masih sering dilakukan. Kadang mereka berkumpul untuk musyawarah tanggal berapa penetapan pelepasannya. Yang ingin ana tanyakan, apabila kita tidak ikut dalam acara pelepasan tersebut karena sudah tahu hukumnya Ustaz, namun kita ikut menyumbang karena untuk menjaga perasaan keluarga, bagaimana hukumnya?
2: Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Dan jangan bekerja sama di dalam dosa dan permusuhan. Tentu melakukan sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah merupakan perkara yang tidak sesuai syariat, yang tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk berpartisipasi dan andil di dalamnya. Dan tentu di sana ada 10 hak yang harus kita penuhi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Sampai kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di sana di dalam ayat di ayat 36 dari surat An-Nisa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak. Dan 10 hak yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak Allah, dan di dalamnya ada hak Rasul-Nya. Baru kemudian setelah itu disebutkan hak kedua orang tua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba qarib kerabat, ya wa bidil qurba wal yatama anak-anak yatim wal masakin orang miskin dan seterusnya,
1: ya.
2: Jadi ketidakenakan kita itu kepada qarib kerabat, qarib kerabat itu posisinya ada pada ketiga, pada posisi ketiga,
1: ya.
2: Sementara hak Allah ada pada yang pertama,
1: ya.
2: Jadi yang harus kita kedepankan selalu bahwa hak Allah dan Rasulnya harus lebih kita prioritaskan. Jadi jangan sampai kita merasa tidak enak ya ketika kita tidak menyumbang akan hal itu, sementara kita merasa enak ketika melanggar perintah Allah dan Rasulnya gitu ya. Wallahu a'lam.
1: Terusat barakallahu fikum. Pada di mandi mungkin anda berada. Demikianlah program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan malam hari ini, dan tentunya tak lupa kami mengucapkan terima kasih wa jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Muas, dan kepada Sahabat Muas yang telah menyimak dan menyaksikan acara ini, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan. Dan kepada sahabat Muas yang sudah memberikan pertanyaan yang belum bisa kami ajukan ke narasumber kita, kami mohon maaf. Semoga Anda bisa kembali mengikuti program ini di hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
4: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muas Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju enggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir

0: Radio Muad Bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
3: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
4: Zulfikar.
3: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
3: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
3: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
4: Sofia.
3: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
3: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
3: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
8: Mendengar Radio Muas, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari menemani waktu malam sahabat muas sekalian. Kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan kita kemarin telah masuk di adab al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat agung dan dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya kepada kaum muslimin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً.

menjaga persaudaraan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Hujurat di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, tentunya dalam bersaudara ini untuk menjaga ikatan tali persaudaraan, maka tentu kita perlu mengetahui adab-adab dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin alhamdulillah telah kita ketahui bersama beberapa adab atau seputar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu yang pertama niat yang lurus. Kemudian mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang soleh. Selain itu juga kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengabarkan kepada saudara kita bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sahabat muslim dimanapun Anda berada, untuk menjaga persaudaraan juga. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salamnya. Jadi hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu dan membalas salamnya tentunya jika ia mengucapkannya terlebih dahulu, yaitu tahiyatul salam, ya, tahiyatul salam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan dan rahmat atasmu, semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu, dan tidak boleh berpaling dari lafaz salam ini dan menggantinya dengan ucapan salam lain yang terkandung di dalamnya unsur tasyabuh, yaitu menyerupai orang kafir. Seperti misalkan mungkin di menggantikan salam sapa saudara kita. Mungkin sebagai ganti dari salam justru kita malah menggunakan misalkan bonjour, ya, bahasa Prancis dan lain-lain sebagainya. Tentu Islam, agama yang sempurna, telah mengajarkan kita bagaimana semestinya kita menyapa saudara kita sesama muslim. Dan tentu di sana ada keutamaan-keutamaan yang patutnya tentunya kita raih. Kemudian selanjutnya sahabat muslim dimanapun Anda berada, adab keenam dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengucapkan tasmid ketika saudaranya bersin. Jadi ketika saudara kita bersin seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengucapkan tasmid. Maka ucapkanlah kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana dalam sebuah hadis telah disebutkan di kesempatan sebelumnya bahwa hendak pula orang yang bersin tersebut membalasnya dengan ikumullahu wa yaslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, kita juga tentunya patutnya menjenguk saudara kita ketika dia sedang sakit. Hendaknya seorang muslim menjenguk saudaranya apabila ia sakit, sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis yang telah kita sebutkan, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa hak seorang muslim atas muslimannya ada 6. Yang pertama adalah ucapkan salam jika berjumpa dengannya. Kemudian jika dia mengundang kita, ya, maka penuhilah undangannya. Kemudian jika ia meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Kemudian jika dia bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah yarhamukallah. Jika ia sakit, maka jenguklah. Jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Maka menjenguk saudara kita ketika sakit, ya. Kemudian juga tadi

0: mengucapkan yarhamukallah ketika dia bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sakit kita menjenguknya serta memenuhi undangan saudara kita, kawan kita, ya, kemudian menasehati saudara dan sahabat kita serta ini merupakan bagian yang atau bagian dari adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang terakhir sahabatmu dimanapun Anda berada yang perlu kita ketahui adab seputar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini yaitu menerima hadiah dari kawan. Janganlah kemudian jika seorang kawan memberikan kita hadiah, maka janganlah menolak hadiah dari kawan meskipun hadiah tersebut mungkin sangat sederhana, kecil nilainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, penuhilah undangan orang yang mengundang dan janganlah menolak hadiah. Menolak hadiah kawan, maka ini dapat menjadi pintu dari pintu-pintu syaitan yang ia masuk melaluinya untuk memutuskan tali cinta antara kedua orang sahabat. Maka berapapun nilainya, sesederhana apapun hadiah itu, maka terimalah jika kita diberikan hadiah oleh saudara kita, sahabat, kawan, karib, kerabat. Sahabatmu dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa adab yang telah kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini, yaitu 5 adab tambahan yang telah kita pelajari bersama, lanjutan dari adab karena persaudaraan, adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua untuk kita amalkan kemudian di kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala akan terus hadir menemani Sobat Muas program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan bismillahirrahmanirrahim ta'ala kita akan terus belajar apa-apa saja lagi adab-adab ya. Al-ukhwa fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentunya oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muad bin Jabal

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang panting keok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: WNR Jabar 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sam. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak terasa telah menemani sahabat Muaz kalian beberapa waktu lamanya, dan kini waktu telah menunjukkan pukul 21:57 waktu Indonesia bagian tengah. Ini menandakan kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami menginformasikan kepada seluruh sahabat Muaz sekalian bahwa saat ini Masjid Muaz bin Jabal Kendari sedang membuka kesempatan bagi kita semua untuk dapat bergabung dalam rangka pengadaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan tentunya akan dapat terdengar lebih jelas. Salat jamaah pun, binillahi ta'ala, akan lebih khusyuk. Kajian Islam di setiap pekan pun semakin nyaman. Serta ini tentunya akan mendukung berbagai aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid ini. Dengan kebutuhan yang akan dipenuhi nantinya meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel konektor, bracket hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan yaitu sebesar 128.130.000 rupiah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita salurkan infak terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Muaz kalian dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0852 8171 0906. Rasulullah SAW bersabda, dan ini tentunya seharusnya memotivasi kita semua agar kita bersemangat dalam meraih pahala, dan tentunya ini sebagai bekal amal kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami pun mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muaz kalian yang telah berpartisipasi dalam program permajaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Muaz kalian yang setia mendengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari hingga malam hari ini. Kami ucapkan pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Muaz kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan istirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhaidunga yang tak pernah layu, untuk muduhaidunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Ayat bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar,

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu." Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan? Tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan dia mendapat kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Wa'malul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94.3 FM. 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang tak terhingga dengan hadirnya Islam menjadi sebuah kesyukuran yang harus senantiasa kita pertahankan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kisah tentang Budur, putriku. Budur datang didahului oleh suara bagaikan burung berkicau. Dan tatkala aku menengok ke arahnya, ternyata ia berlari ke arahku dengan cepat sambil mengangkat kedua tangannya. Aku memeluknya dengan erat. Aku rasakan seolah-olah ujung jari-jarinya menembus tubuhku. Aku memejamkan mata, memuji Allah atas segala kenikmatan yang banyak ini. Seorang suami dengan seorang putri, kebahagiaan dengan keteduhan. Aku teringat dengan hari-hari pertama itu, yakni ketika aku masih duduk di bangku SMA. Namun karena hubungan kerabat, akhirnya keluargaku setuju. Bertahun-tahun berlalu dari masa-masa itu, yakni ketika aku tahu bahwa Adil datang meminangku. Banyak wanita yang mengharapkannya. Ia memiliki agama dan akhlak yang baik. Setelah lama menunggu, selesailah akad pernikahan itu, yakni setelah aku memperoleh ijazah perguruan tinggi. Kami mulai memikirkan masa depan. Kami masih di permulaan jalan. Angan-angan kami masih besar. Cita-cita kami juga banyak sekali. Aku harus menjalani ikatan dinas untuk bekerja di Saudi Arabia. Ia pun berangkat sendirian dan tinggal di negeri asing, sementara aku sendirian dalam keterasingan. Setelah 1.5 tahun, karena jauhnya lokasi suamiku dan karena kerinduan mendalam, aku berangkat untuk menemuinya. Sementara aku takut menghadapi perantauan baru karena tidak ada teman. Bagaimana jika aku hidup jauh dari keluarga dan kerabatku? Akan tetapi aku ingat bahwa di sini ada suamiku yang menungguku. Ia orang yang baik akhlak dan agamanya. Aku tidak pernah bermimpi atau berangan-angan mendapatkan orang dengan akhlak sebaik itu. Ia orang yang supel, lembut, berwajah ceria, jernih jiwanya, jujur, memberiku rasa kasih sayang yang sejati. Kami sama-sama dipertemukan di negeri asing dan kasih sayang tumbuh di dalam hati yang dimilikinya sederhana. Aku menyukainya. Kadang-kadang ia meminta segelas air atau teh, lalu mengiringinya dengan ucapan terima kasih. Aku tertarik dengan adab dan perilakunya. Aku bertanya kepadanya, "Jangan engkau berterima kasih kepadaku karena melayanimu. Itu adalah kewajibanku terhadapmu." Namun ia begitu membanjiriku dengan kebagusan akhlaknya. Aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena Allah telah menganugerahkan kepadaku seorang suami yang mengusap air mata di negeri asing dan menggantinya dengan sesuatu yang kusukai. Aku memiliki sebaik-baik suami, sebaik-baik ayah, sekaligus sebaik-baik keluarga. Aku sudah masuk bulan-bulan akhir masa hamilku.

Ia tidak pernah menyusahkanku dengan permintaan atau menyuruhku melakukan yang tidak aku mampu. Bahkan, ia selalu bertanya terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. Apakah engkau sedang lelah? Atau dengan pertanyaan yang lain, apakah engkau sedang lemah? Kegembiraan dan mimpi-mimpinya selalu menemani hari-hariku. Ia sering berkata, bila Allah menganugerahkan kepada kita seorang anak, akan kita beri nama Bilal. Ia amat menyukai Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari terakhir masa kehamilanku telah berlalu. Aku pun melahirkan seorang anak kecil, yaitu seorang putri bagaikan rembulan. Kami menamakannya Budur. Suatu hari aku bertanya kepadanya ketika sedang bermain-main dengan anaknya itu, apakah engkau sedih karena yang hadir adalah Budur, bukan Bilal? Suamiku menjawab, sesungguhnya ini adalah karunia Allah. Man yasha'u athaw wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Quran Surat Asy-Syura ayat 49. Yang memberi nama adalah Ia. Yang memberi karunia Budur kepada kita, niscaya juga akan memberi Bilal kepada kita, insya Allah. Tambah, pohon cinta kasih itu pun semakin tumbuh berkembang. Termasuk di antara karunia Allah kepada kami adalah kehadiran kami di negeri ini, di mana terdapat pengajian para ulama, ceramah-ceramah, dan kajian-kajian intensif. Hingga lingkungan belajar pun adalah lingkungan masyarakat terdidik yang saling menasehati dan berbuat kebajikan. Salah seorang temanku di sekolah yang sama-sama mengantar anaknya sekolah memberiku hadiah sebuah kaset dengan sebuah judul, Wahai Wanita, Pakailah Hijab atau Masuk Neraka. Dengan hanya mendengarkan kaset ini, Allah memberiku hidayah untuk menutup wajahku. Suamiku amat senang bila mendengar azan subuh. Ia segera bangkit dari kasurnya dengan segera membangunkan aku. Salah satu nasihatnya kepadaku ketika aku hendak berangkat ke sekolah, engkau adalah pendidik generasi mendatang. Hendaknya engkau bersikap ikhlas dan hindarilah menggunjing dan mengadu domba. Kalau ada kebaikan dalam ucapanmu, berbicaralah. Tidak ada kebaikan dalam ucapan yang akan membuatmu menyesal di hari kiamat nanti. Sepanjang perjalanan pulang dan pergi, pada umumnya kami selalu mendengarkan kaset salah seorang ulama. Hari-hari pun berlalu dengan manis dan indah, bagaikan angin sepoi-sepoi dan semerbak. Pada suatu hari, seperti pada hari-hari yang lain, aku berangkat ke sekolah. Ketika aku keluar dari sekolah usai sholat zuhur, aku melihatnya tidak seperti biasanya. Aku melihat begitu lelah dan loyo. Aku bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, aku lemas sekali dan merasa agak pusing. Sesampainya di rumah, aku menghidangkan kepadanya makanan yang ada di rumah. Ia tidak beringsut dari tempat tidurnya. Aku menyuapi dengan tanganku. Lalu aku kembali bertanya kepadanya, apa yang terjadi denganmu? Ia menjawab, aku lelah. Lelah sekali.

dan butuh istirahat. Aku meninggalkannya tidur hingga datang waktu asar. Aku membangunkannya, namun ia tak mampu bangkit. Segera aku menghubungi tetangga dan pergi membawa bersama dengan tetangga ke rumah sakit. Di sana, segalanya bermula dan berakhir. Dokter datang dengan cepat memberitahukan kondisi suamimu lelah, ada semacam radang di kulit otaknya. Kemudian dokter menjelaskan secara rinci, ada dua macam jenis, yang ringan dan yang berbahaya. Aku mendengar berita itu dengan tabah. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mengalami hal seperti ini. Hingga jam 1:30 malam, aku sholat dan berdoa kepada Allah agar suamiku sembuh. Ia terus pingsan selama 3 hari penuh, dari mulai zuhur hari Rabu hingga hari Kamis dan Jumat. Hari Sabtu pagi, kondisinya membaik dan siuman dari pingsannya. Ia mulai dapat mengenali bentuk orang-orang yang berkunjung kepadanya. Ketika aku mendekatinya, aku bertanya kepadanya, apakah engkau mengenalku, wahai Adil? Ia menjawab, tidak. Apakah engkau juga tidak kenal dengan Budur? Kemudian ia menjawab, apakah ia putriku? Segera aku tambahkan, aku ibunya Budur. Ia segera tersenyum dan berkata, kalau begitu engkau istriku. Nangis terseduh-seduh. 3 hari yang lalu, bagaimana ku tanyanya tentang diriku? Sekarang segalanya telah berubah. Ia tidak mengenal sampai orang yang paling dicintainya selama ini. Ia tidak mengenal istri dan putrinya. Aku lama sekali berpikir dan tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Dan aku tergugah oleh suara imam ketika membaca Al-Quran, seolah-olah ia berbicara kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah persabaran dan semuanya Allah telah sama orang yang sabar. Aku mengikuti bacaan ayat, dan kala itu juga air mataku berair, dan aku pun sadar bahwa aku termasuk orang yang disapa dalam ayat ini. Walana bulwannakum bisyai'im minal khawfi wa ju' uqsimnal awali wa anfus wa thamara wa bajari sobirin alladina idha asobhum musibah qalu in

Siapa yang pergi bersamaku? Betul-betul keterasingan, dan keterasingan yang berat, terutama bagi seorang wanita yang lemah sepertiku. Seorang diri di rumah, tanpa saudara, tanpa ayah, dan tanpa suami. Pada hari Ahad, aku berusaha menyembunyikan kesedihanku. Aku pergi bersama salah seorang teman suamiku, bersama istrinya. Hari itu kebahagiaanku tak dapat digambarkan, dan kebahagiaanku tidak ada batasnya. Suamiku sudah mulai mengenalku dan sudah mengenal siapa saja yang menjumpainya. Ia berusaha memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Semua yang mengunjunginya mencoba mengenalkan diri. Ia mengenal dan tersenyum kepadanya. Akan tetapi ia tak mampu mengingat nama-nama mereka. Adapun aku sebagai istrinya dan ibu dari anak-anaknya, ia langsung mengenalku begitu melihatku, lalu memanggil namaku dan tersenyum kepada aku. Seolah-olah aku belum pernah merasakan arti kebahagiaan kecuali pada saat itu. Seakan-akan aku belum pernah mendengar namaku melalui lisannya kecuali pada kali itu saja. Ia meminta kepada aku untuk membantunya berwudu dan melakukan sholat yang selama ini tertinggal. Nuraninya adalah azan dan ucapannya adalah sholat. Kejadian demi kejadian pun dengan cepat berlalu. Pada hari Senin, ia dipindahkan ke ruangan isolasi karena virus telah tersebar pada tubuhnya dan panas tubuhnya meningkat. Hari itu menjadi hari yang bersejarah baginya. Pada hari itu aku mengunjunginya dari jam 3 hingga jam 5 dan dari jam 7 hingga jam 9. Dan Allah menghendaki diriku untuk bersamanya dari jam 3 hingga jam 9. Aku meletakkan kompres di wajah, tangan, dan kakinya. Akan tetapi panasnya tetap meningkat. Aku mulai membaca Al-Quran dengan suara terdengar olehnya. Ketika aku berhenti sejenak untuk meletakkan kompres di atas kedua tangannya, ia berkata, "Nyalakan saja tape recorder untuk merekamnya." Aku gembira dan berkata, "Engkau ingin mendengar bacaan Al-Quran, wahai Adil?" Ia menjawab, "Tentu saja." Aku melanjutkan membaca Al-Quran hingga datang waktu kunjungan kedua. Datanglah berkunjung sebagian teman dan rekan-rekannya. Di antaranya seorang teman yang konsekuen dengan ajaran Islam, yang juga menyukai dan mencintainya. Ketika melihatnya, suamiku tampak begitu gembira. Ia mengulurkan tangannya untuk menyalaminya. Tetapi kegembiraanku lebih besar lagi. Aku pun mengulurkan tanganku dengan cepat dan menyalami suamiku itu. Dan ternyata adalah salam dan jabatan tangan terakhir dengannya. Aku pulang ke rumah dalam keadaan hati kosong. Jiwaku merasa sendu. Aku amat sedih, sedih sekali. Aku memohon ketabahan dari Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, datanglah fajar di hari Selasa. Muazin mengangkat suara, mengumandangkan azan. Adil membuka kedua matanya dan duduk tanggung di atas tempat tidurnya. Kedua matanya memandang ke arah langit. Kemudian ia kembali menurunkan badannya dan menutup kedua matanya. Rohnya naik ke haribaan Allah. Setiap manusia memiliki akhir kehidupan. Akhir kehidupannya telah tiba pada hari ini.

0: Pagi harinya ia masih menjadi penduduk dunia. Di sore harinya ia telah menjadi penghuni akhirat. Di pagi harinya, aku mencari orang yang mau mengantarkanku ke rumah sakit. Salah seorang tetangga secara sukarela mengantarkanku bersama istrinya. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi pada diri suamiku akibat panas yang terus menerus. Kami sudah berada di samping rumah sakit. Tetanggaku berkata, "Tunggulah di sini, biar saya bertanya tentang keadaannya." Tetanggaku pergi cukup lama, atau hanya perasaanku saja yang demikian? Aku tidak mampu bersabar menunggunya. Ketika aku berniat masuk ke rumah sakit, tiba-tiba ia datang dengan menundukkan kepala. Ia berkata, "Suamimu sudah meninggal dunia. Bersabarlah." Aku bertanya, "Apakah mereka sudah membawanya pergi dari sini?" Ia menjawab, "Belum." "Kalau begitu, aku harus melihatnya." Aku memaksakan keinginanku tersebut. Kami pun pergi bertiga. Sementara aku sendiri mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku berjalan dengan segera mempercepat langkah menuju kamarnya. Dan ternyata ia sudah membocor di atas kasur dan ditutup dengan kain. Aku membuka penutup kain itu. Ternyata wajahnya penuh dengan ketenangan dan kabar gembira. Aku tidak sadar kecuali mengecup keningnya. "Selamat masuk surga dan bertemu dengan bidadari." Para petugas kesehatan mereka menyuruhku keluar. Sedang lisanku mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Benturan cobaan pertama itu begitu kuat. Rasa sakit pun demikian besar. Akan tetapi aku berharap pahala dari musibahku itu. Kami mengebumikannya di sini, di tanah yang dia cintai. Aku merasa terhibur dengan banyaknya para pelayat di sekitarku. Mereka menghitung-hitung kebaikannya. Bagaimana ia menjaga sholat. Aku memuji Allah atas penutup kehidupan yang baik itu. Aku memikirkan keadaan hidup di dunia ini. Bila ia memberi, pasti akan mengambilnya lagi. Bila ia memberi kegembiraan, pasti akan membuat menangis. Bila ia menyenangkan, pasti akan memberi kesedihan pula. Hanya beberapa saat saja, aku berada di antara kegembiraan dan kesedihan. Antara senyuman dan air mata. Hari ini keterasingan kembali kepada diriku, dan aku kembali kepada kesendirianku. Aku kehilangan Adil, namun Rob Adil tetap kekal adanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku dan juga putriku Budur. Dialah yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam berbincang kepadamu bahwa kewajiban mereka adalah menceraikan yang selama ini engkau kumpulkan. Maka dengarlah beritanya. Waspadalah terhadapnya karena ia telah memberi nasihatnya. Perhatikanlah dirinya, niscaya akan engkau dapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan pelajaran dari Allah. Apakah engkau pernah melihat satu hal yang baru yang tidak pernah rusak adanya? Dan apakah engkau pernah mendengar kejernihan yang tak pernah keruzatnya? Ikhwat al-iman, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah yang baru saja telah kita dengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama

0: meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد حاضرين يا الله muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah. Itu nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan pertolongan dan taufiknya amal soleh itu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kita bisa melangkah bukan karena kecerdasan kita. Kita bisa duduk di sini bukan karena kesehatan dan fisik kita. Tapi kita bisa berada di sini karena Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan, dan Allah memberikan hidayah. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, bersyukur hadirin. Karena itu salah satu kunci sukses para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, salah satu 4 imam madhab fikih yang terbesar, beliau pernah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan beliau adalah beliau berusaha memperbanyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita berpikir bahwa kita ketika datang ke kajian hanya sebatas memahami. Memahami itu penting. Tapi bukan hanya memahami. Di antara adalah begitu kita selesai dalam sebuah kajian dan keluar, pertanyaannya adalah, bisakah saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya beberapa saat yang lalu? Terlebih lagi nikmat ilmu adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Tentu saja bersyukurnya harus lebih besar daripada ketika kita mendapatkan uang. Saat kita mendapatkan 10 ribu rupiah dengan kita mendapatkan 100 ribu, kira-kira bersyukurnya sama apa tidak? Berbeda. Bersyukur atas 100.000 lebih besar daripada bersyukur ketika mendapatkan 10.000. Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Ini yang harus menjadi dalam tanda kutip ganjalan dalam hati kita pada saat kita keluar dari sebuah majelis ilmu. Bisakah kita syukuri? Bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur dan yang berhasil sedikit, jemaah? Yang berhasil bersyukur itu enggak banyak. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang mau belajar itu sedikit dari seluruh manusia. Dan dari yang sedikit itu, yang bersyukur lebih sedikit lagi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 13. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, hadirin sekalian, bersyukurlah. Dan kalau kita bisa bersyukur, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan teman-temannya. Ya mungkin 10 tahun yang lalu di tengah-tengah. Tapi sekarang dikit-dikit gua kena mental, kebahagiaan sirna. Hari-hari diisi dengan stres, lalu stres, dan stres. Ada banyak orang kehilangan senyumnya, hadirin. Kehilangan kebahagiaannya,

kehilangan ketenangan. Lalu banyak di antara kita berusaha berpikir, apa penyebab ini semua? Lalu seringkali yang menjadi kesimpulan adalah karena kita sedang banyak masalah. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, ada yang masalah sama mertua. Mungkin rumah tangga nggak ada masalah, tapi kena masalah dalam bisnisnya atau dalam kerjaan. Ada orang punya masalah sama bosnya, yang bos punya masalah sama karyawannya, karyawannya pada malas, nyebelin, nggak bisa diatur. Yang karyawan punya masalah sama atasannya, bosi banget, arogan, mau menang sendiri. Dan itu yang menjadi alasan banyak kita punya masalah kehidupan dan ternyata kena mental dan mengidap mental illness. Kira-kira begitu tidak kesimpulan banyak orang hadirin sekalian? Dan memang di banyak orang kondisi pandemi dan pasca pandemi itu benar-benar meninggalkan banyak masalah. Dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya. Siapa di antara hadirin sekalian yang gak punya masalah di sini, angkat tangan? Yang gak punya masalah. Yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuman satu. Dua, tiga, sepuluh. Yang punya banyak masalah, semuanya sedikit loh. Jadi yang lainnya maunya apa, hadirin? Hadirin yang lo muliakan, tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan tengah screening. Dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Dan tadi tuh serius banget hadir. Sebelum saya bertanya kan gak ada senyum di antara itu. Beban hidupnya berat. Benar gak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke, yang baper, siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana hadirin. Gak usah baper. Karena yang di hadapan hadirin sekalian, ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat orang hancur bukan masalah hadirin. Tapi banyak masalah selalu dijadikan kambing hitam oleh banyak orang. Jadi gak usah minder punya muka banyak masalah. Tenang aja. Ada yang ngangguk-ngangguk penuh harapan. Ternyata masih ada harapan Pak Ustadz. Masih insya Allah. Kenapa demikian? Saya mau tanya sama yang sekalian. Siapa orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak? Saya. Saya jamin, ada yang angkat tangan?
Coba-coba lihat. Jadi antum mengaku orang paling banyak masalah sedunia. Hadirin, saya jamin tidak ada dalam masjid ini. Karena orang yang paling berat masalahnya dan orang yang paling banyak masalahnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan masalahnya adalah para nabi. Para nabi. Thumma salihun. Lalu orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu yang kesalehannya di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya. Di level berikutnya, lalu di level berikutnya. Maka kita bisa buat kesimpulan sederhana. Orang yang paling berat masalah hidupnya adalah para anbiya, para rasul. Jadi punya banyak masalah itu positif atau negatif, hadirin? Masya Allah. Mulai terangkat moral kita ya. Ternyata positif. Udah bingung Pak Ustaz. Ke masjid ini aja halu tadi. Saya gak sengaja ke sini. Mungkin. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Wa yubtalal mar'u 'ala hasabi dinihi." Dan seseorang itu diuji, diberikan masalah, diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya tinggi kualitasnya, maka ujian dan masalahnya pun tinggi dan berat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan kasih masalah untuk kaum itu. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, punya banyak masalah. Itu positif atau negatif? Udah mulai bisa senyum sekarang. Awal-awal tadi gak bisa senyum. Hadirin, positif. Punya banyak masalah, artinya harapan atau kecemasan? Hah? Masih galau aja hadirin. Sekali lagi, punya banyak masalah, itu artinya harapan atau kegalauan? Kok gak yakin hadirin? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah kan uji dia. Berarti ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu artinya harapan atau kegalauan? Harapan. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. Dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang hadirin sudah ketahui, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa hadirin? Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, ujian. Kehidupan sama dengan ujian.
Kehidupan dan masalah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana istilah banyak orang. Dan itu yang dikatakan para ulama. Sebagian ulama klasik mengatakan apabila anda masih diberikan kesempatan hidup, berarti anda masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dan masalah itu berakhir ketika anda wafat. Makanya hadirin sekalian, kalau ada teman kita, doain kita. Gua doain semoga ini ujian lo yang terakhir. Mulai besok lo gak akan dapat masalah hidup lagi. Jangan diaminin. Itu artinya dia doain besok kita mati. Amin, amin. Lo emang BFF gua, bro. Ini orang nyumpain anda mati. Ada masalah sama anda itu orang. Mungkin hasad, mungkin benci. Ujian itu berakhir setelah ujian kehidupan dunia berakhir ketika kita wafat. Baru kita wafat, lalu masuk ujian kubur. Lalu setelah itu nikmat kubur atau azab kubur. Hadirin. Dan ini harus kita sadari. Karena kata para ulama, masalah dalam kehidupan yang bisa membuat orang gagal jadi baik, gagal jadi orang tenang, itu karena dia tidak sadar. Dalam Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimah mengatakan, dan para ulama mengatakan bahwa langkah pertama untuk berubah itu yaqadhah, sadar. Dan sadar dalam skup yang luas, cakupan yang luas, dan diantaranya kita harus sadar karakter kehidupan dunia yang sedang kita jalani, sehingga kita enggak shock. Sehingga kita enggak kaget. Ketika kita ingin umrah atau ingin haji, di musim panas misalnya, dan dari awal kita udah diwanti-wanti, ingat musim panas di sana itu bisa capai 50 derajat. Bawa ini, bawa ini, bawa ini. Maka begitu sampai sana kita gak akan shock insya Allah. Walaupun kepanasan. Atau ingin umrah musim dingin. Dikasih tahu juga, hati-hati musim dingin, dingin banget. Itu bisa di bawah 10 derajat, di Madinah khususnya. Maka persiapkan mantel, sweater, jaket, dan lain sebagainya. Maka begitu kita masuk ke kota Nabi SAW, kita gak akan shock. Kita harus sadar dulu apa yang akan kita hadapi. Kehidupannya seperti ini, hadirin sekalian. Maka masalah bukan penyebab mental illness, bukan. Bukan penyebab hambarnya kehidupan kita. Bukan penyebab hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul gak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, insya Allah satu masjid ini cerai semua. Loh, siapa yang gak punya banyak masalah dalam pernikahan? Benar gak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita

kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semraut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut. Tapi karena kita tidak tahu ilmu, kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa, hadirin? Darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, gak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, gak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Gak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi gak pernah buka buku. Bro, gimana? Udah belajar belum? Belum. Terus gimana? Yang penting ikhlas, ikhlas. Ujian kimia, ikhlas itu penting, hadirin. Tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas? Gak mungkin. Itu sama. Orang gak mau kajian, gak mau datang ke majelis taklim, gak mau belajar, gak mau buka kitab para ulama. Yang penting mana tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan dengan ilustrasi, beliau menggariskan sebuah garis, lalu garis-garis pendek, yang kesimpulannya hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Itu poin. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok. Bahkan seringkali gak perlu nunggu hari esok, sorenya ada masalah lagi. Lalu bagaimana kalau kita gak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Sebagai contoh sederhana, waktu kita sekolah dulu, SMA, mata pelajaran yang paling killer, mata pelajaran apa? Tata boga. Luar biasa. Emang dari wajah-wajahnya, wajah-wajah angka semua ini, hadirin. Pelajaran paling, kalau pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Hah? Olahraga. Dulu waktu kita sekolah dulu, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu pelajaran paling favorit kita, fisika, kalau kosong. Kimia, kalau kosong. Matematika, kalau kosong. Tapi kalau begitu gurunya hadir, banyak-banyak istighfar kita ini. Bukan karena guru dan mata pelajaran, tapi kitanya yang lalai dalam belajar. Yang killer apa sih? Fisika, kimia. Contoh sederhana, apabila kita akan ujian kimia, susah,
dan gurunya killer. Tibalah hari ujian. Dan gurunya, saking killernya itu, kasih soal cuma satu. Gitu. Itu death or life. Udah. Kalau nggak 100, nol. Udah. Gitu. Gitu. Cuma satu. Dan ketika kita buka lembaran ujiannya, ternyata itu ujian paling sulit sedunia selama kita hidup di dunia yang fana ini. Gitu. Nggak ada ujian lebih susah dari itu. Namun, ternyata yang materi yang kita pelajari tadi malam sampai jam 2:30 malam, walaupun mulainya jam 2, jadi pada Isya tidur, kaget bangun jam 2, buka-buka buku fisik kimia, 1/2 jam ketiduran lagi, gak sempat baca doa, lalu bangun subuh sholat subuh, baca zikir pagi, lalu berangkat sekolah, pas sekolah tawakal Allah, buka lembaran ujian, itu yang keluar. Itu yang keluar. Ini soal, ini ujian susahnya minta ampun. Tapi sesuai yang kita pelajari tadi malam, walaupun cuma 1/2 jam, saya ingin tanya, ada muka pucat tidak dari raut muka kita? Keringat dingin? Gimana ekspresinya? Kita akan bertahmid selama ujian. Alhamdulillah dibidikmati tatimu sholihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum merekah. Di saat menjalani ujian tersebut. Optimisme, harapan, semangat. Ditambah determinasi. Dan energik. Tunggu-tunggu dulu. Ini ujian sudah selesai atau belum? Hah? Belum, sedang ujian. Banyak orang mengatakan badai pasti berlalu. Ini sedang badai ini, badai kimia. Tapi kita bisa tersenyum. Konsep mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, tapi pada saat itu bukan konsep itu yang terjadi, tapi konsep ma'al usri yusra. Justru kita menikmati kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kita pakai ilmu dalam menjalani ujian tersebut. Kita tahu ilmunya, hadirin. Dan kita amalkan, kita terapkan ilmu tersebut. Kita tuangkan ilmu itu. Lalu di tengah-tengah ujian, kita sempatkan waktu untuk menengok ke sebelah kanan. Gitu. Pucat. Dan kita semakin puas. Gak bagus. Ini gak bagus. Oke, itu sebelah kiri kita lihat. Keringet dingin. Punggung udah basah. Semakin kita bahagia. Dan ini jangan ditiru. Hadirin, padahal yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ujiannya sama apa enggak? Apakah karena dia ujian mata pelajaran lain? Apakah karena sebelah kiri kita ujian mata pelajaran lain? Sama. Soalnya sama apa tidak? Sama, sama-sama susah. Kalau parameter kegalauan
hancurnya

mental kita dan rohnya kita itu beratnya ujian, harusnya semuanya drop, semuanya pucat, semuanya keringat dingin. Tapi kenapa satu pucat, satu keringat dingin, satu bahagia? Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Selama ini kita fokus ke masalah. Kita lupa ilmu tersebut.

Ini bukan tentang berat, sulit, atau ringannya ujian. Dan begitu ujian, lembar jawaban kita kumpulkan, kita keluar dengan bahagia. Adapun sebelah kanan kita benar, tamat hidup gua nih, tamat hidup gua, tamat hidup gua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beda ilmu. Ini yang harus kita sadari. Sebagaimana ujian yang mudah, tapi kita gak punya ilmunya, cukup membuat kita keringat dingin dan kena mental. Kalau misalnya saya tanya kepada hadirin sekalian, sebutkan rumus luas trapesium. Antum belum pucat karena saya kasih pertanyaan terbuka. Coba kalau saya tunjuk muka antum secara khusus di depan ribuan jamaah, insya Allah mulai pucat. Insya Allah. Kenapa? Saya ingin tanya, pertanyaan ujian tadi, ujian yang sulit dalam ilmu matematik atau yang mudah? Hah? Trapesium? Sulit? Ya Allah.

atau ilmunya lupa, maka disitulah mimpi buruk dimulai dalam kehidupan kita. Itu masalahnya. Jadi ini bukan tentang masalah, ini bukan tentang ujian, ini tentang ilmu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah ruhnya kehidupan. Ilmu itu ruh. Di antara oleh menjelaskan hal tersebut adalah Syekhul Islam. Dalam Majmu' Fathwa beliau mengatakan, warisalatu ruh, risalah, kenabian, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, ilmu itu sendiri adalah ruhnya alam semesta, ruh. Wa nuruhu wa hayatuh, itu cahayanya kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Al-Quran, berfirman tentang Al-Quran dalam sebuah ayat, dalam surat Asy-Syura ayat 52, kata apa yang Allah ungkap gunakan? Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh. Dari perintah kami dan dari sisi kami. Al-Quran itu ruh. Dan silakan buka buku-buku tafsir. Apa artinya? Artinya Al-Quran adalah ruhnya hati. Ruhnya jiwa. Berarti hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa ruh. Mati. Mati. Hambar. Gersang. Kering. Halu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW mempertaruhkan Al-Quranul Karim dengan darah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Lihat bagaimana Sumayyah. Lihat bagaimana Yasir. Lihat bagaimana Ammar. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam. Itu hadirin, anak muda, good looking, ganteng. Dulu waktu jalan itu bahasa sekarang perfect, harum. Belum sampai parfumnya udah sampai hadirin. Begitu masuk Islam, diboikot sama keluarganya. Kurus, kering. Dan beberapa kali ditemukan pingsan di sudut atau di jalan kota Mekah. Tapi mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quran, mempertahankan risalah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah ruh. Maka mereka pertahankan sebagaimana mereka mempertahankan nyawa. Itu yang kita lihat Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, baik laki-laki maupun wanita. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, itu seperti mereka mempertahankan nyawa, bahkan lebih dari itu.

Sumayyah kehilangan nyawa, hadirin. Radhiyallahu ta'ala anha, Yasir kehilangan nyawa. Adapun kita, dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan. Kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu tersebut? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya warisalatu ruh. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh. Ini tentang ilmu. Bukan tentang masalah. Hadirin yang Allah muliakan. Maka marilah kita belajar. Marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu. Baik jamaahnya maupun panitianya. Semua butuh. Karena semua punya masalah. Dan semua banyak masalah. Lalu timbul pertanyaan, hadirin sekalian. Sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya, saya udah belajar, Ustaz. Tapi kenapa kok masih hambar? Saya udah ikutin kajian. Tapi kenapa masih sering galau? Masih sering kena mental? Masih sering terpuruk? Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa. Hadirin, ya Allah muliakan. Berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. Ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau menyampaikan walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Fa inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna ala mukhalafati syariah. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah. Bukan sebatas itu. Bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu, walaysal muradu bil ilmi alladhi yujabu anha idrakul masail. Jadi walaysal muradu bil ilmi alladhi yujabu anha idrakal masail. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'dhimil ilm wal ilmu nafi' alladhi yakunu khairan lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat.
Tapi ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Kata para ulama, yunalu bita'zimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar dan datang ke kajian. Belajar dan datang ke kajian salah satu bagian dalam memuliakan. Tapi bukan memuliakan secara utuh. Untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang, adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya satu cara, yaitu ta'zim, memuliakan ilmu dengan segala perincian dan kaedah-kaedahnya. Amma mujaradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana, ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Wa ta'dhumu 'alal hujjatu fid dunya wa yu'akhadh bil 'uqubati fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya, tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat, dia akan diancam, diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu nafi. Makanya yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam minta setiap pagi, apa hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode-episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Semua, banyak orang hafal hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita. Anak ngerusakin kesayangan kita. Bisa gak ngamalin la taghdab walakal jannah? Jangan marah bagimu surga. Hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam. Kalau bertemu sesama muslim, tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak di antara kita sudah paham tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum ketika jalan ke masjid lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya? Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Dan bisakah kita jaga lisan kita?
Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu ilmu nafi. Dan cara mendapatkan ilmu nafi hanya dengan memuliakan hadirin. Kalau nggak memuliakan, nggak akan bisa, nggak bisa. Ini ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa hadirin? Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa digunakan hanya mengandalkan harta, nggak bisa. Hanya mengandalkan status, misalnya dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini, nggak bisa. Cara satu-satunya cara, Anda harus muliakan ilmu. Dan arti memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memuliakan, setelah itu memuliakan guru-guru kita, lalu memuliakan kaum muslimin secara umum. Karena secara umum seorang muslim punya ilmu dalam dirinya, terlepas berapa kadarnya, kita harus muliakan. Kalau enggak akan bisa. Dan itu panjang dibahas oleh para ulama. Makanya disitulah mengapa hadirin Allah muliakan. Para ulama sangat memperhatikan A sampai Z. Segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian. Kita tahu bersama bahwa para ulama dulu, itu kalau mau kajian, mau menyampaikan ilmu, mandi. Pakai baju yang bagus. Para ulama pakai parfum. Imam Malik ketika di kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi SAW? Oh, bicara hadis, tunggu sebentar. Masuk, mandi, tampil oke, keluar lagi, bicara tentang hadis Nabi SAW. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa hadirin? Memuliakan. Bukan hanya sekedar membahas. Bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus, plus, plus, plus, plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau diriwayatkan, kalau pakai penutup kepala, kalau mau mengisi, menyampaikan ilmu, dengan kualitas yang bagus, dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang. Diriwayatkan dalam kurs kita, itu di atas 1 juta loh, pecinya Abdul bin Abbas. Kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdul bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khawarij, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren hadirin. Memuliakan. Ini tentang memuliakan. Itu kenapa para ulama kita ketika datang ke majelis atau sebelum datang ke majelis, itulah sebabnya kenapa para ulama, di antara hikmahnya, kenapa para ulama datang ke kajian. Bahkan melakukan rehlah, melakukan perjalanan. Kenapa ulama sekali bersa'id bin Musayyib itu mengatakan in kuntu la asirul ayyama wa layali fi talabil haditsil wahid. Aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam, artinya berhari-hari. Jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadis. Satu hadis berhari-hari. Kenapa? Padahal beliau adalah ulamanya kota Madinah. Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan. Memuliakan. Kita kalau memuliakan orang, orang itu datang ke kita atau kita datang ke dia? Hah? Hadirin. Kalau lebaran tuh, biasanya kita ngumpul ke di rumah siapa? Hah? Kita anak paling bungsu, tapi kita
Orang paling kaya, paling sukses di keluarga besar kita. Kita lebih kaya dari orang tua kita lebih kaya dari kakak pertama kita, kakak kedua kita, kakak ketiga kita, kakak keempat kita, sampai kakak ke-17 kita. Kita anak ke-18 misalnya. Ketika lebaran, ngumpulnya di rumah siapa? Hah? Rumah kita? Rumah orang tua, walaupun gubuk. Dan gak mau direnovasi. Kan orang tua kan unik gitu ya. Ditawarin renovasi, enggak. Mau kayak begini aja kata orang tua kita. Tetap ngumpul di sana. Oke, orang tua kita wafat. Pada ngumpul di rumah kita? Atau kita yang jalan? Hah? Ngumpul di mana? Kakak pertama. Kakak pertama kita meninggal. Ngumpul di rumah kita? Ini orang Indonesia bukan sih? Ini kultur Indonesia kan. Orang kakak pertama kita meninggal. Ngumpul di mana? Kakak kedua. Kita yang jalan. Bukan kita yang didatangi. Kenapa? Memuliakan. Kalau kita gak mau lebaranan ke rumah orang tua kita dengan dalih rumah kita paling besar, paling proper, paling representatif, paling nyaman untuk ngumpul, kita akan divonis apa sama semua keluarga? Anak berbakti? Donatur? Pemberi fasilitas? Sponsor? Hadirin, tolong bantu saya. Ini masalah benar-benar berat ya. Sampai sulit menjawab pertanyaan seperti ini. Kita gak mau datang ke rumah orang tua. Kita minta semuanya ke rumah saya. Karena rumah saya paling enak. Paling nyaman. Rumah orang tua panas, kecil. Rumah saya mau jungkir balik, mau salto, mau roll ke depan, roll ke belakang, bebas. Kita yang suruh mereka datang, bukan kita datang. Kita akan divonis apa hadirin? Durhaka. Karena gak memuliakan. Padahal kita sediakan seluruh menu yang paling enak. Bandung menu paling enak apa? Kalau lebaran? Benar-benar halu antum ya. Sampai pertanyaan ini susah dijawab. Tenang, jangan emosi ada. Banyak istighfar. Lalu, apa? Hah? Rendang? Ya Allah, ini di mana sih? Rendang. Kayaknya saya yang halu hadirin. Ini Padang ya? Atau Bukit Tinggi? Suasanya sejuk ya Bukit Tinggi saya ini. Kita sediakan semua makanan terenak dan chef yang paling jago masak-masakan Jawa Barat kita hadirkan. Kita pasang red carpet buat orang tua. Tapi kita enggak, orang akan anggap kita enggak. Simpel aja, Anda harus datang. Kecuali ada uzur. Kecuali ada kendala. Makanya Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kecuali kalau kita ingin mendakwakan orang yang belum ngerti. Orang yang awam, betul. Sebagaimana Nabi SAW itu mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah. Tapi kalau kita ingin mengupgrade diri kita, ingin menjadi penuntut ilmu, ingin merubah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, datang ke kajian. Datangi kajian ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita di Bandung banyak, datangi mereka. Ibnu Dailami, Abdullah bin Fairuz, rahimahullahu ta'ala. Belum mendengar hadis dari Abdullah bin Amr. Dan pada saat belum mendengar hadis tersebut, beliau ada di Palestina. Maka beliau langsung berusaha mencari hadis tersebut, mendengar langsung, datang langsung. Faraqiba wa tajashshama mashaqas safar. Beliau berangkat, beliau gunakan hewan tunggangannya, dan beliau berjalan dan bersabar menghadapi kesulitan ketika safar. Sampai tiba di mana? Taif. Fahaddathahu bidzalik. Lalu beliau mendapatkan hadis tersebut. Palestine, Taif hadirin. Palestine. Yang umroh, mungkin sebagian pernah ke Taif. Itu Taif. Itu para ulama datang. Kenapa? Betul, alhamdulillah sarana banyak. Ada online. Jadi online gak boleh? Online boleh hadirin.
Online bagus, online positif.

0: Tapi fungsi online bukan untuk menggantikan off air, bukan untuk menggantikan offline, bukan untuk menggantikan majelis. Online adalah sebuah sarana second option, opsi kedua kalau kita tidak bisa, kita ada kendala, kita ada uzur. Karena semua sepakat, walaupun kontennya sama, baik di offline maupun di online, tetapi dari sisi memuliakan, mana yang lebih tinggi? Hadirin, mana yang lebih tinggi? Offline. Maka ketika sisi memuliakannya lebih tinggi, maka peluang mendapatkan ilmu bermanfaatnya jauh lebih besar. Itulah alasannya mengapa dulu para ulama kita untuk mendapatkan satu hadis berhari-hari. Untuk mendapatkan satu hadis dari Palestina ke Taif. Untuk mendapatkan satu hadis berjalan selama satu bulan sebagaimana yang dialami Jabir. Jabir itu untuk mendapatkan satu hadis dan bertemu dengan Abdullah bin Unais, itu beliau melakukan perjalanan satu bulan ke Syam untuk satu hadis. Hari ini kita untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan berapa bulan, hadirin? Modalnya apa? Kaki, jempol. Bukan satu hadis, satu buku hadis. Hari ini satu buku hadis yang isinya ribuan hadis hanya cukup dengan jempol. Lalu wifi gratis. Berapa passwordnya? Download gitu. Logikanya, kalau ini tentang konten, kalau ini tentang konten, seharusnya yang lebih berkualitas, yang satu buku hadis dengan jempol saja dalam hitungan menit, atau yang satu hadis harus menempuh satu bulan. Kalau ini hitungan konten dan efisiensi, harusnya yang lebih berkualitas yang mana? Satu buku hadis beberapa menit, atau satu hadis satu bulan? Satu buku hadis beberapa menit. Tapi kenyataan yang lebih berkualitas siapa? Kita atau Jabir bin Abdullah? Kita atau Ibnu Dailami? Ibnu Dailami. Karena intinya bukan sebatas konten. Walaupun konten sangat penting, tapi ada hal berikutnya, memuliakan. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi. Dan seterusnya. Harus dibahas secara rinci hadir. Tapi itulah poinnya. Kalau kita bisa memuliakan ilmu, kita belajar, maka kita akan dapat ilmu nahwu. Itu kita belum bicara di majelis loh. Belum lagi di majelis. Bagaimana cara duduk? Kenapa para ulama membahas cara duduk? Kok ribet banget? Oh, bukan ribet hadirin. Ini memuliakan. Ini memuliakan. Kalau ada tamu datang ke rumah hadirin sekalian, lalu dia angkat kaki, lalu jempolnya ditujukan ke muka hadirin sekalian, kira-kira perasaan hadirin gimana? Masalah memuliakan itu penting. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita seperti yang disampaikan oleh Al-Allama Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, kata beliau, catat baik-baik, i'lam, ketahuilah. Saya bacakan keterangan para ulama biar kita langsung dengar dari sumbernya. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu nafi, dia enggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Illa bi ta'zimil ilm wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tawqirihi, kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya dan menghormati gurunya tersebut. Ini konsepnya ulama, resepnya ulama. Makanya ulama atau sebagian sebagian orang soleh di zaman dulu ilmunya nggak banyak, tapi berkah, tapi bermanfaat. Bilal itu bukan ulama, tapi nggak kena mental illness. Bilal bukan ulama, disiksa. Siapa yang masalah hidupnya selevel dengan Bilal? Ada angkat tangan. Berarti lebih parah semua nih. Gak ada di antara kita lebih parah dari Bilal atau selevel dengan Bilal. Semua di bawah. Tapi kenapa beliau bisa sabar, bisa tenang, bisa istiqomah, bisa gak bergeming hadirin? Bayangkan dihina, direndahkan, disakiti, ditar, ditindih dengan batu besar. Kalimat yang terucap hanyalah Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad, Allah Esa, Allah yang Esa. Bilal gak ganti profile picture, gak buat status, gak curhat, Al-Ahadul Ahad. Kenapa dada beliau begitu lapang? Karena ilmu beliau bermanfaat. Maka kejarlah ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ada pengumuman dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk edukasi bagi kita semua, salah satu adab dalam bertanya adalah ucapkan salam terlebih dahulu, karena dalam riwayat disebutkan assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Salam sebelum bertanya. Dan yang kedua, nasihat para ulama kita, kita doakan gitu loh. Kita doakan ulama kita doakan guru-guru kita doakan saudara-saudara kita doakan umat, baru kita bertanya. Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila seseorang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah perbuatan baik itu. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Doakan, kata Nabi. Kita dapat ilmu dari para ulama. Maka jangan lupa doakan ulama-ulama kita. Pada dasarnya kita harus doakan dan kita harus balas. Tapi kalau kita belum bisa balas, kita doakan. Dan salah satu momen mendoakan adalah ketika bertanya. Dan itu kultur ilmu. Dulu para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para masyaikh itu mengajarkan kita demikian. Tapi mungkin yang bertanya belum tahu atau lupa, gak apa-apa. Ini proses belajar. Bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal? Hadirin Allah muliakan, jawabannya walau talam bisawab, tidak boleh menganggap enteng ujian atau menggunakan diksi yang mengarah ke arah sana. Walaupun maksud kita gak ke sana. Karena penggunaan kata atau diksi itu penting. Penggunaan kata atau diksi itu penting. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW itu melarang kita menggunakan kata khobutat. Khobat gitu. Jangan mengucapkan kata khobat. Lalu beliau memberikan solusi ke kata yang sama tapi lebih halus gitu. Artinya seorang mukmin itu harus belajar memilih diksi dan kata-kata. Jadi jangan menganggap enteng ujian dan jangan menggunakan kalimat yang mengarah pada menganggap enteng ujian padahal kita enggak ada maksud ke sana. Karena hadirin Allah muliakan, kalau Allah enggak tolong kita, dan saya rasa maksud penanya bagus ya. Makanya beliau mengatakan karena yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya berikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal. Walaupun kita demikian, tetap saja jangan anggap enteng. Bahkan kan sunnah Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? As-sa'id, as-sa'idu laman junnibal fitan. orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah dan ujian itu dihindari sebisa mungkin. Tapi bukan lari dari masalah ya. Sebisa mungkin ditunda. Makanya salah satu hikmah adanya Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu Nabi SAW gencatan senjata sama siapa? Sama orang musyrik, Quraisy. Selama berapa lama? Hah? 10 tahun kan? Itu salah satu hikmahnya kata Allah. Jadi kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan? Gitu. Kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan? Itu jadi masalah ujian itu selama masih bisa dihindari, dihindari. Selama bisa milih yang lebih mudah, jangan milih yang sulit. Kecuali ada keutamaan dan ada ibadah. Tapi kalau ini ujian, ini masalah dan seterusnya. Lalu kita berikhtiar dan kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita jalankan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in bila wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Anda jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan sok-sok, ayo mana sini orang ini, saya tantang, mana orang munafik berhadapan dengan saya. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah. Dan minta keselamatan dari Allah. Minta keselamatan, jangan ketemu dengan masalah. Minta keselamatan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau Allah takdirkan bertemu dengan musuh, bertemu dengan ujian, bertemu dengan masalah, sabarlah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Ahsanallahu ilaikum ustaz wa iyyakum. Afan ustaz, bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi, terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama masalah pernikahan adalah masalah ta'awun syar'i kata sebagian para ulama. Jadi salah satu fondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita tidak saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong menolong untuk jadi orang yang bertakwa, karena kita nggak bisa bertakwa sendirian misalnya, maka kita butuh pendamping, kita butuh istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin, bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz. Bukan. Marah mendidik. Marah karena Allah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik, itu kaidahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah. Bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, pernikahan itu harus dibangun di atas fondasi yang sama, harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot hadirin, kita yang berantakan. Kenapa? Gak ada yang sempurna. Pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok. Yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul nggak hadirin? Salah ya? Kalau saya salah, tolong diluruskan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi kita khususnya suami, jangan bangun narasi kesempurnaan. Dan salah satunya adalah dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri, lalu memarahi setiap kesalahan istri, gak akan bertahan hadirin. Gak akan bertahan. Bukan begitu cara berumah tangga. Rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang, konsep bertauhid, konsep saling ta'awun, konsep saling bersama-sama, konsep saling mengejar keutamaan, itu keluarga. Dan saling sadar bahwa pada saat istri saya salah, maka besok saya yang salah. Dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi SAW ketika istri beliau melakukan kesalahan. Apa kata Allah tentang Nabi SAW? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi SAW hanya membahas sebagian masalah dan mengubur sebagian masalah yang lain. Tidak semua masalah dibahas. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir untuk pertanyaan ini, kita jangan punya mental hobi mencari kambing yang warnanya hitam, hadirin. Apalagi Idul Adha masih jauh. Susah, hadirin, kecuali kita peternak. Dan peternak pun jangan gunakan konsepnya itu di sini. Gak akan berhasil. Kalau mental kita cuma cari kambing hitam, menyalahkan orang, buat apa kita ngaji? Tanpa belajar agama pun bisa kita lakukan. Kita kan ngaji untuk ada perubahan. Kan begitu. Kalau mental kita hanya nyalakan istri, atau istri nyalakan suami, itu orang yang gak ngaji pun jago. Itu skill dimiliki oleh banyak orang tanpa harus datang ke kajian, tanpa harus mendekat dengan Allah, tanpa harus bersama Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita ingin naik kelas? Terus kalau naik kelas gimana caranya? Asyura 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil dari kesalahan dan perbuatan tangan kalian. Dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Itulah konsepnya para ulama klasik dan sampai hari ini dalam rumah tangga. Makanya para ulama kita ketika melihat istrinya tidak sebagaimana biasanya, tidak senurut biasanya, tidak setaat biasanya, apa kata mereka? Kata mereka, inni la'asillah fa'ara atara ma'siyati fimro'ati wadabati. Aku berapa waktu yang lalu bermaksiat kepada Allah. Lalu aku melihat dampak maksiatku ada pada perangai istriku dan hewan tungganganku. Evaluasi ke dalam. Nyalain orang gampang. Bola di tangan kita. Kita mau gak naik kelas atau kita ingin naik kelas. Kalau ingin jadi orang-orang beriman, berhenti menyalahkan orang. Pasti ada andil dari dosa kita. Dan semakin fasih kita menyalahkan orang, semakin kita gagal memperbaiki diri. Tapi semakin kita fasih, introspeksi diri, maka kita akan menemukan kekeliruan, kesalahan diri kita. Kita akan menemukan blind spot kita. Dan ketika kita menemukan itu, maka kita akan mengobati. Dan ketika kita mengobati blind spot kita, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih bertakwa ke depan. Menguntungkan. Makanya lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ujian dari sisi istri mereka berdua tidak membuat kualitas mereka menurun, bahkan melejit. Para nabi dan berat loh diuji dengan dari isi itu berat. Diuji dari sisi istri itu salah satu ujian yang paling berat. Tapi pada bisa dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sambil pulang jangan lupa memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semoga kebahagiaan bisa bersama hadirin sekalian dan semoga Allah terima amal ibadah tersebut dan semoga kita pandai bersyukur sehingga kita bisa ditambah di kemudian hari. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan. Bukankah mereka

0: Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kalian. Dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajat.
1: Sabda man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un. Saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu,
0: tuan uang kepada orang lain. Dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan
1: Allah. Yudhillukumullahu fi dhilli yauma la dhill. Tasaddaqa bi yamini. Kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
2: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Ayahku,
2: dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
1: Ayah,
2: rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar.

0: yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, keluarlah istri akan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanir Rahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Maliki Yaumiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Para hadirin, para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita lanjutkan pembahasan dan kajian rutin kita dari Tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini. Dan biidnillahi ta'ala di pagi hari ini kita akan membahas ayat 21 dari surat Ibrahim sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 19 sampai ayat 21 dari surat Ibrahim.

0: قال الله تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. فقال الضعفاء للذين استكبروا maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Maka dapatkah kalian menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Qalu, orang-orang sombong itu menjawab, Lau hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sawa'un hadaina, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali tidak akan mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan beberapa ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat kelak. Bahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan amal perbuatan orang-orang kafir di akhirat kelak yang kemudian diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti abu yang ditiup angin yang sangat keras. Maka di ayat 21 dari surat Ibrahim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang dialog yang terjadi antara para pembesar kaum yang mempelopori penolakan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dakwah para nabi dan rasul bersama dengan para pengikut mereka, orang-orang awam yang telah tertipu dengan propaganda dan rayuan mereka di dalam menolak dakwah para nabi dan rasul. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa kharajatil khalaiku min quburihim وظهروا كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار ليحكم بينهم فيقول الأتباع لقادتهم إنا كنا لكم في الدنيا أتباعا نأتمر بأمركم فهل أنتم اليوم دافعون عنا من عذاب الله شيئا كما كنتم تعدوننا فيقول الرؤساء لو وفقنا الله إلى الإيمان لأرشدناكم إليه ولكنه لم يوفقنا فضللنا وأضللناكم يستوي علينا وعليكم ضعفنا أن تحمل ما نزل بنا من العذاب والصبر عليه فليس لنا مهرب فليس لنا مهرب من عذاب الله ولا منجا
0: قال المفسرون رحمهم الله تعالى وخرجت الخلائق من قبورهم dan makhluk-makhluk itu pun keluar dari kuburan-kuburan mereka. Wa dhahara kulluhum yaumal qiyamati lillahil wahidil qahar. Dan semuanya tampak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara mereka. Fayaqulul atba'u liqadatihim, maka para pengikut berkata kepada para pimpinan mereka, Inna kunna lakum fid dunya atba'a. na'tamiru bi amrikum fahal antumul yawma dafi'una anna min adzabillahi syai'an kama kuntum ta'iddunana. Sesungguhnya kami dahulu semasa di dunia menjadi para pengikut kalian, dan kami pun tunduk patuh kepada perintah kalian. Apakah pada hari ini kalian dapat menolak dari kami azab Allah Subhanahu wa taala walau sedikit sebagaimana telah kalian janjikan semasa di dunia? Fayaqulu ru'asa, maka para pemimpin itu pun berkata, law waffaqanallahu ilal iman la arsyadnakum. Andai

untuk menanggung apa yang telah diturunkan kepada kami dari azab dan bersabar atasnya. Falaisa lana mahrabun min adzabillahi wala manja, tidak ada tempat berlari bagi kita dari azab Allah dan tidak pula ada tempat keselamatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang terjadi atau cuplikan dari dialog yang terjadi antara para pengikut dengan para pemimpin orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Ya, antara orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan kembali ke awal ayat, ya. Wa barazu lillahi jami'a. Wa barazu di dalam mushaf terjemah ini diartikan dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Kata-kata barazu artinya adalah zaharu. Bariz artinya zahir, artinya tampak. Ya. Wa barazu artinya mereka menampakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Dan di sini kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk lampau, bukan wayabrozu atau wayabruzu, tetapi di sini wabarozu, dan mereka telah tampak. Padahal kita ketahui bahwa hari kiamat belum terjadi, tetapi kata kerja yang dipakai di sini adalah kata kerja bentuk lampau. Dan di dalam bahasa Arab, bila masa yang akan datang, ya, sebuah peristiwa yang akan terjadi, namun kata kerja yang digunakan itu kata kerja bentuk lampau, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti terjadi. Ya, itu adalah sesuatu yang benar-benar pasti akan terjadi sebagaimana dalam ayat yang mulia ini. Wa barazu lillahi jami'a, dan mereka kemudian menampakkan diri mereka berkumpul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di sebuah padang yang sangat luas, di mana semua manusia akan muncul dan tampak. Tak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di tempat tersebut. Artinya, dan orang-orang kafir itu semuanya muncul, tampak keluar dari kuburan mereka dengan tanpa ada sesuatu apapun yang dapat mereka sembunyikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Semuanya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak agar Allah Subhanahu wa taala menghisab amal perbuatan mereka semasa di dunia. Wa barazu, dan mereka pun pasti akan tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa wa barazu. Kalau kita dilihat di dalam terjemahannya di sini kan, dan semua mereka berkumpul. Berkumpul bahasa Arabnya adalah ijtama'u. Ya, ijtama'u. Kalau kita mau mengumpulkan sejumlah orang, kita katakan ijtami'u, berkumpullah. Tidak mengatakan ubruzu. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata-kata wabarozu, tidak wajtama'u? Para ulama tafsir mengatakan karena untuk menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu menjadi sangat tampak jelas terang benderang. Karena semasa di dunia orang-orang kafir itu menduga bahwa amal perbuatan mereka itu mampu mereka sembunyikan. Sehingga mereka pun beranggapan bahwa di akhirat kelak amal perbuatan mereka itu pun bisa luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat kelak itu tidak mungkin terjadi. Semuanya

0: bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi amal perbuatan mereka, bahkan amal hati mereka, amalan-amalan hati mereka pada hari kiamat kelak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini, wa barazu lillahi jami'a, dan mereka semuanya berkumpul menampakkan diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala adh-du'afa'u lilladheena istakbaru, maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Maksudnya berkatalah para pengikut kepada para pemimpin mereka pada hari yang begitu sulit bagi orang-orang kafir tersebut. Adh-du'afa' di sini adalah orang-orang awam yang menjadi pengikut para tokoh-tokoh kekafiran dan kemusyrikan. Faqalat du'afa'u lilladheena istakbaru, maka berkatalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang angkuh. Maksudnya para pemimpin yang diikuti, yang menjerumuskan para pengikutnya kepada jalan kesesatan, ya, dan jalan kebinasaan. Inna kunna lakum taba'a, mereka mengatakan sesungguhnya kami semasa di dunia dahulu adalah merupakan pengikut-pengikut kalian. Kami taat kepada perintah-perintah kalian di dalam menolak dakwah, dalam mendustakan dakwah para nabi dan rasul, dan kami mentaati setiap apa yang kalian perintahkan kepada kami. Kami mentaati setiap apa yang kalian inginkan. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai? Lantas apakah pada hari ini kalian dapatkah kalian menyelamatkan kami dari azab Allah walau hanya sedikit? Di sini menunjukkan keputusasaan mereka. Kata-kata min dalam firman Allah Subhanahu wa taala, min azabillah, ini sebagian ulama tafsir mengatakan litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Artinya mereka mengatakan, apakah pada hari ini kalian bisa menyelamatkan kami dari sebagian azab Allah, gitu. Sebagian saja. Kalau semuanya kayaknya kalian tidak bisa tuh. Tapi minimal kalian ringankan, turut meringankan beban yang kami hadapi ini. Ini jikalau kata-kata min kita katakan litab'id. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa min ya di sini adalah litabyin, untuk penjelasan. Artinya min azabillah, dari azab Allah secara keseluruhan. Tapi kedua-duanya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka menuntut para pemimpin dan orang-orang yang mereka ikuti itu agar menyelamatkan mereka dari seluruh azab Allah atau dari sebagiannya, karena telah disebutkan di kalimat setelahnya, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai, walau hanya sedikit saja. Ya, sebagaimana kalian dulu konon semasa di dunia, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar ini, kama ta'idunana, sebagaimana kalian janjikan bagi kami bahwa kami akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian, gitu kan. Saya berulang kali gitu berdiskusi atau berdebat dengan sebagian ahlul bid'ah, atau terkadang adalah orang-orang yang menjadi tokoh di tengah masyarakat dan mengarahkan masyarakat kepada kesyirikan atau kekhurafatan gitu. Tatkala mereka kalah argumen, kalah dalil, itu tidak jarang dari mereka mengatakan, kalau seandainya apa yang kita lakukan ini salah, katanya gitu. Biar misalnya yang akan menanggung dosanya dan azabnya di hari kiamat kelak. Ya itu pernah saya hadapi 2-3 kali gitu kalau tidak salah. Ada orang yang berani seperti itu. Kalau seandainya yang kami lakukan ini salah, maka biar katanya saya yang akan menanggung dosa kalian semua di akhirat kelak. Oke, di akhirat kelak Para atba, para pengikut ini mengatakan, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai. Apakah kalian pada hari ini dapat menyelamatkan kami dari azab Allah sebagaimana kalian janjikan hal itu semasa di dunia? Itu kan tafsir, dia dalam tafsir Al-Muyassar. Qalu, tiba-tiba di akhirat kelak mereka mengingkari janji. Jangankan di akhirat kelak, sebagian orang di dunia pun mereka mengingkari janjinya. Ya, mereka lantas kemudian mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum. Andaikan saja Allah memberikan hidayah kepada kami, maka niscaya kami pun akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah pula kepada kalian. Tetapi masalahnya Allah tidak memberikan petunjuk katanya kepada kami. Nah, dia berargumen dengan apa? Dengan qada dan qadar. Jadi berargumen dengan qada dan qadar di dalam melakukan kemaksiatan itu tidak bermanfaat. Orang-orang musyrik selalu mengatakan, "Lau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una min qabl." Dalam ayat yang lain disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka kami tidak akan menyekutukan Allah dan demikian pula nenek moyang kami. Tapi kan Allah sudah memberikan iradah kepada kita memiliki, sehingga kita memiliki hak untuk memilih dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi argumen dengan qada dan qadar dalam melakukan kemaksiatan tidak bermanfaat. Orang-orang kafir pun di akhirat kelak mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Ya, mereka mengatakan, oleh sebab itu sudahlah kita jalani saja adab Allah ini. Karena kita mau berkeluh kesah, mau berontak atau kita mau bersabar sama saja. Tidak ada tempat berlari dan tidak ada tempat penyelamatan diri bagi kita sekalian dalam menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam ayat yang mulia ini beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa terjadi sesungguhnya diskusi antara para penghuni neraka, dialog ini ketika mereka dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit dan penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka kemudian mengatakan, ta'alau fa innama adraka ahlul jannatil jannata bibukaihim wa tadarruihim ilallah, katanya. Mari kita sama-sama untuk menangis dan bertadarru kepada Allah, karena sesungguhnya penghuni surga mereka bisa masuk ke dalam surga karena semasa di dunia mereka senantiasa menangis dan bertadarru kepada Allah, katanya. Oleh sebab itu mari kita ikuti sekarang gitu ya. Kita ikuti karena semasa di dunia para penghuni surga itu bisa masuk ke dalam surga karena mereka selalu menangis, selalu takut kepada Allah, bertadarru dan bermunajat kepada Allah. Kalau begitu mari kita lakukan sekarang, katanya gitu. Akhirnya kemudian mereka rame-rame menangis, fabaqau wa tadarru, ya lam yura mislahum qad. Mereka menangis dan bertadarru kepada Allah sesuatu yang tidak pernah dilihat dari siapapun juga. Ini mereka benar-benar menangis, mereka benar-benar bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au dzalika la yanfa'uhum, ketika mereka kemudian melakukan hal itu ternyata tidak ada juga manfaatnya. Gitu ya. Setelah mereka menangis, meraung-raung, mereka menangis bermunajat dan bertadarru kepada Allah, ternyata juga tidak bermanfaat sedikit pun juga. Karena memang di akhirat kelak adalah darul jaza, bukan darul amal. Maka ya, saat itu kemudian ketika mereka melihat ya, itu tidak bermanfaat, mereka mengatakan, oh ternyata penghuni surga itu masuk ke dalam surga bukan dengan cara menangis dan bertadarru kepada Allah, tetapi karena kesabaran mereka. Akhirnya mereka pun memilih untuk tidak menangis, memilih untuk tidak bertadarru kepada Allah, tapi memilih untuk bersabar, merasakan apa yang mereka hadapi saat itu. Tapi ternyata mereka bersabar semakin sakit juga, gitu kan. Akhirnya kemudian Tatkala mereka melihat, baik bertadarru, menangis atau bersabar, ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun juga bagi mereka, maka kemudian saat itulah mereka mengatakan, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Ya, sama saja bagi kita sekalian, mau bersabar atau mau kita berkeluh kesah, malana min mahis, tidak ada tempat berlari bagi kita sekalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari azab neraka. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyakum, pendengar serta pemirsa azani Allah wa iyakum, kami berikan kesempatan di sesi ini untuk berinteraktif seputar syariat Islam kepada Al-Ustaz. Untuk hadirin kami silakan menggunakan mic yang telah kami siapkan. Mohon mic-nya diarahkan di belakang Mas. Sebelah kanan. Ya, bagi pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55-500-943. Untuk kesempatan pertama dari hadirin kami silakan. Fadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Ya, pembahasan ayat 21 pada hari ini saya mau mencoba memflashback ke ayat 18 sebelumnya, Ustaz. Di poin penting dari ayat 18 itu adalah bahwa orang-orang kafir itu seperti apapun kebaikannya di dunia, maka akan kembali nol di akhirat. Tidak ada timbangan kebaikan pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bahwa ayat 18 ini adalah ayat hitam putih, clear. Kalau dia kafir, ya sudah, pasti. Saya hanya menyitir bahwa ayat ini kelihatannya menjadi cermin buat kita yang muslim sesungguhnya, yang berakidah sesungguhnya. Karena ada beberapa riwayat yang saya tahu bahwa orang yang berakidah tauhid pun di akhirat itu ada beberapa golongan yang juga membawa amal banyak sebesar gunung Uhud begitu dari riwayatnya, itu juga hilang. Di riwayat lain juga ada beberapa amalan-amalan yang pupus di hadapan Allah di akhirat nantinya karena dia juga melakukan hal-hal yang lain. Kabar baiknya adalah bahwa kelihatannya ayat 18 ini mesti clear pada daftar apa saja amalan yang sebenarnya juga bisa mengancam orang yang berakidah tauhid terhadap ayat 18 ini. Kenapa? Karena kita sudah merinding dari ayat 18 sampai ayat 21 bahwa gambaran orang-orang yang tidak bertauhid pada akhirnya akan seperti itu. Pilihan sabar, pilihan untuk meraung-raung menangis tetap. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi ancaman ayat ini juga kelihatannya juga berada di wilayah, di zona orang-orang yang berakidah tauhid. Maka menjadi penting pertanyaan saya adalah daftar amalan apa saja mengancam sama dengan ayat 18 ini bagi kita yang memiliki akidah tauhid. Itu di ayat 18. Terus ayat terakhir dari pembahasan ayat 21. Orang-orang kafir terkesan bahwa dia dibangkitkan di padang mahsyar, terkesan bahwa saya akan kena begini nih. Padahal hisab belum dijalankan. Apakah ada memang pemberitaan sebelumnya? Di ayat 21 ini terhadap orang-orang kafir bahwa mereka akan diancam dengan azab yang pedih. Jazakallah khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'adha. Kesyirikan adalah merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya. Karena ini adalah berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki akidah tauhid. Sedangkan yang memiliki akidah tauhid dan beramal soleh semasa di dunia, kalau ia masih mencampuri perbuatan mereka dengan kesyirikan, maka mereka pun terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, karena keamanan yang mutlak hanyalah akan Allah berikan bagi mereka yang tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan. Oleh sebab itu di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, kezaliman di situ maksudnya adalah kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di alam barzakh, dan keamanan di akhirat kelak. Jadi hanya bagi mereka orang-orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan yang akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Adapun bagi mereka yang mencampur keimanan mereka atau ketauhidan mereka dengan kesyirikan, maka semuanya terancam. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul pun Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan juga di dalam surat Al-An'am, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 nama dan dari nama nabi dan rasul, ya, tilkar rusulu wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi dan seterusnya. 18 nama nabi dan rasul disebutkan berurutan. Lantas kemudian dua ayat setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan para nabi dan rasul yang 18 itu menyekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah seluruh amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, jikalau engkau menyekutukan Allah, Nabi Muhammad diancam, kalau kamu menyekutukan Allah, "La yahbatanna 'amaluk," maka amal perbuatanmu akan hapus dan sungguh engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Memang hitam putih, kesyirikan kapan dilakukan oleh seseorang, kata orang sini dikatakan kali-kali nol. Berapapun jumlahnya, dikali nol akan menjadi nol. Ya. Maka daftar nama, apa saja daftar dari amalan yang dapat menghapuskan amal perbuatan seorang muslim. Dosa itu kata para ulama ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan an-nawaqid dan nawaqis. Nawaqid adalah pembatal. Amalan-amalan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan ada yang dinamakan dengan an-nawaqis. An-nawaqis adalah amalan-amalan yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Nah, yang bahaya ini adalah nawaqid. Para ulama rahimahumullah ta'ala banyak menyebutkan tentang amalan-amalan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Jumlahnya sangat banyak dan biasanya para ulama fikih menyebutkan amalan-amalan ini di penghujung di penghujung kitab fikih dalam bab tentang hukmul murtad, yaitu bab tentang hukum orang yang murtad. Apa saja amalan-amalan yang dapat memurtadkan seseorang. Di dalam masalah akidah atau di dalam kitab tauhid, biasanya mereka membuat satu bab khusus yang dinamakan dengan nawaqidul islam. Ya, sebagiannya ada yang disepakati, sebagiannya ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang telah disepakati dan yang paling sering terjadi ada 10. Dimulai dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua menjadikan perantara antara kita dengan Allah di dalam berdoa dan bertawakal sehingga kita pada akhirnya berdoa dan bertawakal kepada perantara tersebut. Kemudian orang yang lebih mengedepankan hukum manusia di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dan beranggapan bahwa hukum manusia misalnya lebih baik daripada hukum Allah, dan seterusnya. Beliau sebutkan ada 10 daftar. Terakhir adalah orang yang berpaling kepada agama Allah atau berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan. Al-i'rad an dinillah la ya'lamuhu wa la ya'mal bihi. Secara garis besar dia ada 4 sesungguhnya. Syirik, kufur, ya, riddah dan nifaq. Ini 5. kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, dan kemunafikan. Ini adalah empat amalan besar yang dapat mengantarkan seseorang pada terhapusnya amal perbuatan. Walaupun tentu ada tingkatan, ada kesyirikan itu sendiri, ada syirik akbar dan syirik asgar, demikian juga ya kekufuran, demikian juga kemunafikan, ya, dan adapun kemurtadan maka yang tersisa adalah khafi dan jali, sesuatu yang tampak jelas dan ada sesuatu yang tersembunyi, ya. Kemudian berikutnya, apakah orang-orang kafir itu memang telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan diperlakukan seperti itu? Ya, mereka telah mendapatkan informasi sebelumnya. Ketika mereka masuk di alam barzah, bahkan ketika mereka dicabut nyawanya semasa di dunia, telah ditampakkan bagi diri mereka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Begitu mereka masuk ke alam barzah akan semakin jelas lagi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka pasca hari kebangkitan. Oleh sebab itu tidak ada orang kafir yang dimasukkan atau yang meninggal dan mereka ada di alam barzah walau mereka dalam keadaan diazab dengan azab yang sangat pedih di dalam kuburan mereka. Tapi walau demikian mereka selalu mengatakan di dalam kuburan mereka, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah janganlah engkau jadikan hari kiamat. Walau mereka dalam keadaan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengetahuan mereka bahwa ya apa yang akan terjadi setelah alam barzah itu akan jauh lebih sulit dengan apa yang mereka alami semasa di alam barzah. Ya, sehingga dengan demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naba, di dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambah kalian kecuali azab. Ya, jadi azab di akhirat kelak itu semakin hari bukan semakin ringan. Tetapi semakin hari semakin berat azabnya. Beda dengan sanksi dan hukuman di dunia. Biasanya orang dihukum di dunia misalnya dipenjarakan semakin hari itu dia akan merasakan semakin ringan karena semakin terbiasa. Bahkan mungkin semakin hari dia semakin bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Bahkan mungkin dengan sipir-sipirnya pun bisa kenal gitu ya. Setelah itu kemudian bisa melakukan lobi-lobi dan lain sebagainya. Tetapi di akhirat kelak enggak. Walan nazidakum illa azab. Kami tidak akan menambah kecuali azab. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan syayyabatni hadihil ayah. Yang menjadikan saya beruban itu adalah ayat yang mulia ini. Karena di akhirat kelak disebutkan oleh Allah Azza wa Jal bahwa orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir, di akhirat kelak semakin hari bukannya semakin ringan tetapi adalah semakin berat azab yang mereka akan alami. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan dari WhatsApp dari 0811409 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya mau bertanya, saya setiap hamil selalu kelebihan air liur, akramakumullah, hingga sampai-sampai kalau sementara sholat air liur saya masya Allah demikian banyaknya, sampai kemudian tidak bisa membaca surah, cuma bisa menggerak-gerakkan bibir saja tanpa suara. Pertanyaan saya Ustaz, apakah boleh saya melakukan sholat di keadaan seperti itu ataukah harus melakukan aktivitas meludah terlebih dahulu di tengah sholat lalu melanjutkan kembali sholat? Syukur.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, tentu saja diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu dan tetap harus melaksanakan sholat karena tidak mungkin tidak melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu, ya. Maka pertama kita katakan bahwa air liur itu bukan najis, ya, air itu bukan najis, sehingga keluarnya air liur itu tidak membatalkan sholat. Bahkan dalam kondisi ada sesuatu yang dapat membatalkan sholat kita, tetapi jikalau itu tidak bisa kita kendalikan, maka sholat kita tetap sah. Seperti orang misalnya yang ditimpa penyakit salisul baul, orang yang selalu keluar air kencing, ya, dia tidak bisa menahan dirinya, tidak bisa mengendalikan air kencing, dia selalu keluar. Dalam kondisi seperti itu pun kata para ulama tetap dia harus sholat, walaupun dia sambil menggunakan keteter atau bahkan tidak. Dan walau ketika sholat dia keluar air kencing, tetap dia harus melaksanakan sholat. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kadar kemampuannya. Hanya saja kata para ulama, wudhunya mereka lakukan adalah setelah masuknya waktu sholat. Ya, dia berwudhu, kemudian sebelumnya ia bersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudhu, setelah itu kemudian sholat. Apapun kemudian yang terjadi dan keluar dari air seni ketika ia melaksanakan sholat, maka itu tidak membatalkan sholatnya, apalagi berkenaan dengan air liur. Ya, jadi boleh dia tetap melakukannya. Kalaupun seandainya dia misalnya tidak bisa membaca surat kecuali dengan menggerakkan mulut, itu juga sudah cukup. Kalaupun seandainya dia tidak meludah, kalaupun seandainya dia meludah dalam sholatnya, maka hal itu pun diperbolehkan. Ya, maka hal itu diperbolehkan karena Rasulullah SAW telah menganjurkan apabila kita hendak meludah maka meludahlah, tetapi meludah tidak ke arah depan dan ke sebelah samping kanan, tetapi ke samping kiri. Namun apabila kita melaksanakan sholat berjamaah misalnya, itu kan bisa mengganggu orang lain. Maka saat ini boleh kita menggunakan tisu misalnya, kemudian kita usap dengan menggunakan tisu, maka hal itu pun diperbolehkan. Namun jikalau kemudian memang jumlahnya terlalu banyak dan itu dapat mengganggu orang lain ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ya misalnya sampai keluar begitu di saat sujud atau ruku sampai kemudian keluar, maka itu tentu dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Maka dalam kondisi seperti itu Anda tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan kewajiban sholat berjamaah menjadi gugur atas diri Anda. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari 085241535 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya pernah mendengar bahwa kalau Barzanji sedang dibaca, maka Syekh Abdul Qadir Jailani hadir dan berdiri di tempat itu. Yang kedua, bahwa kitab Barzanji itu lebih dahulu ada atau lebih tua dibanding umurnya Hasan dan Hussein. Kemudian, apakah kitab Barzanji itu cukup bagi kita Ustaz untuk mempelajari sejarah Rasulullah? Dan yang terakhir, kapan sebenarnya kitab Barzanji itu disusun? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, semua apa yang dikatakan itu semuanya adalah batil. Ya, semuanya batil. Keyakinan bahwa kitab Al-Barzanji atau Al-Barzanji apabila dibaca maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan hadir dalam majlis tersebut, ini adalah kebatilan yang sangat luar biasa. Ya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, beliau telah meninggal dunia. Dan orang apabila meninggal dunia maka ruhnya, apabila orang yang beriman kembali kepada Illiyin, ditempatkan di Illiyin. Bila orang-orang kafir ditempatkan di Sijin dengan pengawasan ketat dari kalangan para malaikat. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari pengawasan itu. Nah, kalau berjalan-jalan kemana itu malaikat yang menjaganya? Lantas kemudian di dunia ini, apalagi di musim telur ini, ya, di bulan Rabiul Awal, Masya Allah. Ya, kemarin saya berpapasan atau banyak sekali melihat di daerah Takalar, di Jeneponto begitu. Masya Allah, diarak telur dengan menggunakan mobil-mobil kap, ya dengan menggunakan kayu atau bambu sangat tinggi, pakai sarung, pakai apa, dihiasi seperti pohon Natal begitu. Ya terkadang membuat kemacetan lalu lintas. Ya. Berapa orang, berapa kelompok manusia yang membaca Al-Barjanji? Terus Syekh Abdul Qadir Jilani berapa orang gitu? Katakanlah ruhnya itu kan cuma satu juga. Maka ini tentu adalah merupakan sebuah kedustaan yang sangat besar. Bahkan sebagian orang mereka meyakini bahwa Rasulullah pun hadir ketika kitab Al-Barzanji itu dibacakan. Oleh sebab itu mereka berdiri ketika mereka membaca Marhaban Jadal Husaini, Marhaban Jadal Husaini gitu kan. Selamat datang kakek dua Hasan, maksudnya Hasan dan Husain. Maksudnya Rasulullah SAW, bukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya itu kesesatan yang salah juga itu tadi. Nah, kedatangnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang dimaksud dengan Jadal Husaini di situ bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi Rasulullah yang mereka maksud. Yaitu ya pemilik biografi yang dibacakan oleh mereka. Apalagi kalau seandainya yang diyakininya itu adalah Abdul Qadir Jilani, jadi dari segi bahasa aja salah gitu. Ya. Ini kemudian yang kedua bahwa dikatakan tadi bahwa kitab Al-Barzanji itu lebih tua daripada Hasan Husain, ini jahil murakkab. Ya, kejahilan yang kuadrat. Bagaimana mungkin kitab Al-Barzanji lebih tua daripada Hasan dan Husain? Hasan dan Husain itu cucu Rasulullah SAW dan bertemu dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ya Syekh Ja'far Al-Barzanji itu dilahirkan pada bulan Zulhijjah pada tahun 1126 di Madinah. Ya. 1126 Hijriah dan wafat pada tahun 1177 Hijriah. Jadi baru kurang lebih berapa tahun yang lalu. Ya, baru 300 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kemudian ini dikatakan lebih tua daripada Hasan dan Husain? Ya. Jadi ini adalah sebuah kejahilan. Kemudian itu pertanyaan terakhir ya. Ya. Nah. Jadi boleh kita katakan bahwa apakah cukup tadi ada pertanyaannya. Kita dengan mempelajari kitab Al-Barzanji kita telah mempelajari sirah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak cukup. Kitab Al-Barzanji tipis. Itu pun banyak sekali riwayat-riwayat yang dhaif. Ya termasuk misalnya ketika menceritakan tentang kelahiran Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian ada cahaya yang keluar dari rahim ibu Rasulullah SAW, kemudian patung-patung di Kisra di lain sebagainya berjatuhan, api yang disembah oleh orang-orang Majusi kemudian padam. Ini semua riwayat-riwayatnya dhaif. Ya, ini semua riwayat-riwayatnya dhaif dan kitab-kitab sirah jauh lebih panjang lebar dan banyak disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang biografi kehidupan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, oleh Ibnu Hisham. Di sana ada kitab Asy-Syifa, di sana ada Al-Bidayah wa Nihayah atau Sirah Nabawiyah ya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dan banyak kitab-kitab Sirah Nabawiyah dari masa ke masa ditulis oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, misalnya kitab sirah yang paling lama adalah kitab tarikh kitab tarikh yang ditulis oleh Ibnu Khalifah dan banyak lagi kitab-kitab ulama kontemporer juga lebih muhakkak, artinya lebih terperinci dari segi periwayatannya apakah ini sahih ataukah tidak, misalnya sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahdi Rizqullah yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah fi Dha'il Masadir Al-Asliyah. Kemudian juga As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah yang ditulis oleh Profesor Dr. Dia Akram Al-Umari. Kemudian kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Al-Ali. Ya, kemudian juga kitab Sirah Nabawiyah terbaik yang pernah ditulis di abad ini adalah yang mendapatkan piagam penghargaan sebagai penulisan Sirah Nabawiyah terbaik yang ditulis oleh Profesor Dr. Sofiur Rahman Mubarak Furi misalnya Ar-Rahiqul Makhthum. Ini semua adalah buku-buku sirah yang mesti dibaca oleh kita sekalian sehingga kita sekalian memiliki pengetahuan yang benar tentang Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, dengan riwayat-riwayat yang sahih. Karena mempelajari Sirah Nabawiyah itu adalah seperti kita mempelajari hadis. Ya, ada riwayat-riwayat yang sahih, ada riwayat-riwayat yang dhaif, walaupun tentu standarisasi daripada kesahihan riwayat dalam tarikh dan sirah ini adalah sedikit lebih longgar ketimbang pentasihan dalam penilaian terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian wallahu taala alama sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
4: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan bumi.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: kembali terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
3: Innal akibata lil muttaqin.
2: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ada mana tapi ini? Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti enggak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang enggak siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong, tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia pula dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban, pernah tidak kita bertanya-tanya terkait kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisahnya, dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat, kisahnya dimulai dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Di situ disebutkan wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba, sesembelihan yang sangat besar. Konon domba tersebut Allah turunkan dari surga. Nah, muncul pertanyaan, kalau memang itu terjadi, tentunya pasti ada bukti sejarah. Paling tidak misalkan bagian dari domba tersebut, tanduknya, kukunya, kemana perginya? Inilah yang akan kita jawab melalui kisah yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum menjawab misteri tersebut, teman-teman, kita simak kisah lengkap yang disebutkan oleh Al-Quran, ya, sumber yang paling otentik tentang kisah ini. Dalam surat As-Saffat, ya, dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih muda, beliau berada di negeri Babil di Irak. Penduduknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung. Rajanya juga demikian, seorang musyrik yang zalim. Ibrahim alaihissalam disebutkan mengatakan qala ata'budu ma tanhitun. Ibrahim berkata, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian buat. Patung tersebut yang kalian sembah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayunya, batunya. Bahkan Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian menyembah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq, sang pencipta? Ajakan tauhid ini ditentang keras oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka menangkap Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan qalu bunu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Bangunkan untuk Ibrahim itu sebuah bangunan besar, tempat pembakaran, kemudian lemparkan Ibrahim tersebut ke dalam api yang berkobar-kobar. Fa'aradu bihi kaida faj'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakai Ibrahim, namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Justru merekalah yang terhina. Disebutkan dalam riwayat, betapa sabarnya Ibrahim ketika hendak dilempar ke dalam api. Dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam." Sungguh mukjizat yang luar biasa. Mereka saksikan di depan mata kepala mereka sendiri. Sedikit pun Ibrahim alaihissalam tidak terluka, tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Bukti yang begitu nyata, mukjizat yang begitu jelas mereka lihat sendiri, ternyata tidak menjadikan mereka mau tunduk dan beriman kepada ajakan tauhid Ibrahim alaihissalam. Bahkan penolakan bapak sendiri, kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia termasuk orang-orang yang terdepan dalam menentang dan menolak ajakan tauhid dari putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat penolakan mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim ketika itu selain hijrah dari tempat tersebut. Itu adalah tempat yang buruk. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang menjadi orang-orang beriman di negeri Babil ketika itu hanya dua orang, Nabi Ibrahim AS dan istrinya Sarah. Maka Al-Quran menyebutkan, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Ibrahim berkata, kalau begitu, ya sudah, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku. Sayahdin, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan aku petunjuk. Yang jelas aku harus meninggalkan negeri yang sama sekali tidak ada kebaikan di situ. Ya, khawatirnya kalau tetap menetap di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menegakkan ubudiyah dengan sempurna karena selalu mendapatkan tekanan. Akhirnya beliau hijrah menuju Syam, menuju Palestina. Dan ketika itulah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kesepian yang luar biasa, kesendirian yang luar biasa, disitulah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bi gulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya akan lahir untuk dia seorang anak yang memiliki sifat halim, yang sangat penyabar, sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di juz yang pertama halaman 363 sampai seterusnya, di situ Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam yang dijanjikan dalam ayat ini lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berada di usia 86 tahun, bayangkan. Sementara ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babil, negeri Irak, ketika itu dia masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang disebut-sebut bernama Ibrahim alaihissalam. Berarti kan dia menunggu janji Allah ini begitu lama sekali, puluhan tahun. Dari sini kita belajar betapa sabarnya Ibrahim alaihissalam. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya. Dia belum memiliki anak, kemudian dia baru mendapatkan anak setelah usia 86 tahun. Sungguh panjang penantian beliau. Dan kita tahu setelah Ismail alaihi salam lahir dalam kondisi masih menyusui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk hijrah lagi ke Makkah membawa Hajar, istri beliau. Dan setelah sampai di Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui. Bayangkan sabaran yang luar biasa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihi salam meyakini bahwasanya di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, sekalipun itu memberatkan. Terlebih lagi setelah Ismail alaihi salam tumbuh beranjak remaja, kata para ulama usia sekitar 13-an tahun, usia ketika Nabi Ismail ini sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa menjaga ibunya, bahkan bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ayahnya. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Disitulah Nabi Ibrahim AS ternyata mendapatkan wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Beliau melihat beliau akan menyembelih putranya Ismail AS, dan mimpi para nabi adalah hak, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil disusupi oleh syaitan. Maka Ibrahim AS memahami itu adalah perintah dari Allah. Maka dia mengabarkan kepada putranya Ismail. Maksudnya dia melihat dirinya hendak menyembelih Ismail di dalam mimpinya. Dan mimpi tersebut disebutkan 3 hari berturut-turut. Perhatikan jawaban dari sang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku yang sangat aku cintai dan aku muliakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah Allah di atas segalanya. Di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmah, sekalipun itu menyakitkan dan berat. Niscaya engkau akan mendapati aku, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Luar biasa jawaban dari seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Ibrahim alaihissalam sudah menidurkan anaknya di atas pelipisnya, dia tidak melihat secara langsung wajah putranya karena khawatir ketika akan menyembelih, ketika dia melihat wajah putranya, dia muncul rasa iba dalam dirinya, sehingga itu mencegah dia atau menghalangi dia untuk melakukan perintah Allah. Ibrahim tidak ingin itu terjadi, sehingga dia palingkan wajah anaknya. Maka ketika benar-benar Ibrahim akan menyembelih putranya alaihi salam, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Yang itu adalah wahyu. Disinilah letak inti ujiannya, inti cobaannya. Sejauh mana pembenaran dan keyakinan Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS terhadap wahyu yang Allah turunkan. Dan ternyata beliau telah membenarkan apa yang Allah turunkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, demikianlah kami akan memberikan balasan ganjaran kepada setiap mereka yang berbuat ihsan. Kemudian Allah menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh apa yang menimpa Ibrahim AS dan putranya ini, ini adalah ujian yang sangat hebat, luar biasa. Ujian kesabaran yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keyakinan akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-107 surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidhibhin 'adzim." Dan kami gantikan Ismail itu dengan hewan sesembelihan yang besar. Disebutkan hewan tersebut adalah kabsh, domba yang sangat besar, dan konon disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan domba pengganti tersebut dari surga, dan itulah yang kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, dan itu menjadi sunnah bagi orang-orang beriman setelahnya, termasuk bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah kurban. Teman-teman tahu tidak, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka mengklaim bahwasanya putra Ibrahim alaihissalam, Adz-Dzabih yang hendak disembelih tersebut, sebenarnya bukan Ismail, kata mereka. Dia adalah Ishak. Kita tahu Ishak adalah ayahanda dari Ya'qub, dan Ya'qub adalah Israel, nenek moyang dari bangsa Yahudi. Dan mereka semua adalah orang-orang saleh, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, Adz-Dzabih, putra yang hendak disembelih tersebut adalah Ismail alaihissalam, yang kemudian dia digantikan dengan seekor domba yang besar. Nah, apa buktinya? Disinilah kita akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebuah riwayat dari Uthman bin Talha yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas. Apa tugas tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu ra'aitu qarnail kabsh hina dakhaltul baita." Ketika aku memasuki Ka'bah, aku melihat dua tanduk domba, yang itu adalah dua tanduk domba yang menjadi pengganti Ismail ketika dia hendak disembelih oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy menyimpan kedua tanduk domba tersebut karena itu adalah barang yang bersejarah, ya, terkait dengan kisah nenek moyang mereka Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyimpannya, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan mereka meletakkannya di dalam Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Namun Nabi tidak suka hal tersebut. Nabi mengatakan, "Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma." Rasulullah SAW mengatakan, aku lupa untuk memerintahkan engkau wahai Uthman ibn Talha untuk menutup kedua tanduk tersebut. Kenapa? Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalu al-musalli. Karena tidak layak ada sesuatu di dalam Ka'bah yang mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Dan disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari riwayat ini, yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, "Lam tazal qarnal kabshi fil baiti hatta ihtaraqal baitu fahtaraqa." Kedua tanduk domba tersebut senantiasa berada di dalam Ka'bah. Dia disimpan oleh orang-orang Quraisy. Sampai suatu ketika, Ka'bah di suatu zaman dia pernah mengalami kebakaran. Maka kedua tanduk itu pun ikut terbakar. Ya, lenyap, terbakar, ya, menjadi abu. Nah, para ulama mengatakan kedua tanduk tersebut adalah bukti bahwasanya yang hendak disembelih dan digantikan dengan domba dari surga tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi Ismail lah yang berada atau tinggal di tanah Arab ketika itu. Teman-teman, riwayat tentang dua tanduk domba ini disahihkan oleh banyak ahli hadis. Hadis atau riwayat ini dibawakan oleh Abu Daud dalam sunannya, nomor hadis 2030, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Daud di nomor yang sama 2030. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan riwayat ini hasan. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir, dan beliau bawakan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ada beberapa pelajaran yang berharga dari kisah yang kita sampaikan. Pertama, pelajaran tentang kesabaran yang agung, kesabaran yang luar biasa. Lihat betapa besar kesabaran Nabi Ismail alaihissalam ketika dia masih remaja. Justru dia yang mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintahkan." Luar biasa, padahal dia pernah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, dan itu atas dasar perintah Allah. Mungkin masa kecil dia tidak sebagaimana anak-anak kecil lainnya yang mereka bermain bersama bapaknya dan seterusnya. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lihat kesabaran Ismail alaihissalam. Demikian pula dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sendiri yang hendak menyembelih putranya, padahal putranya adalah anak semata wayang yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Di saat anak tersebut tumbuh di masa remajanya, di usia ranumnya, di usia orang tua sedang memetik hasil dari anaknya. Pelajaran berikutnya yang kedua adalah, lihat betapa perintah Allah adalah di atas segalanya. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tidak protes atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Bertanya pun tidak, apalagi protes. Nabi Ibrahim AS tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau menurunkan perintah yang begitu berat kepadaku? Ini kan kezaliman orang tua kepada anaknya." Nabi Ibrahim tidak membantah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, karena dia meyakini di balik semua perintah Allah pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dua tanduk domba yang disimpan di dalam Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menginginkan agar kedua tanduk tersebut ditutup, tidak terlihat di dalam Ka'bah, karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengagungkan kedua tanduk tersebut, karena yang layak untuk diagungkan, dimuliakan dalam ubudiyah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika kedua tanduk tersebut sekarang masih ada, mungkin orang-orang akan berputan untuk ngalap berkah, mengambil keberkahan kedua tanduk tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat, karena Rasulullah SAW meyakini dan mengajarkan para sahabat keberkahan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya diraih melalui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bersumber dari Al-Qur'an, keberkahan bersumber dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keberkahan tersebut didapatkan dengan membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang keempat, kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah millah, ajaran Ibrahim alaihi salam, yang dia merupakan agama yang lurus, yang condong kepada tauhid dan sangat jauh dari kesyirikan. Dan sunnah untuk berkurban pada hakikatnya ini adalah napak tilas dari apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia lulus ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi kita untuk berkurban. Kemudian terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jilid yang pertama atau juz yang pertama, dari halaman 363 sampai dengan halaman yang ke-370. Bisa juga membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Demikian teman-teman, semoga kisah ini bisa memberikan faedah dan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat

0: Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan 1 ekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
11: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
12: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
13: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat? Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sabaina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini biidznillah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang hakikat manusia dan jalan menuju kebahagiaannya. Penulis rahimahullah beliau mengatakan lil insani quwatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nadhariyah, kekuatan ilmiah yang bersifat teori. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah, dan kekuatan praktis amali. Wa sa'adatuhu mauqufatun ala kamali quwataihil ilmiyah wal iradiyah, dan kebahagiaannya bergantung atau sangat tergantung pada kesempurnaan dua kekuatan ilmiah dan amaliyah ini. Wa kamalu quwatihil ilmiyah bima'rifati fatirihi wa ba'ih, sedangkan kesempurnaan kekuatan ilmiah dengan mengetahui penciptanya. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatih, dan mengetahui nama-nama serta sifat-sifatnya. Wa ma'rifatu tariqil musilati ilaih, dan mengetahui jalan yang dapat menghantarkannya kepada Rabbnya. Wa ma'rifatu afatihi, dan mengetahui tentang rintangan dan kendalanya. Wa ma'rifatu nafsihi wa mi'rifatu uyubihi, mengetahui tentang dirinya dan mengetahui tentang kekurangan-kekurangannya. Wa kamalu quwatihil amaliyatil iradiyah al-qiyamu bihuquqi subhanahu ala al-abdi, sedangkan kesempurnaan kekuatan amaliyahnya dengan cara melakukan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Wa ikhlasul amalilah, dan mengikhlaskan amal baginya. Wal qiyamu bi amrih, melakukan perintahnya. Wajtinabu nahyi, dan menjauhi larangannya. Wa tahqiqu dzalik bil isti'anati bihi, dan untuk merealisasikannya dengan cara selalu meminta pertolongan kepadanya. Ini kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, satu kaidah yang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana menjadi manusia yang soleh. Ya. Baik, mari kita ulas kaidah ini lebih rinci dari kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam faidah ini. Beliau mengatakan lil insani kekuatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nazariyah. Kekuatan ilmiah dan pandangan. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Dan kekuatan amaliyah keinginan. Ya, ini ada dua dasar kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama kata beliau adalah quwwatul ilm wal ma'rifah, dengan kata lain kekuatan ilmu pengetahuan. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmu pengetahuan, sehingga manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami, untuk mencermati, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan oleh Ibnul Qayyim quwwatun ilmiyatun nadhariyah, kekuatan ilmiah. Manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kekuatan yang kedua adalah quwwatul amal wal iradah, atau quwwatun ilmiyatun iradiyah. Kekuatan amaliyah, kekuatan praktek. Ya, sehingga manusia memiliki iradah, keinginan untuk melakukan kebaikan. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Bukan hanya bisa membedakan, tapi dia bisa memilih. Manusia juga bisa mengerjakan. Manusia juga bisa meninggalkan keburukan. Manusia bisa bersungguh-sungguh. Manusia bisa menerapkan apa yang diketahuinya. Ini dinamakan dengan quwwatun amaliyah iradiyah, kekuatan amaliyah dan keinginan. Sehingga manusia bukan hanya sosok makhluk yang mengetahui dan bekerja hanya sekedar bergerak gitu. Tetapi manusia juga bisa mengetahui kebenaran, kemudian dia bisa menginginkannya dan dia bisa mengerjakannya. Ini yang membedakan manusia dengan robot. Ya. Robot saat ini AI mungkin dia bisa mengetahui, tapi dia tidak bisa menginginkan sesuatu kecuali dengan perintah. Ya kan? Ya, robot dia bisa mengerjakan sesuatu, tetapi dia atas perintah orang yang memberikan komando kepadanya. Tapi manusia dia bisa mengetahui kebenaran, dia bisa menginginkannya dan dia bisa mengamalkannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ibnul Qayyim rahimahullah menjadikan ilmu sebelum beramal? Beliau menyebutkan kekuatan ilmu sebelum kekuatan amal. Karena manusia dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar kecuali jikalau dia mengetahui jalan menuju Allah. Ya. Tidak mungkin seorang hamba dia berjalan menuju Allah apabila dia tidak mengenal atau tidak mengetahui jalannya. Anda dapat bayangkan seseorang yang ingin menuju sebuah kota tetapi dia tidak pernah mengetahui kemana arah yang mesti dia tempuh. Misalkan seseorang ingin pergi ke Makassar, tapi dia tidak pernah tahu jalurnya. Ya, mau lewat jalur udara, mau jalur laut, mau lewat jalur daratan, dia tidak tahu. Dia hanya tahu namanya sebuah kota, tapi dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu petanya, bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu harus naik kendaraan apa. Ya, dia tidak akan pernah sampai. Ya. Dan dia pun tidak mengetahui rintangan apa saja yang ada di jalanan. Dia tidak cukup hanya punya kendaraan, ya, tetapi dia memerlukan pengetahuan tentang tujuan dan jalan. Ya, begitu pula perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mengetahui siapa itu Allah, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jalan menuju Allah, apa yang menghalangi perjalanan itu. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim al-quwwatu al-ilmiyah an-nadhariyah. Manusia memiliki kekuatan, ya, ilmu pengetahuan. Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kekuatan ilmu pengetahuan ini, bagaimana kekuatan ilmu pengetahuan ini bisa sempurna bagi kita sekalian? Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, wa kamalu quwwatihi al-ilmiyah bi ma'rifati fatirihi wa bari'ihi. Dan kesempurnaan kekuatan ilmiahnya adalah dengan mengenal pencipta dan pembuat dirinya. Ini adalah ilmu yang paling mulia. Bagaimana seorang hamba harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan hanya sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta. Tidak sesederhana itu. Ya, tetapi dia harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan hak-hak Allah atas hambanya. Apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka ibadahnya akan semakin benar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda perhatikan di dalam ayat 19 dari surat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka berilmulah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan ilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, dan mohonlah bagi dosa-dosamu. Di sini amal. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, baru beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

jalan itu apa? Jalan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Karena seorang hamba bisa saja memiliki niat yang baik, tetapi jalannya salah. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya baik. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Tetapi jika caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niat baik saja kan tidak cukup. Oleh sebab itu kita mengenal istilah bid'ah. Orang melakukan kebaikan atau berniat baik, tetapi ternyata caranya sah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi kita harus mengetahui jalan juga. Tidak cukup kita berniat baik, kita harus mengetahui jalannya. Agar supaya niat yang baik juga ya harus didasari petunjuk yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kemudian kata Ibnul Qayyim, setelah kita mengenal Allah, mengenal jalan menuju Allah, untuk kesempurnaan kekuatan ilmiah kita juga kata Ibnul Qayyim adalah ma'rifatu afati tariq. Kita harus mengetahui rintangan-rintangan di jalan itu. Ya, ini bahaya kalau kita mau berjalan ke sebuah tempat, misalkan kita tidak mengetahui kendala yang ada di jalan itu. Kita saat ini misalnya mau pergi ke Buah Pinang misalnya, lewat jalur Kolaka misalnya. Kita isi bensin kita ala kadarnya. Ya, BBM kita hanya isi seperempatnya dari kendaraan, enggak full tank saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan. Sekarang ini kendala BBM lagi jarang. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Di tengah jalan kita mengalami kesulitan. Tidak ada, BBM habis. Harus antri berjam-jam. Kendala itu bisa kita hadapi karena pengetahuan kita yang tidak baik tentang kendala-kendala yang mungkin akan menghalangi kita sekalian dalam perjalanan. Demikian juga perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengenali jalan menuju Allah dan mengetahui apa kata Ibnul Qayyim, al-afat, mengetahui rintangan dan kendala, mengenali penyakit dan rintangan yang ada di dalam jalan tersebut. Karena seseorang bisa saja mengetahui jalan yang benar, tetapi dia tidak mengetahui ya mara bahaya yang ada di sepanjang jalan. Ini bahaya. Dia tahu jalan menuju Kolaka, dia tahu. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata jalannya rusak. Kalau ternyata di sana misalnya ada ya banyak lubang, kalau di sana ternyata ada pohon yang tumbang, misalkan ya saya pernah jalan mau ke Kolaka nih, rombongan sama ikhwah jalan berapa mobil dari sini, sebagian pakai bis, sebagian pakai mobil biasa jalan. Sudah sampai kilo 15, sudah dekat lagi 15 kilo lagi ke Kolaka. Tiba-tiba apa? Ada longsor. Sudah tinggal 15 kilo, sudah ratusan kilometer kita tempuh, ternyata hanya tinggal 15 kilo lagi, jalan terputus. Apa boleh buat? Ya kita balik lagi. Jadi mengetahui jalan yang benar saja tidak cukup. Kita harus mengetahui juga rintangan, kendala dan hambatan yang ada

0: sepanjang jalan itu. Demikian pula dalam perjalanan keistiqomahan kita kan. Dalam menempuh jalan istiqomah ini, kita tahu ada Quran, ada sunnah Nabi SAW. Kita juga harus mengetahui bahwa di sana ada syubhat, ada syahwat. Di sana ada yang namanya riya yang dapat menghapuskan amalan kita. Di sana ada yang namanya ujub, ada yang namanya takabur, ada yang namanya dunia, ada yang namanya ittiba'u syahwat, ada yang namanya futur, ada yang namanya gulu, ya, dan kendala-kendala lain yang bisa menjerumuskan seorang mukmin ke dalam kebinasaan. Ini harus kita kenali. Oleh sebab itu, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua ilmu. Apa itu? Ilmu tentang jalan yang benar dan ilmu tentang jalan-jalan yang nyimpang. Ilmu tentang kendala, dengan kata lain, atau mara bahaya yang dapat menghalangi kita sekalian dalam menempuh jalan yang benar itu. Oleh sebab itu, Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anisyar makhafata ayudrikani. Para sahabat yang lain biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku lebih senang bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu. Salah seorang penyair juga mengatakan, araftu syarra la ri syarri walakin litawqih wa man la ya'rifu syarr yaqa'u fih. Ya, aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tetapi untuk menghindarkan diri dari keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Kemudian apalagi, kata Ibnu Qayyim, agar kekuatan ilmiah kita ini bagus, sempurna, wa ma'rifatun nafs, kata Ibnu Qayyim, kita harus mengenali diri kita sendiri, harus mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Ya, mengenal diri sendiri ini juga sangat penting. Manusia harus mengetahui kelemahannya. Ya, manusia harus mengetahui kekurangannya. Manusia harus mengetahui penyakit hatinya. Manusia harus mengetahui kecenderungan hawa nafsunya. Manusia harus mengetahui, ya, apa yang dia butuhkan agar dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal dirinya, seringkali dia merasa dirinya sudah baik, padahal mungkin dalam dirinya masih banyak kekurangan. Terkadang dia masih terjerumus ke dalam riya, terkadang dia masih ujub, terkadang dia masih suka hasad, terkadang dia masih suka pujian, terkadang dia masih cinta dunia, terkadang juga dia masih sombong. Ternyata juga masih banyak ilmu pengetahuan yang belum dia ketahui, tetapi dia sok pintar misalkan. Ini semua kekurangan-kekurangan yang kita kenali. Harus mengenal potensi diri kita dan apa yang menjadi kekurangannya. Ya, kalau diibaratkan tadi, kita hendak melakukan perjalanan, kita ingin semangat mau melakukan perjalanan jauh. Ayo kita touring, pergi. Dia tidak tahu kalau dirinya uangnya kurang. Ya, atau kondisi kesehatan fisiknya. Oh, dia semangatnya semangat 45. Tapi tidak mengenali dirinya sendiri. Dia sesungguhnya sedang sakit. kondisinya sedang tidak fit. Apakah perjalanannya itu akan berhasil? Tentunya tidak. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, quwwatul ilm wahdaha la takfi. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengatakan kekuatan ilmu saja bagi seorang hamba itu ya tidak cukup. Ada orang yang ilmunya banyak tetapi amalannya sedikit. Ini juga masalah kan? Ada orang dan banyak orang mengetahui sholat itu wajib tapi dia tidak sholat. Hampir semua muslim apabila ditanya apa hukumnya menuntut ilmu, saya yakin semua muslim akan menjawab menuntut ilmu itu apa? Wajib. Tapi mari kita lihat bagaimana kondisi majelis-majelis ilmu kita. Ya, dia mengetahui riba itu haram, tetapi dia masih terjerumus ke dalamnya. Ya, dia mengetahui riya itu dapat menggugurkan amalan, tapi terkadang juga kita masih riya. Kita mengetahui dunia itu fana, hanya sementara, dunia itu menipu. Tapi betapa banyak di antara manusia yang tetap hidupnya obsesinya mengejar kehidupan dunia. Di sini kita dapatkan terkadang manusia memiliki quwwatun ilmiyatun nadhariyah, memiliki kekuatan yang pertama ya, walakinal quwwatal amaliyah naqisah. Tetapi kekuatan amalnya kurang. Sementara Ibnu Qayyim tadi mengatakan manusia ada dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana kekuatan ilmiah dan apa yang harus kita bangun untuk memperkuat kekuatan ilmiah itu. Ya, kemudian beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang quwwah amaliyah. Ya, karena tentu saja ilmu tanpa amal berbahaya. Amal tanpa ilmu juga berbahaya. Sebagian orang dia memiliki semangat di dalam beramal tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Apa akibatnya? Akibatnya dia beribadah dengan cara yang tidak benar. Dia mengira itu merupakan ajaran Islam padahal Islam tidak pernah mengajarkan akan hal itu. Terjerumuslah dia ke dalam kebidahan. Dia pandang itu halal padahal itu adalah haram. Dia beribadah hanya berdasarkan niat yang baik, tetapi ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu manusia itu membutuhkan ilmun sahih dan amalun saleh. Ada dua. Harus mengetahui atau harus memiliki ilmun sahih, ilmu yang sahih, dan harus apa memiliki amalun soleh, amalan yang soleh, ilmu yang benar dan amalan yang benar. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan ada kekuatan kedua yang harus dimiliki oleh manusia, quwwatun amaliyatun iradiyah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kamalul quwwatul amaliyatil iradiyah, dan kesempurnaan kekuatan amaliyah, ya, kekuatan praktis dan kehendaknya, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan cara apa? Bil qiyam bi huquqi subhanahu 'alal 'abd, yaitu dengan menunaikan hak-hak Allah atas hamba-Nya. Ya. Hak Allah atas hamba-Nya yang paling agung adalah apa? Tauhid. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng beliau di atas kendaraannya. Mahaqqullahi 'alal ibad. Ya, kemudian Muad menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Kemudian Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seorang hamba amalan lahiriahnya tampak betul, tetapi yang menjadi permasalahan dia tidak ikhlas, sehingga amalan yang secara lahiriahnya itu betul tidak mendapatkan pahala di sisi Allah disebabkan karena niatnya yang rusak.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kona. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara nih ya tentang hari pernikahan, tentu setiap pasangan itu punya cerita dan juga impiannya masing-masing ya kan sahabat muat. Ada yang ingin suasananya itu sederhana, ada yang ingin mengundang keluarganya serta sahabat dalam jumlah yang besar, dan ada pula nih sahabat muat yang ingin seluruh rangkaian acaranya itu tetap nyaman dengan konsep syar'i. Nah, kalau misalkan sahabat muat sedang mencari tempat untuk mewujudkan semua itu, coba pertimbangkan satu pilihan ini sahabat muat, yaitu Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat muat itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jumlah tamu undangan sahabat muat sekalian. Ada untuk 200 tamu undangan ya, paket Al Wardah mulai dari 25 juta rupiah. Lalu kemudian untuk 500 tamu undangan ada paket Yasmin hanya 60 juta rupiah. Lalu kalau tamunya itu sampai 700 orang ya, Masya Allah, ada paket Kamilia seharga 79 juta rupiah. Dan untuk 1000 tamu undangan nih, tersedia juga paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Jadi berapapun jumlah tamu yang sahabat muat persiapkan, itu pokoknya ada pilihan paket yang bisa disesuaikan. Bahkan sahabat muat bukan hanya untuk wedding syar'i ya, karena di sini juga itu tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat sekalian. Sementara untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Sahid Azizah juga menyediakan sahabat muat berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif. Pokoknya lengkap deh untuk berbagai kebutuhan acara dan semakin nyaman dengan fasilitas yang tersedia sahabat muat. Karena kita bisa nih menikmati kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah ya tentunya. Dan kini tuh juga hadir nih sahabat muat fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita. Jadi ketika satu tempat bisa memenuhi berbagai kebutuhan acara kita, pertanyaannya kenapa harus cari tempat yang lain kan sahabat muat, masya Allah. Dan Said Aziza Syariah Hotel and Convention di Kendari ini siap menjadi bagian dari momen istimewa sahabat muat sekalian. Sahabat muat bisa mengunjunginya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Undodopi, Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi dan juga reservasi ya, sahabat muat bisa menghubungi 0811 451 1117 atau bisa juga di 0811 439 3838. Mau acara apa aja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
7: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
8: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
7: Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
9: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
9: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
9: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
10: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga tentunya salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan alhamdulillah, salawat umat dimanapun anda berada ya, senang sekali nih rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriyah, atau yang bertepatan juga nih dengan 6 September 2026 Masehi. Dan insyaallah ya sahabat muat, saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar anda semuanya. Dan yang kota liman, sahabat teman dimanapun anda berada, Ahad pagi akhirnya tiba ya, masya Allah. Dan jam segini matahari juga kalau kita lihat di luar itu mulai nih menyapa kita ya kan. Udara juga terasa lebih segar dan pastinya ya semangat kita juga harus ikut naik dong ya kan. Yang hari ini sahabat semua juga yang sudah bangun sejak subuh tadi ya kan, masya Allah selamat ya. Dan yang masih rebahan sambil dengarkan Radio Muat di kesempatan ini, jangan sampai radionya yang semangat ya sahabat muat, tapi sahabat muat malah itu tarik-tarik selimut di rumahnya, jangan seperti itu sahabat muat. Apalagi ini Ahad pagi ya, harus semangat dong. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal Ahad pagi ya sahabat muat, biasanya itu di Ahad pagi ada yang punya banyak sekali rencana nih, entah itu mau olahraga, jalan-jalan bersama keluarga, ada juga yang mungkin pagi ini sudah siap nih untuk berangkat liburan bersama keluarga, masya Allah. Dan kalau memang mau berpergian ya sahabat muat, jangan lupa nih ya, pastikan bahwa kendaraan kita itu dalam kondisi baik, gunakan helm atau sabuk pengaman, jangan terburu-buru juga di jalan, jaga jarak aman, dan yang paling penting tetap fokus berkendara ya sahabat muat, karena liburan itu tujuannya bersenang-senang ya, bukan balapan sampai tujuan. Santai saja pokoknya sahabat muat ya, yang penting selamat sampai tujuan. Dan sahabat muat, kalau misalkan kita berbicara mengenai perjalanan dan juga aktivitas, ada satu hal nih sahabat muat yang jangan sampai kita lupakan bersama, yaitu bagaimana kondisi tubuh kita sendiri. Karena percuma ya kan kita punya banyak sekali rencana kalau badan kita itu gampang capek, cepat ngos-ngosan, atau mungkin baru jalan sebentar sudah ingin duduk lagi. Nah ternyata sahabat teman, untuk mendapatkan tubuh yang lebih bugar ya, kita itu tidak harus kok melakukan sesuatu yang ribet, karena ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang sahabat teman. Mulai dari bagaimana rajin bergerak dan juga berolahraga ya kan, itu sudah pasti. Lalu kemudian bagaimana menjaga pola makan, tidur yang cukup, sampai menjaga tubuh kita itu tetap terhidrasi sahabat muat. Bahkan mengelola stres juga itu termasuk loh bagian penting untuk menjaga kebugaran. Jadi bukan hanya otot kita yang perlu dilatih, tapi juga pikiran kita sahabat muat harus dibuat rileks. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting juga ya, kita juga itu harus nih perlu untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kesehatan-kesehatan kita. Karena tubuh kita ini itu adalah amanah ya kan sahabat muat, kita kalau misalkan kita sayang tubuh kita, tentu kita juga harus merawatnya dengan baik. Nah insya Allah pagi ini sahabat muat, kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat cocok ya untuk menemani semangat di Ahad kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Ya, sahabat teman dimanapun anda berada, Ahad pagi seperti ini tuh memang paling enak ya, badan kita terasa juga lebih rileks, suasana juga lebih santai ya kan. Tapi bukan berarti kita boleh malas-malas terusun ini sahabat semua, kita harus semangat ya. Justru karena suasana pagi ini masih segar, maka ini adalah waktu yang sangat-sangat pas untuk bagaimana kita mulai memperhatikan kebugaran tubuh kita, sahabat muat. Karena tubuh yang bugar ini bukan cuma bikin kita kuat ya dalam beraktivitas, tapi juga membuat kita lebih bersemangat lagi untuk menikmati hari-hari kita. Nah, di kesempatan ini Sobat Muat, kita akan membahas mengenai 7 cara sehat untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Dan tentunya ini perlu untuk kita bahas bersama Sobat Muat agar bagaimana kita bisa lebih semangat lagi setiap harinya. Seperti apa pembahasannya Sobat Muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu ya yang namanya jasmani yang sehat, segar dan juga bugar untuk bisa selalu beraktivitas tanpa hambatan, sahabat-sahabat. Karena jasmani yang segar bugar tentu dapat menghindari kita semua dari resiko penyakit jantung, masalah tulang dan otot, serta bagaimana terhindar dari kelebihan berat badan. Lantas sahabat-sahabat, bagaimana sih sebenarnya cara meningkatkan kebugaran jasmani itu? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh Sobat Muat, kita akan membahas dulu nih mengenai kebugaran itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, kebugaran ini Sobat Muat itu merupakan kemampuan untuk bagaimana beraktivitas dengan kinerja, ketahanan dan juga kekuatan yang optimal. Dan untuk mengetahui tingkat dari kebugaran tubuh kita Sobat Muat, kita bisa nih melakukan tes kebugaran jasmani yang biasanya ya melibatkan latihan kebugaran aerobik seperti misalkan jantung dan juga paru-paru, lalu kemudian daya tahan otot, kelenturan dan juga komposisi tubuh. Nah, kebugaran jasmani yang optimal Sobat Muat itu sebenarnya ya berkaitan erat dengan bagaimana gaya hidup yang kita terapkan setiap harinya. Oleh karena itu ya, kita perlu nih untuk menerapkan gaya hidup yang sehat sebagai cara meningkatkan kebugaran jasmani Sobat Muat. Yang pertama adalah yang akan kita bahas di kesempatan ini, yaitu rajin berolahraga. Nah, kebugaran jasmani Sobat Muat ini bisa diraih ya dengan bagaimana kita rajin berolahraga setidaknya ya 30 menit setiap hari Sobat Muat, atau 5 hari per pekan. Dan tidak hanya kebugaran ya, ada banyak sekali manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh kita Sobat Muat. Dan berikut ini yang akan kita bahas adalah berbagai jenis latihan yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita. Yang pertama adalah latihan aerobik ya, seperti misalkan jalan cepat, jogging, berenang dan juga bersepeda Sobat Muat. Ini dapat membantu menguatkan kesehatan jantung kita. Lalu yang kedua adalah latihan anaerobik Sobat Muat, yang dimana latihan yang dilakukan dengan intensitas sedang hingga tinggi dalam waktu yang cepat. Contohnya adalah olahraga aerobik, yaitu lari cepat atau biasa disebut sprint dan juga angkat beban. Lalu yang ketiga adalah latihan kekuatan otot ya, di mana ini itu membantu metabolisme tubuh kita bekerja lebih cepat Sobat Muat, untuk bagaimana membakar kalori lebih banyak dan juga efisien. Dan contoh latihannya seperti misalkan push up ya kan, pull up, atau mungkin olahraga angkat beban juga. Dan yang keempat adalah latihan peregangan Sobat Muat, 2 atau 3 kali dalam sepekan lah, itu dapat membuat otot tubuh kita lebih rileks juga Sobat Muat. Jadi mana latihan peregangan ini biasanya diterapkan dalam yoga atau pilates. Nah, setelah kita mengetahui ya bahwa untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita dengan rajin berolahraga yang pertama tadi, dan yang kedua adalah bagaimana pola makan sehat Sobat Muat. Nah, bagaimana kita meningkatkan kebugaran jasmani kita Sobat Muat itu tidak hanya bisa dengan melakukan olahraga rutin saja seperti yang kita bahas tadi di awal ya, tapi kita juga perlu nih untuk menyeimbanginya Sobat Muat dengan bagaimana memulai kebiasaan makan yang sehat. Kalau misalkan tidak bisa mencukupi asupan nutrisi dengan baik Sobat Muat, maka daya tahan tubuh kita itu akan semakin menurun, sehingga kita bisa lebih rentan kelelahan dan juga jatuh sakit Sobat Muat. Diet yang sehat dan juga seimbang sejatinya itu tetap mencukupi semua zat gizi penting dari variasi makanan sehat Sobat Muat. Dan untuk mendapatkan tubuh yang bugar dan juga sehat, setidaknya kita harus makan 4 cangkir buah dan sayuran per hari Sobat Muat. Kita bisa makan sayuran seperti bayam, wortel dan juga sawi sebagai lauk makanan tiap harinya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah tidur yang cukup Sobat Muat. Nah, ini tuh cara lain lagi ya yang Sobat Muat yang dapat membantu kita semua untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Karena mungkin sebagian kita sudah tahu ya sobat teman, bahwa tidur itu memberi waktu bagi sel-sel tubuh kita untuk mempersiapkan diri ya, agar bisa berfungsi dengan optimal di esok harinya. Dan kurang tidur ini itu bisa membuat kita menjadi cepat lelah sobat teman, kesulitan untuk mempelajari hal baru ya kan, dan juga bagaimana mengambil keputusan. Dan untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, harus pastikan ya sobat teman bahwa kita itu tidak tidur larut malam. Kita harus mencoba tidur lebih awal dan juga bangun lebih pagi setiap hari, sekalipun itu hari libur. Memang kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda-beda ya sobat teman, tapi para ahli itu merekomendasikan untuk tidur hingga 7-8 jam per harinya sobat teman. Kita harus menghindari ya segala hal yang bisa membuat kita itu tidur lebih malam, seperti main ponsel ya, ini sering nih dilakukan oleh sebagian kita, lalu kemudian menonton TV atau begadang padahal itu tidak diperlukan sobat teman. Seperti itu ya sobat teman, ini penting untuk kita ketahui bersama. Dan yang keempat adalah berhenti untuk merokok dan juga minum alkohol sobat teman. Nah, kebiasaan merokok ini sobat teman ya, tidak hanya berdampak buruk pada saluran pernapasan kita, kebugaran tubuh kita juga itu ikut terkena imbasnya sobat teman ya. Merokok ini dapat menurunkan kemampuan tubuh kita untuk mendapatkan oksigen karena memang adanya zat kimia di dalam rokok itu sobat teman. Dan penurunan oksigen ini bisa mengurangi daya tahan tubuh kita sehingga membuat seseorang itu sulit untuk melakukan olahraga dengan baik. Nah, merokok juga ini dapat membuat kita kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari ya sobat teman, seperti misalkan menaiki tangga ya, yang merupakan aktivitas yang mudah, berjalan jauh atau mungkin memindahkan barang. Dan hal ini karena memang tubuh akan menjadi cepat lelah sobat teman. Dan dampak buruknya itu akan semakin membesar kalau misalkan kita juga sering minum alkohol sobat teman. Dah, minuman memabukan ini memang seringkali membuat kita bangun dengan kondisi tidak fit, dan ini memang sangat-sangat dilarang ya sobat teman, apalagi dalam agama kita, karena dalam jangka

0: Kemana ya sahabat semua, tetap bersama Raden dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-822-22 Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan.
1: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: program Murotal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh Kori Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama Anda dengarkan oleh Kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, sama teman-teman dimanapun Anda berada, masih bersama Radian tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya, sahabat teman, mengenai beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana rajin berolahraga, lalu bagaimana pola makan sehat kita, tidur yang cukup, lalu berhenti merokok dan juga minum alkohol. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di cara yang kelima, yaitu tahu caranya mengatasi stres, sahabat teman. Nah, cara menjaga kebugaran jasmani lainnya, sahabat teman, adalah bagaimana kita tahu caranya mengatasi stres ya. Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya dalam hati, memang apa hubungannya sih keduanya? Nah, pertama, sahabat teman, stres ini akan membuat pikiran kita itu terus mengarah pada masalah ya, sehingga memang tidak bisa fokus dengan hal lain. Yang akibatnya apa? Kita mungkin kesulitan menjalani aktivitas harian kita, seperti itu. Dan yang kedua, ya, stres juga ini menghambat proses pemulihan dan juga pertumbuhan otot kita, sahabat teman. Karena stres ini bisa mengganggu kualitas tidur kita. Padahal tidur ini membantu tubuh kita memulihkan diri lebih cepat dari berbagai jenis peradangan, termasuk juga masalah pada otot tubuh kita. Kita bisa kok menangani stres dengan bagaimana olahraga untuk menghilangkan stres, seperti yoga atau mungkin sekedar jalan-jalan santai, sahabat teman. Kita juga bisa menghilangkan stres ya dengan melakukan hobi atau mungkin berkebun ya. Pokoknya apapun, sahabat teman, yang membuat sahabat teman itu merasa senang, seperti itu. Lalu untuk cara selanjutnya yang keenam adalah bagaimana mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita ya, sahabat teman. Karena selain mengelola stres tadi, maka cara menjaga kebugaran jasmani selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita, sahabat teman. Karena air ini ya, itu bermanfaat sekali organ tubuh kita, sahabat teman. Kalau nih ya, misalkan tubuh kita kekurangan air, sahabat teman,

0: alami yang namanya dehidrasi ya, yang dapat membuat kita lebih cepat lelah seperti itu. Itu bekerja dengan lebih efisien sahabat muat. Hal ini tentunya dapat meminum 8 gelas per hari atau mungkin setara dengan 2 liter ya sahabat muat. Namun kebutuhan minum air putih. Terakhir, cara yang ketujuh adalah menjaga berat badan tetap ideal sahabat muat. Nah, hal yang perlu kita berat badan yang ideal ini sahabat teman itu membuat tubuh kita lebih mudah bergerak dan juga tidak cepat. Berat badan yang berlebihan ya dapat memberikan tekanan lebih besar pada sendi kita. Tentunya hal ini dapat meningkatkan resiko nyeri sendi ya sahabat teman. Memiliki berat badan yang ideal juga dapat membuat kita terhindar dari berbagai penyakit kronis seperti misalkan penyakit jantung, diabetes atau gangguan pernapasan. Dan untuk mendapatkan berat badan yang ideal sahabat teman, kita dianjurkan untuk menjaga pola makan kita, termasuk bagaimana mengurangi konsumsi kalori dan perbanyak makanan bergizi seimbang seperti sayur dan juga buah-buahan. Lalu kita bisa juga rutin berolahraga seperti jogging atau bersepeda, atau juga bisa membantu kita semua dalam menjaga berat badan tetap ideal ya, seperti jogging dan bersepeda tadi. Nah, ikut aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan dari pembahasan kita, kita bisa tahu nih ya, ternyata menjaga kebugaran jasmani itu tidak harus sesuatu yang sulit kok sahabat muat. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana seperti rajin bergerak ya, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, minum air putih, lalu mengelola stres dan menjaga kebiasaan hidup yang sehat. Kita tidak perlu langsung sempurna kok sobat muat. Yang penting kita mau untuk mulai dan juga konsisten. Jadi di Ahad pagi ini ya, bagi sobat muat yang punya waktu luang, mari kita bersama-sama manfaatkan untuk bergerak sedikit saja. Jalan santai, stretching, bersepeda, atau mungkin olahraga ringan bersama keluarga. Dan bagi yang mau berpergian, jangan lupa juga kendaraan dicek ya sobat muat, badan harus fit serta tetap hati-hati di jalan. Dan semoga pembahasan pagi ini sobat muat menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur.
1: Sembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirati sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Mokodompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota

0: Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari, sahabat Muad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Apalagi ini hari Ahad ya, merupakan waktu yang begitu indah kalau misalkan kita mengawali aktivitas kita dengan sesuatu yang baik pula. Dan salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan sahabat Muad adalah dengan mendekatkan kembali diri kita dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita mendengarkan ayat-ayatnya, kita membaca, menghafal, bahkan berusaha memahami dan juga mengamalkannya, semuanya adalah kebaikan sahabat Muad. Nah sahabat Muad yang dirahmati Allah, dan insya Allah sesaat lagi ya kita akan kembali memasuki sebuah program yang tentunya menemani kita lebih dekat kembali dengan Al-Quran dan juga para penghafalnya dalam program acara Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Ahqaf yang kemudian dilanjutkan di Surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dasari hafizahullah ta'ala. Untuk itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menyiapkan kembali hati kita agar apa yang kita dengar ini bisa semakin membuat kita termotivasi untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
3: Quran for Hafiz.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gila kasihan, Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Yang berbeda bersama Cup Fried Chicken yang kini telah menjelajah kesana. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang selada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cup Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cup Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 40 22 234. Jadilah bagian Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, pernah nggak sih ya kita itu menemukan perangkat elektronik ya dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya itu, lalu langsung tertarik untuk ya, tapi jangan sampai karena ingin mendapatkan harga murah, sahabat Muadz, kita lupa nih memastikan apakah perangkat tersebut itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu ya, sahabat Muadz, sebelum membeli perangkat elektronik, ada baiknya kita itu lebih teliti dan juga menjadi konsumen yang lebih cerdas. Dan bagi sahabat Muadz yang saat ini mungkin sedang mencari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, sebelum membeli, sahabat Muadz, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya. Kita harus pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang kok, sahabat Muadz. Kita tinggal perhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Lalu, untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa nih melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat Muadz, jangan sampai ya kita lihat harganya murah, jadi kita tergiur, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Dan sebelum membeli, sahabat Muadz, kita harus cek sertifikasinya ya, kita harus pastikan bahwa perangkatnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 40 20 2003. Ingat ya, sahabat Muadz, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Quran for Hafiz.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang jastip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
10: Ikhwat aliman, sahabat Muaz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita merasa kayaknya dosa saya sudah terlalu banyak? Atau mungkin pernah terlintas dalam hati kita, masih pantaskah saya kembali kepada Allah? Kalau pernah merasakan itu, maka ingat, jangan pernah merasa terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Karena selama kita masih hidup, sahabat muat, pintu taubat masih terbuka. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan biarkan dosa membuat kita menjauh dari Allah. Justru ketika kita menyadari kesalahan kita, itulah saatnya kita untuk kembali. Allah berfirman dalam Quran di surah Az-Zumar, ayat 53 yang artinya, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Masya Allah, sahabat muat. Kita perhatikan bagaimana Allah memanggil hambanya yang mungkin sudah banyak melakukan kesalahan. Allah tidak mengatakan, "Kamu sudah terlalu banyak dosa, jangan kembali." Justru Allah melarang kita berputus asa dari rahmat-Nya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang tidak ingin diketahui orang lain. Mungkin ada dosa yang setiap kali mengingatnya, kita merasa malu. Mungkin ada kebiasaan buruk yang sudah berkali-kali kita tinggalkan, tetapi kemudian kita kembali melakukannya. Maka kita jangan menyerah. Kalau jatuh, kita bangun lagi. Kalau berdosa, bertaubat lagi. Karena seorang hamba bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah ketika melakukan kesalahan, dia mau kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan betapa besarnya kegembiraan Allah ketika seorang hamba itu bertaubat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya di sebuah tempat yang tandus, kemudian tiba-tiba hewan itu ditemukan kembali. Kita bayangkan, sahabat muat, seseorang yang sedang berada di tempat yang sulit, kehilangan bekal dan kendaraannya, lalu ketika hampir putus asa, tiba-tiba menemukan kembali kendaraannya. Tentu bahagianya luar biasa. Namun Rasulullah menggambarkan bahwa kegembiraan Allah atas taubat seorang hamba bahkan lebih besar daripada itu. Artinya apa, sahabat muat? Artinya Allah senang ketika kita kembali kepada-Nya. Allah tidak membutuhkan taubat kita karena Allah tidak membutuhkan siapapun. Kitalah yang membutuhkan ampunan Allah. Kitalah yang membutuhkan rahmat Allah. Dan ketika kita kembali kepada-Nya dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunan. Maka jangan tunggu menjadi manusia sempurna untuk bertaubat. Taubat bukan hanya untuk orang yang sudah baik. Taubat justru jalan bagi orang yang ingin menjadi lebih baik. Kalau hari ini kita masih sering lalai dalam sholat, maka mari kita kembali memperbaikinya. Kalau hari ini lisan kita masih sering menyakiti orang lain, mari kita belajar menjaga ucapan kita. Kalau hari ini mata kita masih sering melihat sesuatu yang Allah haramkan, mari kita belajar menundukkan pandangan kita. Dan kalau pernah melakukan dosa, jangan merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Kita datang kepada Allah, kita minta ampun kepada-Nya, akui kesalahan kita di hadapan-Nya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Allah juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat yang sungguh-sungguh bukan hanya ucapan astaghfirullah di lisan kita, tetapi ada penyesalan di dalam hati kita. Ada keinginan untuk meninggalkan dosa, dan ada usaha untuk tidak kembali kepadanya. Kalau misalkan dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka kita juga perlu menyelesaikan hak tersebut, meminta maaf atau mengembalikan apa yang menjadi haknya sesuai keadaannya. Jadi taubat itu bukan sekedar menangisi masa lalu kita. Taubat adalah keberanian untuk memperbaiki masa depan. Dan sahabat muat, mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang merasa sangat jauh dari Allah. Mungkin sudah lama tidak membaca Quran. Sudah lama tidak menangis karena takut kepada Allah. Atau mungkin sudah lama meninggalkan kebiasaan baik yang dulu pernah kita lakukan. Tidak apa-apa. Jangan biarkan bisikan dalam hati mengatakan, percuma kembali, kamu sudah terlalu jauh. Tidak seperti itu. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan kita, kesempatan untuk kembali masih ada. Maka kalau hari ini kita sadar bahwa ada yang perlu diperbaiki, maka jangan ditunda. Kita mulai hari ini. Kita ambil wudu, laksanakan sholat, perbanyak istighfar, baca Quran walaupun beberapa ayat. Tinggalkan satu dosa yang selama ini ingin kita tinggalkan dan berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu bulan Ramadan, tidak perlu menunggu menjadi lebih baik dulu. Bertaubatlah untuk menjadi lebih baik. Karena bisa jadi, langkah kecil kita untuk kembali kepada Allah hari ini menjadi awal perubahan besar dalam hidup kita. Dan kita perlu ingat satu kalimat ini, sahabat muat. Yaitu dosa tidak seharusnya membuat kita menjauh dari Allah. Dosa seharusnya membuat kita semakin ingin kembali kepada Allah. Kalau kita pernah jatuh, jangan memilih untuk tetap berada di bawah. Kita bangkit. Kita bersihkan diri dengan taubat. Dan kembali berjalan menuju Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Menerima taubat kita, memperbaiki hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Masmin Jawal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
11: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
12: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
15: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
14: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
15: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
14: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
16: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
17: 94,3 FM.
18: هل أتاك حديث الغاشية وجوه

0: صريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab

0: ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridhamu. Allah berkata,
1: kadzabta, kamu bohong,
0: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim.
1: Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain.
0: Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut.
1: Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran.
0: Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan,
1: agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang
1: tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang entah.
3: Radio Mu'adz Min Jabal.
0: أفلا يتدبرون.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio
4: Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 6 September 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
0: Headline Info Dunia Islam.
5: Ketua MPR mengatakan bahwa pendidikan pesantren sebagai ciri khas Indonesia. bisa jadi model pengembangan SDM tingkat dunia. Polres dan pemerintah kota bedah rumah warga tidak layak huni di Kendari. Tentara Zionis Israel krisis suku cadang peralatan perang. Tentara Israel tewas ditembak polisi sendiri, dikira warga Palestina. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
5: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Ketua MPR mengatakan bahwa pendidikan pesantren sebagai ciri khas Indonesia bisa jadi model pengembangan SDM tingkat dunia, dirilis oleh minanews.net. Model pendidikan holistik yang berkembang di pesantren dinilai memiliki kekhasan Indonesia dan berpeluang ditawarkan sebagai salah satu model pengembangan sumber daya manusia atau SDM hingga ke tingkat global. Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Muzani menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Global Islamic Holistic Education Summit 2026 di Jakarta pada Sabtu lalu. Menurutnya, pendidikan pesantren tidak sekedar mengejar kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Beliau mengatakan kekuatan pendidikan pesantren terletak pada kemampuannya memadukan ilmu, tradisi, nilai keagamaan, dan kearifan lokal Nusantara. Menurutnya, perpaduan tersebut merupakan karakter khas Indonesia yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan di negara lain. Beliau juga mendorong para santri untuk terus memperluas wawasan dengan membaca, berdiskusi, bertanya, serta menguji gagasan dan keilmuan. Langkah tersebut diperlukan karena tantangan pendidikan dan kehidupan masyarakat terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres dan pemerintah kota bedah rumah warga tidak layak huni di Kendari, dirilis oleh antarnews.com. Kepolisian